0: seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
1: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
2: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Mihtahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Mifthahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
7: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
8: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya, berniat. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di jedah, ya, untuk mengambil niat.
7: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal, mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal, mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan.
3: Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti kepada joki yang bernama Harian ini akan nama klien atau ya pemberi order, kemudian mengapalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
3: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri. Adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
3: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun. Karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar. Karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
5: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
6: Ya. Indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Bu Ina ya.
5: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, masa ini.
6: Betul.
5: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
3: Kalau kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk
5: tapi
3: Indonesia.
5: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
7: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
1: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Madya Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothford dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

0: Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Satu.

0: Duh, sekarang belanja kok jadi lebih mahal ya? Sayur, minyak, beras, kebutuhan sehari-hari semuanya naik. Jadi pusing deh.
1: Iya nih, bener-bener ya. Inflasi bikin harga-harga jadi nggak terjangkau. Penghasilan nggak banyak, sementara harga terus naik. Kayaknya kita harus pintar-pintar nih atur pengeluaran.
0: Atur pengeluaran? Caranya gimana coba?
1: Gampang. Pertama, coba deh sebelum kita belanja, kita buat dulu daftar belanjaan yang kita butuhkan itu apa-apa aja. Terus kedua, beli yang benar-benar kita perlu aja. Jangan tergoda yang gak penting.
0: Setuju. Berarti kita harus lebih selektif dong ya dalam berbelanja. Bila perlu, sering-sering juga cek harga di pasar atau di toko-toko sebelum kita berbelanja.
1: Iya, kamu benar. Atau kita bisa cari barang-barang yang ada promo atau diskonnya juga. Atau sering-sering nih beli barang dari hasil produk lokal di daerah kita sendiri. Kadang produk lokal harganya lebih murah loh dan berkualitas juga.
0: Iya, betul. Jadi meskipun harga naik, kalau kita lebih cermat bisa tetap hemat dong ya.
1: Pastinya, dengan langkah kecil namun bijak, kita bisa atur keuangan kita lebih baik.
0: Setuju, inflasi memang bisa bikin pusing, tapi dengan cermat dan bijak, kita bisa melewatinya. Yuk belanja bijak, hadapi inflasi dengan cerdas.

Curhat Bu Siska. Bu Ibu, ada Ibu Siska di sini mau cerita. Sering gak Bu Ibu mendengar istilah yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin? Dari mana sih istilah ini datangnya? Bu Siska penasaran dong. Akhirnya browsing deh tuh. Pencetusnya jauh banget Bu Ibu. Dari Inggris ada penyair namanya Percy Shelley. Jadi ada esainya yang mirip dengan istilah ini. Cuma emang masih dalam perdebatan nih ibu-ibu. Tapi hari ini itu hanya intermezzo. Curhatnya bukan tentang itu sebenarnya. Curhatnya tentang teman Bu Siska, sebutlah dia Mawar, yang selalu pesimis, selalu menyerah sama keadaan. Emang sih ibu-ibu, latar belakang kita, hidup kita, kesusahannya semua beda-beda. Tapi kalau Bu Ibu menyerah, yang rugi siapa? Kalau kita terus-terusan mengeluh tanpa cari solusi, yang buntu siapa? Ya kita-kita juga. Kan kata orang, ibu-ibu ras terkuat di muka bumi ini ya. Jadi harusnya bangkit dong dari keterpurukan. Apalagi nih Bu Ibu, masalah ekonomi rumah tangga. Negara kita tuh sekarang lagi berjuang supaya kita bisa bebas dari kemiskinan. So, gak ada salahnya juga kita berjuang demi hidup kita. Misal contohnya tadi untuk ekonomi keluarga. Kerja apa aja? Ayo. Usaha apa aja? Ayo. Gak usah gengsi, yang penting halal kan. Selain itu Bu Ibu, ubah mindset yang sering bilang kemiskinan adalah nasib. Padahal nih ya, dengan kerja keras dan semangat yang tinggi, kemiskinan pasti bisa diatasi. Ayo jangan gosip terus. Harusnya dorong juga perempuan-perempuan lain di sekeliling kita untuk ikut aktif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Jangan ditunda-tunda. Tapi mulai dari diri kita dengan menjadi agen perubahan. Supaya nih kita menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar dan masyarakat. Ya Bu Ibu, sekarang sih Bu Siska juga masih berjuang biar nanti pengennya jadi sultan. Dan dapat julukan deh tuh, Sultan Siska.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Kempuin. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya, baik Berger, kita lanjutkan Manado pagi ini ya. Masih di kesempatan siar hari ini Senin 11 Mei 2026. Setelah penyampaian warta berita jaringan berita nasional, apa kabar untuk Anda pagi ini yang sudah mulai disibukkan dengan berbagai tugas aktivitas ya? Semoga hari ini lancar. Semoga hari ini juga boleh membawa harapan baru ya. Matahari yang terbit seakan mengingatkan kita bahwa hidup ini harus tetap kita jalani dengan semangat, disiplin, dan tanggung jawab. Karena sejatinya ya, kemajuan, keberhasilan ya, itu hanya kita sendiri yang menentukan. Oke, semoga Pro 1 selalu tetap menjadi pilihan Anda untuk program siar edisi hari ini ya. Siap melengkapi pagi Anda, siang, sore, hingga malam hari nanti.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya baik pendengar, melanjutkan Manado pagi ini ya, saya sudah siapkan serangkaian musik dan informasi melengkapi aktivitas Anda juga, sekaligus melengkapi wawasan informasi Anda ya, bersama kami di Pro 1 untuk pagi hari ini. Ya, saya awali dulu informasi terkait dengan program Kampung Haji ya, untuk tingkatan meningkatkan layanan jamaah melalui laman rri.co.id. Di mana pendengar, Wakil Presiden Gibran Rakabuming memperkenalkan program Kampung Haji ya. Saat menghadiri kegiatan yang digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Jawa Timur. Ya, menurut Wapres, program ini merupakan salah satu inisiatif terbaru Presiden Prabowo untuk meningkatkan. Dan pemerintah sebelumnya sudah menghadirkan berbagai kemudahan juga bagi para jamaah haji, termasuk layanan fast track imigrasi di sejumlah daerah seperti Surabaya yang mampu mempercepat proses administrasi dan pemeriksaan keimigrasian jamaah. Ya, melanjutkan upaya tersebut juga, pemerintah kini tengah menyiapkan kawasan terpadu bernama Kampung Haji sebagai bagian dari penguatan layanan.

Ya, dan untuk fast track imigrasi di sejumlah daerah itu tidak hanya difungsikan sebagai tempat penginapan para jamaah saja, tetapi juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas pelayanan penunjang ibadah haji. Dan selain itu, menyoroti program Kampung Haji, Wapres juga meminta seluruh unsur pemerintah daerah dan Forkopimda untuk terus mengawal berbagai program prioritas Presiden. Ya, pesantren punya posisi strategis dalam mendukung pembangunan bangsa karena mampu. Ya, hal ini karena mampu pesantren mampu mencetak generasi yang religius, berkarakter, sekaligus adaptif terhadap perkembangan zaman. Oke, masih ada informasi lain siap saya hadirkan ya untuk Anda sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Oris ini nih.
1: Oi, nak kemana tuh?
2: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga nggak ada kan?
1: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
1: Hey, dia sangkut ni perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
1: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
5: Bang, makan bang.
6: Hah, iya. Nasi padang pakai ayam pop, minumnya TS.
7: Huh?
6: Astaga, ganggu orang aja kamu.
5: Lagian, abang nih ditungguin revisi laporannya dari tadi, malah dibawa mimpi.
6: Yelah, santai dikit dulu lah.
5: Yeah, santainya sih nanti aja bang. Sekarang masih jam kerja, belum jam istirahat.
6: Kamu junior, sok ngatur-ngatur.
5: Bukan gitu bang, laporannya nih ditungguin. Lagian abang kerjanya santai, gajinya tetap full. Itu namanya korupsi waktu bang. Gak takut kena teguran apa?
6: Ya gak bakal lah, wong atasan lagi dinas luar kota.
5: Bukan teguran atasan bang, tapi teguran yang lebih di atas no.
6: Iya, nih revisinya sudah kelar buat 5 bulan sekalian.
5: Beneran bang, paket kilat nih.
6: Ya belum lah, bercanda doang ini.
5: Beuh, gajinya serius, kerjanya bercanda.
8: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Iya baik, Berger. Untuk selanjutnya saya coba berbagi dulu informasi untuk kita semua ya. Ini pun sebagai perhatian nah ya. Terkait dengan hantavirus ya, di mana Berger dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo memastikan kasus suspek hantavirus pada seorang warga di Kulon Progo dinyatakan negatif, dan ini setelah hasil pemeriksaan laboratorium dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepala Dinas Kesehatan Kulon Progo, Susila Ningsi, mengatakan hasil tersebut itu telah diterima 2 hari sebelum pernyataan resmi disampaikan. Dan warga yang sebelumnya diduga terinfeksi, kini telah menjalankan pemeriksaan laboratorium Kemenkes. Hasilnya juga sudah diklarifikasi oleh Dinkes Kulon Progo ya, bersama Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Iya, penerapan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS menjadi langkah penting untuk mencegah penularan. Ya, dan warga dianjurkan untuk mencuci tangan dengan sabun setelah beraktivitas di sawah atau mengikuti kerja bakti lingkungan. Ya, selain itu juga dihimbau untuk menutup makanan, membersihkan sarang tikus di sekitar rumah, serta menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Iya, kalau melihat dari data tahun 2025, kasus hantavirus pertama kali itu ditemukan di Daerah Istimewa Yogyakarta itu ada 6 orang ya, melalui surveillance sentinel rutin. Dan seluruh pasien dinyatakan sembuh tanpa adanya kasus kematian dan tidak ditemukan kasus lanjutan. Nah, sementara hingga tahun 2026 di awal, belum ada laporan kasus positif hantavirus dari hasil surveillance sentinel yang telah diperiksa oleh laboratorium.

0: Ketemu lagi di mini vlog aku. Cuaca hari ini bagus banget dipakai olahraga. Kalian sudah olahraga belum? Yuk kita jaga kesehatan kayak aku. Ada 4 tips manjur nih buat kalian yang mau punya badan sehat kayak aku. Pertama, yuk mulai dari sekarang hidup sehat dengan meningkatkan kualitas tidur yang cukup. Jangan sering begadang kalau mau punya kulit glowing kayak aku. Kedua, yuk mulai minum air putih yang cukup 1 liter sehari. Ketiga, gak usah deh kalian bergantung sama makanan junk food. Usahakan makan makanan yang bergizi setiap hari ya. Dan terakhir, jangan lupa berolahraga 45 menit sehari. Gampang aja kan menjaga kesehatan tubuh? Tinggal niatnya aja nih yang harus dikumpulin. Ingat, masa depan kita masih panjang. Jadi, ayo jaga kesehatan. Sampai ketemu di mini vlog berikutnya. Dah!
1: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
2: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
3: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
4: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dan menurut kamu gimana sih cara terbaik buat ngurangin kemiskinan di negara kita? Soalnya kayaknya masalah ini udah dari dulu banget, tapi masih aja banyak yang kesulitan.
1: Iya benar nih, menurutku sih pendidikan itu salah satu faktor paling penting. Kalau orang punya pendidikan yang cukup, mereka bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Jadi peluang buat keluar dari kemiskinan itu lebih besar.
0: Aku setuju sih, tapi masalahnya pendidikan itu butuh waktu lama buat ngasilin perubahan. Sementara itu, banyak orang yang butuh solusi cepat buat bisa makan dan bertahan hidup sehari-hari.
1: Nah, makanya kalau program bantuan sosial itu juga penting. Pemerintah bisa kasih subsidi buat kebutuhan pokok, layanan kesehatan gratis, atau program pembantuan tunai yang mereka benar-benar butuh bisa terbantu.
0: Iya, tapi kalau cuma ngendaliin bantuan terus, takutnya malah bikin orang jadi bergantung. Harusnya ada cara biar mereka bisa mandiri, kayak pelatihan keterampilan atau modal usaha buat UMKM. Soalnya kalau mereka punya usaha sendiri, kan lebih berkelanjutan dibanding cuma nerima bantuan.
1: Bener banget sih. Dan selain itu, pembangunan infrastruktur juga penting. Kalau di daerah-daerah terpencil ada akses jalan yang bagus, listrik stabil dan internet lancar, pasti lebih banyak peluang kerja dan usaha. Soalnya banyak orang-orang yang pengen maju tapi mereka kesulitan karena aksesnya yang terbatas.
0: Jadi kesimpulannya, kita butuh kombinasi dari pendidikan, bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, sama pembangunan infrastruktur ya. Nggak bisa cuma fokus di satu sisi saja.
1: Persis, dan yang lebih penting lagi, semua program itu harus benar-benar jalan, bukan cuma wacana doang. Kadang ada kebijakan yang bagus, tapi karena kurangnya pengawasan atau malah dikorupsi, jadi hasilnya nggak maksimal.
0: Iya sih, sayang banget kalau ada program bagus tapi malah mendek karena nggak dikelola dengan benar. Harusnya pemerintah dan masyarakat bisa kerjasama buat ngawasin.
1: Betul, tapi kita juga bisa mulai dari diri sendiri. Misalnya dukung usaha kecil di sekitar kita, beli produk lokal atau ikut kegiatan sosial buat bantu mereka yang butuh. Perubahan kan nggak selalu harus ada dari atas, tapi juga bisa dari hal-hal kecil yang bisa kita lakuin setiap hari.
0: Benar juga ya. Kalau semua orang punya kesadaran kayak gitu, mungkin kemiskinan bisa lebih cepat berkurang.
1: Nah, itu dia. Yang penting ada niat dan usaha bareng-bareng, semoga kedepannya makin banyak orang yang peduli dan mau terlibat buat bantu mereka yang pasti kesulitan.
0: Amin, semoga aja ya.

Oke, baik, dengan demikian ya, ada musik Kimia Band dengan Bernyanyilah ya, melengkapi Manado pagi ini ya, dan sudah di penghujung untuk saya akhiri ya kebersamaan kita. Tapi sebelumnya saya berbagi dulu satu informasi lagi untuk Anda, dimana seperti kita ketahui bersama bahwa pendengar, teknologi yang makin canggih ya, sayang sekali membuat penyebaran berita hoax menjadi semakin marak ya, dan sangat memprihatinkan. Ya, dan kalau dibiarkan berita hoax ini pasti berisiko merusak hubungan sosial di tengah masyarakat luas. Karena kebanyakan berita hoax itu lebih dibuat dramatis ya, dengan tujuan agar terdengar lebih menarik perhatian ya, dan informasinya berbeda dari keadaan sebenarnya. Nah, anehnya banyak orang justru lebih memilih percaya pada hoax ya, meskipun fakta yang valid sudah mulai terungkap jelas. Dan ternyata menurut seorang psikologis ya, ada alasan menarik di balik fenomena ini yang perlu dipahami secara bijak. Ya, mengapa informasi palsu, hoax seringkali terasa lebih menarik bagi publik? Ya, menurut seorang psikolog ya, informasi membuat lebih nyaman dengan berita yang sesuai ekspektasi. Ya, kondisi ini yang akhirnya membuat masyarakat begitu mudah percaya pada setiap kabar yang muncul di medsos. Rasa setuju yang kuat seringkali mengalahkan logika untuk memeriksa kembali fakta sebenarnya secara lebih detail. Kemudian terlalu yakin dengan opini pribadi. Ya, belum lagi kapasitas informasi yang masih terbatas. Ya, karena itu pastikan selalu mengecek dulu kebenaran sebuah informasi sebelum memutuskan untuk membagikannya kepada orang lain di medsos. Ya, meskipun berita tersebut terasa sangat menyenangkan, ya, tapi jangan sampai Anda ikut menjadi penyebar hoax yang merugikan publik. Ya, kalau Anda mungkin melihat, membaca, mendengar berita yang sangat provokatif ya, karena biasanya itu hanya sebagai trik ya untuk mencari sensasi belaka. Ya, sebaiknya mungkin Anda periksa kembali dulu sumber informasinya, jangan pernah menyebarkan berita yang kebenarannya masih sangat diragukan secara jelas. Oke, itu informasi terakhir dari saya ya, sekaligus rampungkan kebersamaan kita untuk perjalanan edisi siar hari ini. Di kesempatan Senin 11 Mei 2026. Terima kasih untuk atensinya. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan tetap bersama kami.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sukama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, tukang main, coba antri lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urusin surat izin.
1: Kita deh pasti sekali biar mandi sablah buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
2: Kita le ini, di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh for orang semua pengguna jalan.
0: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
2: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
3: Sudah. Cintan baku ambek wak. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
6: Bersama RRI Pro 1 Manado.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami. Anda mendengarkan Manado Siang Ini. Apa kabar Anda yang baru saja bergabung bersama kami? Mungkin di Manado Siang Ini untuk Pro 1, 94,5, juga 88,2 dan 92 FM. Senang sekali saya Priscilla Balebo menemani Anda untuk opini publik pendengar di kesempatan kali ini dengan topik kita perawatan fasilitas wisata dan ruang publik daerah. Anda bisa bergabung bersama kami di 0821 95 83 508. Sekali lagi di 0821 95 83 508 pendengar, terkait dengan perawatan fasilitas wisata dan ruang publik daerah di sekitar Anda, tentunya apa yang bisa Anda sampaikan terkait dengan topik tersebut, terkait juga keluhan-keluhan yang bisa saja sudah sering Anda sampaikan pendengar namun tidak kunjung datang solusinya. Apakah fasilitas wisata dan ruang publik di daerah kita sudah cukup nyaman dan juga terawat? Anda bisa bergabung bersama kami pendengar lewat opini publik di kesempatan siang hari ini, di mana kita membahas terkait perawatan fasilitas wisata dan ruang publik daerah. Kita mengetahui dua hal tersebut merupakan wajah suatu daerah harusnya, yang lewat fasilitas dan juga ruang publik tersebut biasanya mencerminkan yang namanya kualitas pelayanan, kepedulian terhadap masyarakat, serta kesiapan daerah tentunya dalam mendukung yang namanya pertumbuhan ekonomi dan sosial. Namun realitanya, faktanya di lapangan seperti apa pendengar? Apakah fasilitas tersebut sudah cukup terawat atau ruang publik tersebut sudah cukup nyaman untuk Anda? Pernahkah mungkin Anda merasa kecewa saat mengunjungi tempat wisata karena ada fasilitas mungkin yang sudah rusak, juga kotor, ataupun bahkan tidak terawat? Dan menurut Anda pendengar, siapa saja yang sebenarnya paling bertanggung jawab menjaga fasilitas umum tersebut? Pemerintahkah, pengelola dari tempat wisata tersebut, atau masyarakat itu sendiri? Silakan sampaikan untuk keluhan Anda pendengar di Halo RRI di kesempatan siang hari ini di sambungan telepon 0821 95 83 508 terkait dengan perawatan fasilitas wisata dan juga ruang publik daerah. Sampaikan pendengar keluhan Anda, bagaimana mungkin dampak ruang publik yang bersih dan nyaman terhadap aktivitas Anda sehari-hari, apakah itu mempunyai dampak yang cukup pendengar? Untuk di kesempatan Anda bergabung bersama kami, bisa Anda sampaikan setiap keluhan nyatanya di lapangan seperti apa realitanya. Adakah mungkin juga ide atau solusi yang bisa Anda sampaikan pendengar agar mungkin ini bisa kita lakukan bersama agar fasilitas wisata daerah ataupun bahkan ruang publik ini cukup terjaga dan cukup nyaman bagi masyarakat beraktivitas sehari-hari. Silakan untuk Anda bergabung bersama kami pendengar di 0821 95 83 508. Untuk Halo RRI di kesempatan siang hari ini, kita melihat keberadaan kota kita, tempat wisata alam yang ada, trotoar juga mungkin ya, pedestrian saat ini yang Anda lihat apakah sudah cukup nyaman untuk Anda, juga area bermain, apakah Anda melihat ada fasilitas tersebut pendengar atau ruang publik tersebut di sekitar kompleks Anda, atau juga fasilitas umum lainnya pendengar, yang sebenarnya ini kalau kita melihat bukan hanya menjadi sarana rekreasi, tetapi juga ini menjadi juga ruang interaksi sosial antar masyarakat sebenarnya yang cukup penting atau krusial begitu ya. Namun memang dalam kenyataannya pendengar, tidak seindah mungkin apa yang kita dengar atau yang kita impikan, masih banyak mungkin fasilitas yang mengalami kerusakan ataupun bahkan ruang kurang terawat maksud kami, atau juga tidak dikelola secara berkelanjutan sehingga pastinya ini mengurangi yang namanya kenyamanan masyarakat ketika berkunjung begitu ya. Jadi Anda juga pendengar dengan memberikan keluhan di opini maksud kami di Halo RRI siang hari ini, sedikit banyaknya bisa membantu tentunya mereka-mereka pihak-pihak terkait yang seharusnya melakukan perawatan. Sampaikan pendengar keluhan untuk mungkin ada fasilitas-fasilitas wisata yang pernah Anda lihat atau Anda kunjungi dan Anda sendiri memiliki masukan atau juga solusi atas katakanlah kekurangan tersebut. Silakan sampaikan pendengar di Halo RRI siang hari ini 0821 95 83 508 yang tentunya akan kami teruskan ke pihak-pihak terkait, mereka-mereka yang tentunya akan memberikan solusi begitu ya, akan bertanggung jawab atas mungkin rusaknya atau juga kurang terawatnya fasilitas wisata atau ruang publik yang ada di daerah kita. Atau juga bahkan menurut Anda, adakah mungkin dari masyarakat sendiri yang melakukan tindakan-tindakan kurang terpuji pendengar, merusak yang namanya ruang publik di sekitar Anda ataupun bahkan fasilitas wisata di sekitar Anda, bisa juga Anda keluhkan di kesempatan siang hari ini pendengar untuk di Halo RRI. Apakah memang masyarakat yang ada juga katakanlah sudah cukup peduli begitu terhadap yang namanya kebersihan dan juga bagaimana terawatnya ruang publik yang ada di sekitar kita. Silakan untuk Anda bergabung di Halo RRI siang hari ini pendengar. Kita membahas terkait dengan bagaimana merawat terkait fasilitas wisata dan juga ruang publik daerah. Sampaikan pendapat Anda di 082195835080. Halo, selamat siang Halo RRI.
1: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang, Bapak siapa di mana, Pak?
1: Ya. Dan lagi Bapak Jackson.
0: Pak Jackson di? Dirombokan. Pak Jackson silakan, apa yang dikeluhkan terkait dengan topik kita siang hari ini?
1: Ya, ada satu fasilitas yang tentu jalan. Ini jalan provinsi. Penghubung antara Unima dan Kecamatan Rembokan. Ada satu jalan yang karena ini cuaca beberapa hari ini hujan terus, jalannya rusak. Dan padahal itu baru beberapa 3 tahun lalu diperbaiki. Jadi kepada pihak terutama provinsi, dinas perhubungan, dinas PU, tolong perhatikan, sudah rusak itu. Baik. Tadi saya baru lewat, jalan hancur. Ada lubang-lubang yang cukup besar yang bisa membuat pengendara celaka sih.
0: Baik. Jadi ini jalan yang menghubungkan Unima dan juga Rembokan, Pak Jackson?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Dong bilang Gunung Potong itu.
0: Gunung Potong. Baik. Itu saja Pak Jackson?
1: Pikir hanya itu saja. Baik. Karena ini memang menjadi perhatian yang mendesak yang harus dibuat oleh pemerintah. Hancur, jaraknya ada sekitar 1 kilo.
0: Oke.
1: Dia banyak lubang dan beberapa kali saya lihat ada pengendara sepeda roda 2 yang celaka. Jadi kecelakaan. Jadi kemudian disampaikan pihak-pihak terkait. Nah ini jalan provinsi gitu kan?
0: Baik.
1: Kasih ini dari Jackson Tumbok.
0: Baik, terima kasih Pak Jackson. Selamat pagi, itu dia pendengar untuk Halo RRI, penelpon yang sudah bergabung terkait dengan ini berbicara ruang publik daerah, jalan di daerah atau yang menghubungkan Unima dan juga Rembokan, kabarnya rusak, sudah hancur dan lubang-lubang besar begitu ya, ini yang biasa disebut Gunung Potong, akan kami teruskan Pak Jackson. Dan pastikan kalau misalnya Anda ada beberapa pendengar yang mungkin bisa lewat di daerah tersebut, bisa mengirimkan foto by WhatsApp di 082195835080 sebagai bukti pendukung tentunya lainnya ketika kami meneruskan informasi ini. Halo, selamat siang, Halo RRI.
2: Tabea,
0: Bapak siapa di mana Pak?
2: RRI, Priscila kan?
0: Priscila betul.
2: Ya, Harry.
0: Pak Harry, silakan Pak Harry terkait fasilitas wisata ini dan ruang publik.
2: Fasilitas wisata dan ruang publik, ya, termasuk ruang publik juga itu kan?
0: Iya.
2: Saya emang sudah lama nggak ke Bunaken. Di Bunaken sudah ada tempat pelabuhan permanen atau hanya berlabuhannya lempar jangka? Itu jadi pertanyaan. Itu fasilitas di tempat wisata yang andalan Sulawesi Utara. Karena itu taman, rumput laut semua, ikan-ikan. Kalau sampai di situ hanya buang jangkar, rusak juga kan? Itu rumput-rumput laut dan karang-karang yang ada di situ. Termasuk juga dermaga tempat sandaran kapal-kapal yang ada di pesisir Manado. Karena masih ingat ya kita, ada anggota dewan dari pusat berkunjung ke Bunaken, pulang kemari karena bergelombang, tak gulung di ombak, mati. Masih ingat itu.
0: Baik.
2: Bukan fasilitas untuk wisata belum memadai. Dan itu juga kalau ada itu harus diurus.
0: Mm.
2: Tidak tahu kalau Bukit Kasih itu so diurus, diperbaiki.
0: Baik.
2: Karena itu bukan tempat wisata masyarakat atau lokalan, tapi provinsi atas nama gubernur dan tempat-tempat lain juga. Terutama penerangan dan trotoar dan jalan. Harus diperhatikan. Iya kan? Bagaimana kalau trotoar ada di lubang-lubang, konja angkat, cari di penutup, mintau di mana, banyak orang terjebak itu.
0: Baik.
2: Tapi itu enggak tahu kalau sekarang kalau masih ada. Mudah-mudahan sonda ada. Cuman koma, lo dihalangi dengan jadi tanpa parkir, tanpa bajual. Itu tuh hak-hak fasilitas umum. Akhirnya masyarakat mau berjalan, apalagi itu tunanetra harus turun dari trotoar yang sangat terancam itu keselamatan.
0: Hmm.
2: Tiba-tiba motor atau kendaraan datang, harus apalagi kalau di pinggir kendaraan parkir, tambah makan ketenya. Ini yang mau berjalan. Ini yang sebenarnya harus diperhatikan. Penerangan trotoar. Yang paling besar saya mau tanyakan di sini. Di mana ini MBH Gate? MBH Hotel.
0: Baik.
2: Itu Tasikria paling terkenal dulu. Itu Tasikria. Itu lahan apa itu? Negara atau apa? Itu kan terus dibangun hotel berbintang.
0: Baik.
2: Dan sampai sekarang tanpa uji nyali, setang-setang datang tuh nyali-nyali kota besar, coba di situ. Banyak yang mati sampai sekarang.
0: Baik.
2: Tidak dapat dimanfaatkan. Padahal itu tempat wisata paling top dulu. Namun sudah diabaikan seperti itu, tidak tahu penanganannya sampai di mana sampai sekarang. Hanya lihat, terabaikan.
0: Baik, Pak Heri.
2: Kerugian negara. Itu luar biasa kan, namun tidak terungkap. Jadi harapan semua itu harus terungkap, kejahatan-kejahatan seperti itu, agar semua fasilitas pariwisata, fasilitas umum, semua dapat ditanggulangi dan diatur sebaik mungkin agar supaya nyaman untuk semua.
0: Baik.
2: Terima kasih Tabea.
0: Selamat siang Pak Heri yang sudah bergabung di kesempatan kali ini. Banyak sekali yang menjadi poin-poin penting ya terkait dengan fasilitas wisata daerah ataupun bahkan ruang publik daerah disampaikan tadi oleh Pak Heri terkait dengan fasilitas di Bunaken yang belum memadai. Juga apa kabar Bukit Kasih? Kalau bisa saya informasikan Pak Heri sedikit banyaknya kita mengetahui setelah ada pembangunan kembali begitu ya, ataupun bahkan diresmikan kembali Pak Heri untuk Bukit Kasih yang sudah ada dengan fasilitas yang lebih baru dan maju oleh Gubernur Julius Alvanus Komaling, ada beberapa yang diperbaiki begitu ya, dan anak tangga juga di sana yang dulunya usang sudah dipercantik begitu Pak Heri ya, semoga akan lebih baik lagi. Ada juga disampaikan oleh Pak Heri terkait dengan penerangan trotoar dan jalan, ini penting sekali untuk kalau kita berbicara ruang publik daerah, dan sempat membahas terkait dengan MBH Gate Tasikria. Terima kasih Pak Heri untuk apa yang sudah disampaikan, semoga akan mendapatkan katakanlah respon secepatnya begitu ya. Halo, selamat siang. Halo RRI.
3: Selamat siang, Rizkila.
0: Bapak siapa, di mana Pak?
3: Pak Jokowi, mohon.
0: Pak Jokowi, fasilitas wisata dan ruang publik daerah.
3: Ya, kalau fasilitas, kalau wisata kan ada dua, ada pemerintah dan ada yang swasta tuh, kelola sendiri.
0: Betul.
3: Kalau kita lihat, banyak kali yang terbengkalai itu yang dikelola oleh pemerintah, yang milik pemerintah. Kita lihat ada berapa tambah. Dan Tohon juga ada, tanda usah bilang. Malah kalau itu fasilitas wisata yang pribadi atau swasta punya, itu bagus-bagus. Kalau di lapangan yang kita temui. Nah, dan kalau sekarang soal ruang publik. Ruang publik itu besar, dia skop.
0: Yeah.
3: Kalau bukan menurut kita. Ruang publik kan itu terminal, star, ruang terbuka hijau, itu kan fasilitas ruang publik. Kita lihat ya kalau juga di Tomon, kalau mau cari ruang terbuka hijau, tak kira tuh masih kurang. Itu dia pengguna ruang terbuka hijau supaya kalau pagi atau sore tu anak-anak atau orang yang apa kan berkegiatan di situ. Tidak di jalan atau tidak di mana, ada tampak dan tertentu. Ada kan kalau ada ruang terbuka hijau begitu kan, bisa tampak nyanyi-nyanyi, sedikit-sedikit atau apa. Itu kan DP guna itu. Nah, kita lihat masih kurang. Sama deh, kalau Sunado juga kan kita lihat tuh, apa itu MB apa, visual atau apa itu, kita lihat juga MBW. Agak tidak terlalu terurus atau bagaimana ya. Dan itu memang juga kita begini, selain pemerintah, itu juga peran masyarakat. Itu penting. Karena kadang juga masyarakat kan tak peduli, dia pikir buang sampah juga kasih, juga saya buang juga di situ. Padahal sebenarnya, saya kira itu juga banyak faktor. Bukan cuma juga pemerintah. Dan itu soal tuh tanpa parkir atau apa. Saya kira itu juga, itu kan ruang publik kok, atau trotoar. Kalau tanya trotoar banyak, saya jadi tanpa majual. Bagaimana trotoar itu kan dia berguna untuk pejalan kaki bukan tanpa bajual. Jadi memang bagaimana itu dan itu kalau kita begini ya kalau soal trotoar yang tanpa itu mesti pemerintah kota atau kabupaten yang turun cepat. Mesti rajin bah tertib ditertibkan karena terlalu masyarakat kadang cuma berpikir masa bodoh. Tadi dia bilang oh kita mau cari makan. Ya iya betul, karena cari makan, Mar, jangan mengganggu apa orang lain.
0: Baik.
3: Itu kan dia terkunci. Jadi saya kira mesti lebih peduli lagi orang sebagai pemerintah, sebagai pemegang kebijakan, dan orang masyarakat juga mesti taat dengan aturan. Karena kalau enggak ya cuma jadi job lagi, rupa orang kita lihat tuh pasar-pasar tradisional ya. Begitu-begitu juga dari dulu.
0: Baik.
3: Nah itu karena juga DP pedagang nggak bisa diatur. Itu DP kunci kan itu. Jadi saya kira pertama pemerintah dan masyarakat. Dan itu tuh ruang terbuka. Kita mesti usulkan ke pemerintah terutama kota Tomon. Mesti ada ruang hijau lebih banyak. Supaya itu anak-anak bermain pagi atau sore. Supaya orang tersalurkan di situ. Bukan jadi tawuran atau apa. Atau itu kan banyak kali karena nggak ada. Dan ada fasilitas yang mendukung. Coba kalau ada itu. Orang pilih situ, bermain-main situ. Saya kira kalau para wisata ya, kalau kita amati kan, kalau yang swasta ya...
0: Terawat ya?
3: Paling ada so cukup bagus. Cuma baik. Yang Italia yang agak apa pemerintah yang fasilitas negara punya tentang pewisata.
0: Baik.
3: Kita lihat masih kurang perhatian. Jadi saya kira itu juga Priscila, nanti tambang-tambang lain tambah. Makasih banyak, selamat siang Tabea,
0: terima kasih Pak Jokowi yang ada di Tomohon sudah bergabung untuk Halo RRI di kesempatan siang hari ini. Membahas banyak sekali juga Pak Jokowi ya, akan saya uraikan satu persatu. Namun kita kesambungan telepon terlebih dahulu. Halo, selamat siang Halo RRI.
4: Halo, selamat siang Prius.
0: Halo, selamat siang. Ibu siapa di mana Bu?
4: Dari Ibu Aurina Tataran 2.
0: Ibu Aurina Tataran 2, ada keluhan apa ya, Ibu Aurina, terkait fasilitas wisata dan ruang publik daerah?
4: Iya, saya mau sampaikan itu singkat aja dari Kanawenang. Namanya pariwisatanya Bukit Kasih.
0: Baik.
4: Bukit Kasih. Kayaknya yang pintu itu tidak terurus ya.
0: Pintu?
4: Jadi kayak mati begitu.
0: Apanya yang tidak terurus, Ibu Aurina?
4: Yang di atas itu kan kalau kita naik tangga, yang di atas itu kan semua tempat ibadah, semua agama. Jadi pemerintah itu tolong diperhatikan karena itu tidak keurus dan kayaknya mati gitu.
0: Baik.
4: Itu aja, Pris. Terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat siang Ibu Aurina untuk partisipasinya di Halo RRI. Terima kasih menyampaikan Bukit Kasih untuk rumah-rumah ibadah yang ada di sana yang biasanya menjadi katakanlah tempat masyarakat untuk melihat keindahan alam di sana dan juga menikmati belerang yang ditawarkan oleh Bukit Kasih begitu ya. Mungkin sedikit agak terganggu menurut Ibu Aurina, namun memang sudah diresmikan kembali Ibu Aurina di awal Januari 2026 tahun ini. Apakah Ibu Aurina berkunjungnya kapan terakhir kali ke Bukit Kasih Ibu Aurina ya? Mungkin bisa disampaikan juga, dan nanti akan kami cross check lagi untuk informasi yang sudah Anda sampaikan pendengar di Halo RRI siang hari ini. Silakan jika masih ada. Tadi Pak Jokowi yang sempat menyampaikan kalau kita berbicara tempat wisata milik pribadi atau yang dikelola swasta, kata Pak Jokowi ini fasilitasnya jauh lebih baik dan ruang terbuka hijau di Tomohon sangat penting katanya untuk mungkin tempat bersantai dan mengurangi kepadatan kota begitu ya. Juga di Manado sempat disampaikan semoga lebih banyak lagi. Sebenarnya sudah ada beberapa yang saya lihat ada yang baru saja dibuat begitu Pak Jokowi, namun semoga akan lebih banyak lagi. Dan tempat parkir dan trotoar menjadi tempat jualan ini sangat mengganggu, dan ada juga dari masyarakat tentunya peran yang sangat penting, kata Pak Jokowi, masyarakat terlihat kurang peduli begitu. 082195835080. Halo RRI, selamat siang.
5: Selamat siang, halo RRI.
0: Selamat siang, dengan siapa di mana?
5: Dengan Cliff dari Motoling.
0: Mengklif di Motoling, fasilitas wisata ini dan ruang publik, silakan.
5: Oke, saya cuma bersahabat dulu. Saya oleh Pak Yudhan yang ada di
0: Halo, suaranya ya? Agak kurang terdengar. Dengan
5: Saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Jackson waktu di Unima. Waktu. Baik. Oh, ternyata sampai sekarang, semenjak sekarang kuliah itu, dari pos LLAJ sampai di pintu gerbang di situ memang rusak. Justru ada beberapa motor yang bersenggolan, bahkan ada yang meninggal di situ. Dari arah bawah itu rombongan kanan, jadi memang itu betul itu harus diperbaiki oleh pemerintah.
0: Ini
5: itu yang pertama.
0: Buklif, ini jalan yang di mana? Mohon maaf.
5: Yang di kalau kita waktu kuliah di Unima itu dari pos LLAJ ke sampai ke pintu gerbang Unima.
0: Baik.
5: Itu kan memang jalan rusak situ. Itu masih patar kalau salah itu masih keluaran tarat. Di muka

0: anak-anak tetap bermain. Ada yang ditunggu 5 km juga ada kolam. Itu tanpa menumpuk, kata mata sih saya bilang, ah betul, soalnya sudah diperbaiki. Iya, tapi sampah itu sudah menumpuk cuma dalam lempar itu.
1: Oke.
0: Okay. Dan
1: sampah menumpuk.
0: Cuma itu sampah itu, kan orang kasih di dalam kolam, bisa di kolam lah begitu. Istilah kolam mungkin sudah ada air, airnya tanpa sampah di situ.
1: Di mana, Bung Cliff?
0: Di mana
1: tadi ini lokasinya?
0: Di tempat pariwisata Kanonang,
1: oke.
0: Okay. Oh, sampah orang taruh di
1: kolam.
0: Perbandingan anak-anak di situ. Mm-hmm. Nah, jadi katu kalau memang didengar, ini disampaikan oleh waktu sudah pasca waktu itu. Baik. Dan banyak kan yang berbondong-bondong
1: ke tempat pariwisata. Barusan berarti ya. Mm-hmm.
0: Dan kedua atau keberapa? ITKB, tempat apa itu, Taman Kesatuan Bangsa. Mm-hmm. Di situ sotampa, ada bencong wanita, waria di situ. Iyo, istilah tertipkan ke situ. Itu kan tanpa apa tuh, tanpa nongkrong santai. Mm-hmm. Jadi mungkin siapa ya pengelola situ, pemerintah lah ya. Dalam artian kebersihan. Itu sotekan di situ, sotampa kincing bersama di situ, sobau-bau tuh.
1: Baik.
0: Jadi orang itu sebagai masyarakat tentu mau disampaikan ke pemerintah, karena pemerintah dalam arti mandataris dari rakyat. Jadi kalau sebagai masyarakat kan menyampaikan ke pemerintah.
1: Baik.
0: Pemerintah itu yang seperti apa, tindak lanjut dong. Jangan dalam artian cuma sibuk dengan DLL dan lain-lain, fasilitas publik terbengkalai.
1: Baik.
0: Begitu kan. Nanti lagi sorotan masyarakat lagi, begitu. Jadi karena topik diangkat bagaimana dari masyarakat itu ada keluhan, ada pertanyaan, masukan, bahkan kritikan. Jadi ditujukan kepada stakeholder pemerintah.
1: Baik.
0: Jadi tolonglah ketika Anda yang terhormat melakukan hal yang baik, pasti kita sebagai masyarakat mengikuti seperti sedia kalah atau bagaimanalah begitu.
1: Ya.
0: Jadi pemerintah. Itu saja dari saya, masyarakat kecil, masyarakat awam menyampaikan aspirasi. Terima kasih, selamat siang.
1: Terima kasih, selamat siang Bung Cliff di Motoling yang sudah bergabung pendengar siang hari ini. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung terkait dengan topik Halo RRI, adakah keluhan Anda terkait dengan fasilitas wisata dan ruang publik daerah, 0821-9583-5080. Setelah Ibu Aurina menyampaikan terkait dengan Bukit Kasih, Bung Cliff yang ada di Motoling menyampaikan sampah menumpuk di kolam tempat wisata di Kanonang, dan juga jalan dari pos LLJ ke pintu gerbang Unima ini jalan rusak, sempat mengeluhkan terkait dengan TKB yang saat itu disampaikan Bung Cliff. Ketika Bung Cliff mungkin datang ke TKB ini bau katanya, dan malam hari mungkin berubah wujud begitu Bung Cliff ya, berbeda dengan keadaan di siang hari. Akan kami teruskan tentunya ini ke pihak-pihak terkait. Pendengar, silakan untuk Anda masih saya tunggu di 0821-9583-5080 untuk Halo RRI di kesempatan siang hari ini. Sudah di menit ke-44 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Halo, selamat siang. Halo RRI.
2: Selamat pagi, selamat siang.
1: Dengan siapa, di mana Pak?
2: Dengan Pak James di Binorangan.
1: Pak James, silakan. Terkait fasilitas wisata dan juga ruang publik ini, Pak James.
2: Ya, ada kesempatan yang bisa. Menyangkut jalan yang di depan pasar, Impres.
1: Mm-hmm.
2: Pematu dan jalan Cilian di pas di depan pasar.
1: Mm.
2: Karena ruangan itu juga kan termasuk pasar yang selalu didatangi oleh masyarakat untuk berbelanja. Dan jalannya sangat memprihatinkan.
1: Pasar di mana, Pak James? Mohon maaf sekali lagi.
2: Pasar Tombatu.
1: Pasar Tombatu. Baik.
2: Iya, jalannya lubang sudah besar-besar.
1: Mm.
2: Dan sudah banyak mobil, motor yang terjadi insiden. Banyak kerusakan. Bahkan sampai motor jadi mogok di situ karena airnya sangat dalam.
1: Mm-hmm.
2: Sudah agak lama juga yang Pak James lihat di situ.
1: Mm-hmm.
2: Belum direalisasikan. Cuma sampai-sampai katanya sudah diukur oleh PU, tapi sampai sekarang belum terjadi.
1: Baik.
2: Untuk perbaikannya. Dan yang kedua untuk di depan SPBU.
1: Depan SPBU yang mana?
2: SPBU Tombatu, di situ kan ada stadion.
1: Mm-hmm.
2: Yang seharusnya di depan stadion itu kan harusnya kosong untuk

0: trotoar, jalan umum anak-anak sekolah. Karena itu belakangnya stadion kan itu ada sekolah SMP dan SMA.
1: Jadinya apa?
0: Yang di stadion, depan,
1: depan stadion SPBU. Kenapa?
0: Di depan stadion itu kan ada trotoar, jalan umum. Yang seharusnya itu kan fasilitas untuk jalan sudah dimanfaatkan oleh penjual-penjual. Baik, baik. Jual bensin, jual macam-macam. Yang seharusnya itu harus kosong. Nanti kalau 17 Agustus, yang seharusnya di situ anak-anak sekolah atau orang-orang tua murid yang seharusnya menempati tempat itu untuk menjaga anak-anak mereka ketika baik. Ada upacara.
1: Baik.
0: Tapi sudah ditempati oleh kios-kios.
1: Baik.
0: Karena itu untuk ruangan publik juga yang di depan SPBU. Walaupun memang itu ada pemasukan untuk mungkin APBD. Karena dibayarkan. Tapi yang seharusnya itu kan bukan cuma, kalau sudah begitu kan berarti cuma mereka yang menikmati. Kalau sudah tidak umum lagi kan. Sementara itu bilang publik, untuk umum.
1: Oke.
0: Okay. Iya. Ya baru yang terakhir yang di tempat wisata, di Lakban.
1: Baik, Lakban.
0: Waktu setelah Yumon perbaiki itu, setelah kontrak Yumon itu bagus sekali di Lakban. Setelah akhir-akhir ini sudah sangat kotor. Sementara kan masuk bayar di Lakban, di Rata Totok. Tapi di situ kurang aman, baru ada kebersihan. Soal kebersihan masih kurang juga. Baru soal keamanan, masih banyak yang buas saja saya lihat. Dan seharusnya di tempat-tempat begitu harusnya nyaman, aman untuk berwisata kan. Bisa ada yang bawa-bawa tajam, masih kurang perhatian dari masyarakat untuk soal keamanan. Jadi takut-takut kalau mau bertamasya ke situ. Di Lakban Rata Totok.
1: Baik, Pak James.
0: Baru ini yang soal sampah juga di jalan perlombaan ini, Bu, yang saya mau masuk.
1: Sampah jalan masuk, perlombaan?
0: Iya, antara Kuyangan dan Winorangian. Itu sudah pernah dibersihkan oleh Ibu Heti Manopo, Kepala Desa Winorangian. Tapi sekarang sudah dibuang lagi oleh masyarakat-masyarakat yang tidak tahu siapa itu. Subuh-subuh mereka buang, saya lihat. Di sangat bau, tempers-tempers yang di antara... Karena itu ada kebun, itu ada perkebunan, ada hutan sedikit.
1: Baik.
0: Nah, dibuang di situ, di samping jalan dibuang. Jadi mengganggu antara Winorangian dan antara Kuyangan.
1: Jadi seharusnya itu namanya ruang, itu seharusnya itu ruang publik begitu, Pak James, ya? Bukan untuk tempat membuang sampah.
0: Iya, iya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih, Pak James. Selamat siang. Ya. Itu dia pendengar dari Winorangian, ada Pak James yang sudah bergabung terkait dengan banyak hal yang disampaikan begitu ya. Kita akan menelpon belakangnya Pak James. Halo, selamat siang. Halo, RRI. Halo, selamat siang. Halo, RRI.
2: Tekan 1-3 atau...
1: Silakan untuk Anda bergabung bersama kami di 082195835080 pendengar. Terkait dengan Halo RRI siang hari ini, kita membahas fasilitas tempat wisata dan juga ruang publik daerah. Anda bisa bergabung bersama kami di sambungan telepon atau WhatsApp call di 082195835080. Dari apa yang disampaikan oleh Pak James Winorangian tadi, beberapa diantaranya Pasar Tombatu, Pasar Impres, Jalan Berlubang Besar, dan masyarakat sering menjadi korban di situ ya. Depan SPBU Tombatu juga, depan stadion ada trotoar yang saat ini sudah dimanfaatkan para penjual bensin. Ada pantai Lakban yang akhir-akhir ini sangat kotor, padahal katanya tadi masuk ini harus bayar begitu. Dan ada sampah di jalan perlombaan di Winorangian yang tadinya ini menjadi ruang publik, namun bukan tempat sampah, namun kembali masyarakat sudah membuang sampah di jalan perlombaan tersebut. Terima kasih Pak James sudah bergabung bersama kami. Juga tadi ada beberapa yang sudah menyampaikan keluhannya pendengar di Halo RRI terkait dengan topik kita di siang hari ini, fasilitas wisata dan ruang publik daerah. Memang kalau kita melihat juga apa yang disampaikan oleh pendengar siang hari ini tidak serta-merta hanya ke pemerintah daerah saja, namun memang pihak pengelola juga dan masyarakat ini menjadi perhatian bersama begitu ya. Infrastruktur yang bersih, aman, dan juga nyaman tentunya menjadi keinginan kita bersama, akan mendorong yang namanya sektor pariwisata lebih baik lagi sebenarnya ke depannya. Namun memang kalau ada fasilitas yang terbengkalai dapat menimbulkan kesan-kesan yang tidak baik bagi daerah kita, kesan-kesan negatif, dan sudah pasti akan menghambat yang namanya potensi daerah dalam menarik wisatawan maupun mereka yang ingin berinvestasi. Silakan pendengar, jika ada masih saya tunggu di Halo RRI siang hari ini untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan terkait dengan fasilitas wisata dan ruang publik daerah. Disampaikan oleh Ibu Rina Tangkudung katanya, fasilitas wisata di Kota Manado sebenarnya sudah bagus, tetapi kebersihannya masih perlu lebih diperhatikan agar wisatawan terasa nyaman katanya. Dan juga ruang publik seperti taman kota sebaiknya diperbanyak, karena sebagai ibu-ibu katanya butuh sebenarnya juga tempat berkumpul yang aman dan nyaman bersama keluarga. Baik, terima kasih Ibu Rina yang ada di Tikala. Ada yang sudah bergabung juga, banyak tempat wisata yang indah di Manado, namun perawatan toilet dan juga tempat sampah ini masih kurang maksimal. Tadi juga sempat ada yang membahas Pak Jokowi kalau tidak salah ya, Manado Beach Walk, ketika mungkin ada beberapa di antara Anda pendengar yang sering melihat atau sudah melihat seperti apa perkembangannya di sana, apakah sudah dibuat dengan bagus, dirawat dengan baik juga kah oleh masyarakat. Saya juga sempat melihat ada beberapa lokasi sebenarnya yang sudah mulai rusak begitu, namun hanya beberapa hari kemudian sudah dilakukan perbaikan lagi begitu, agak cepat memang kalau kita melihat. Juga ada di Wenang, Panofil Menta, kami berharap pemerintah lebih rutin memperbaiki fasilitas umum yang rusak sebelum kondisinya semakin parah. Nah, ini juga tentunya akan sangat bermanfaat, laporan-laporan atau keluhan-keluhan dari Anda pendengar, kalau misalnya kita sama-sama mengawasi terkait dengan fasilitas umum yang rusak di ruang publik, agar supaya kondisinya tidak semakin parah begitu ya. Dan ada Melisa juga yang ada di Pal 2, katanya masyarakat juga harus ikut menjaga fasilitas umum, jangan hanya menuntut pemerintah saja. Trotoar dan area pejalan kaki di beberapa titik kota masih perlu diperbaiki supaya lebih nyaman digunakan. Terima kasih. Halo RRI. Terima kasih juga Melisa Roring yang sudah bergabung. 0821 9583 5080. Penelpon terakhir mungkin ya. Halo, selamat siang. Halo RRI. Halo.
2: Halo, selamat siang.
1: Dengan Bapak siapa, di mana Pak?
2: Dan Pak Joni di Melongwane.
1: Pak Joni Melongwane?
2: Iya.
1: Silakan Pak Joni, seperti apa ini keluhannya?
2: Keluhannya begini Mbak, saya cuma mau kasih tahu ini karena kita kaum awam. Jadi begini, fasilitas apa ruang tunggu pelabuhan Melongwane sudah cukup parah.
1: Baik.
2: Kasihan apa penumpang-penumpang yang datang dari luar mana apa Melongwane maupun yang berangkat, kadang-kadang kalau hujan bocor. Jadi itu kira-kira apa yang bertanggung jawab itu untuk perawatan atau pemeliharaan itu, apakah dari dinas perhubungan atau pemda setempat? Karena ini sudah diangkat di beberapa media massa, ada beberapa pendapat, ada yang bilang katanya dari perhubungan, juga ada yang bilang kata dari pemda. Jadi kita mohon bantuannya untuk diinformasikan. Kemudian yang kedua untuk pariwisata. Pariwisata untuk sebenarnya destinasi wisata yang paling bagus kita di sini Pulau Sara. Cuma sampai hari ini belum ada dari dinas terkait untuk mengelola secara profesional. Jadi itu yang mungkin masukan aja, kira-kira bagaimana ke depannya pariwisata kita di sini, karena memang peluangnya sangat bagus. Baik. Banyak yang berkunjung ke situ, tapi fasilitasnya masih kurang memadai.
1: Sejauh jadi, ini, Pak Joni,
2: ya?
1: Sejauh ini pariwisata di sana siapa yang mengelola?
2: Bagaimana, Bu?
1: Sejauh ini yang sudah ada pariwisata di Melongwane yang mengelola dari pemerintah kah?
2: Belum ada kepastian apa dari pemerintah, karena berapa kali kita ke sana, cuma tidak ada pastinya apa yang kelola pemerintah atau bukan. Kan kayaknya cuma masyarakat biasa, padahal itu kan fasilitasnya juga sangat bagus.
1: Ada
2: homestay.
1: Ada biaya masuk ketika ke tempat pariwisata di sana, Pak Joni?
2: Itu cuma transportasi aja, makanya itu kan pengelolaan selanjutnya bagaimana. Baik. Iya, transportasi dari Melong untuk speed, bolak-balik itu ada. Tapi nggak tahu itu apa masuk Pemda atau bukan.
1: Baik.
2: Ya, itu aja Bu,
1: selamat siang. Terima kasih Pak Joni di Melongwane yang sudah bergabung. Ini membahas terkait dengan pertama, sangat penting. Fasilitas ruang tunggu pelabuhan Melongguane sudah cukup parah dan ini para penumpang tentunya mengkena imbasnya ketika hujan katanya bocor begitu ya. Akan kami teruskan Pak Joni yang ada di Melongguane karena memang tentunya kita akan melihat ini biasanya kalau kita berbicara pelabuhan Melongguane harusnya berada di bawah pengawasan Kementerian Perhubungan begitu ya. Ada unit penyelenggara pelabuhan UPP kelas 3 Melongguane harusnya. Dan memang beberapa pelabuhan menjadi tanggung jawab beberapa pihak ini pendengar. Dan kami akan teruskan untuk apa yang disampaikan oleh Pak Joni yang ada di Melongguane terkait ruang tunggu di pelabuhan Melongguane yang sudah sangat memprihatinkan. Juga kejelasan tempat-tempat wisata yang ada di Melongguane begitu pendengar apa yang disampaikan oleh Pak Joni tadi. Menurutnya masyarakat di Melongguane menghadapi kebingungan begitu ketika apakah tempat-tempat wisata tersebut dikelola pemerintah atau ada pihak pengelola tertentu yang menjadi atau bertanggung jawab atas pariwisata yang ada di sana karena potensinya sangat amat luar biasa. Terima kasih Pak Joni sudah bergabung melengkapi untuk Halo RRI edisi Anda mendengarkan pendengar hari ini Senin 11 Mei 2026 terkait dengan topik perawatan fasilitas wisata dan ruang publik daerah. Kita tunggu pendengar untuk seperti apa respon solusi yang akan semoga diberikan oleh pihak-pihak yang akan kami teruskan pesan-pesan Anda di Halo RRI. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah berpartisipasi. Saya Priscila Balebu pamit dari ruang dengar Anda dan kita berjumpa lagi di Halo RRI di kesempatan hari Rabu nanti. Selamat siang.
3: Halo RRI. Halo RRI. Bersama RRI Pro 1 Manado.
4: Duh, bukang main cobaan tuh lama, persyaratan pun banyak, rupa ribet kang urus surat izin.
5: Kita le pasti sekali biar mandi sabla buang-buang sampah sembarangan sampai got di muka rumah kita itu sudah taprop terus. Apalagi tiap musim hujan begini, taprop naik lagi tuh air.
6: Kita le ini di lingkungan pak kita jalan so rusak, kombanya lubang, dan lampu penerangan jalannya so mati. Bahaya tuh port orang semua pengguna jalan.
7: Iyo, mar tapi masalah ini lebih penting.
6: Hei, jangan salah. Kita pe keluhan le lebih penting for banyak orang katu.
8: Sudah. Cintan baku ambek wa. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin Goni sampaikan ke publik, sekarang bisa di Halo RRI.
9: Halo RRI?
8: Iya, Halo RRI. Goni semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816-1612-121. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
10: Halo RRI.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi. Menit ke-27 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Apa kabar Anda dengan aktivitas siang hari ini? Dan di kesempatan Manado siang ini, pendengar, saya menyapa Anda yang mendengarkan kami dari siaran terestrial yang ada di kota Manado dan sekitarnya. Atau Anda juga yang mendengarkan kami dari aplikasi RRI Digital. Terima kasih pendengar Anda setia bersama kami di FM 94,5, 88,2, juga 92 MHz. Dan saya menyapa siang hari ini teman-teman keluarga besar SMK Asalam yang ada di Bailang, yang siang hari ini sedang berkunjung ke Radio Republik Indonesia Manado. Tetap semangat pastinya, dan juga menyapa untuk Anda pendengar yang ada di jalan, sedang berkendara, dan jangan lupa untuk menjaga batas kecepatan kendaraan Anda. Kalau kata Tulus sih, hati-hati di jalan ya. Tetap bersama kami di Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Kota Manado, DP mayoritas penduduk itu beragama Kristen dan Katolik. Sama dengan di Pulau Jawa, yang kebanyakan DP penduduk beragama Muslim, kong banyak masjid di setiap sudut kota. Di Kota Manado le banyak torang dapa gereja yang tersebar di semua wilayah Kota Manado. Manado dijuluki Kota 1001 Gereja. Setiap gereja di Manado ada DP ciri khas masing-masing. Kota Manado jadi dapat bilang Indonesia Rio de Janeiro karena banyak sekali gereja sama dengan di kota Brasil. Sejak April 2019, tidak pernah ada konflik berbasis agama di Manado. Kong DP unik leh, orang-orang Manado ndak gengsi kalau mau baku pasiar pas hari raya besar setiap agama. Yang Muslim pasiar pa orang yang beragama Kristen kalau Natal, begitu leh sebaliknya. Jadi Manado menempati peringkat keempat di kategori

Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzin Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai Puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya, mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: lupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40 ribu orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
1: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
2: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
1: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Kita kembali ke informasi seputar Si Kulit Bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasio Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara. Tom Haye dan kawan-kawan tinggal menyisakan 2 laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada 2 laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persik Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dan 19 kali kita tembak,
3: quatro apenas 7 no nosso gol.
2: Dan mereka 7 baru.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Jadi kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
2: Itu yang jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, dan kerja keras untuk di depan ini dua pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Jakarta, Setio Agung melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Ze Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Madi Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Aleksandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang. Diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja tidak, tapi secara sosial, ekonomi, budaya Indonesia khususnya Bali akan sangat luar biasa karena dari 48 negara.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PP IBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
3: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
2: Maraden Lumban Torwan menambahkan saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Pendengar Pro 1 RRI Jakarta, setelah tadi menyimak dinamika olahraga bersama dengan Pro 3 RRI ya, kita kembali di Jakarta siang ini bersama saya Dede Firdaus. Anda saya temani sampai nanti tepat jam 3 sore ya. Jadi kita juga sambil menanti untuk jam makan siang. Tentunya kalau jam-jam segini sudah punya rencana makan siang apa, kemudian juga makan siangnya di mana. Sambil dengerin Pro 1 RRI Jakarta ya, terus menemani Anda, dan tentunya juga yang ingin berbagi informasi tentang makan siang Anda kali ini, mungkin ada beberapa tempat yang sudah mulai ramai, juga bisa kirim melalui WhatsApp ya di 0811 7972 7912.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Terima kasih pendengar Tuhan yang masih setia bersama kami yang mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Manado untuk Manado siang ini. Menit ke-35 lepas dari pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Setelah Anda mendengarkan warta berita untuk dinamika olahraga, kita lanjut lagi untuk Anda mendengarkan podcast dengan judul Yaki Kusayang, Yaki Kumalang. Selamat mendengarkan.
2: Pulau Sulawesi adalah rumah bagi beberapa primata unik. Salah satunya adalah Yaki. Primata ini hanya dapat ditemui di wilayah Sulawesi saja. Dikenal dengan nama ilmiah Makaka nigra. Pada masyarakat lokal, Yaki disebut monyet hitam Sulawesi ataupun biasa disebut walai. Berbeda dengan kera, Yaki adalah jenis monyet yang memiliki ekor. Mari kita berkenalan lebih dekat dengan Yaki. Yaki memiliki tubuh berwarna hitam, jambul di kepala, dan pantat merah muda. Pada musim kawin, pantat betina Yaki membesar dan berwarna merah terang. Perlu diingat, Yaki adalah monyet dengan ekor pendek sekitar 20 cm dan bukan kera. Yaki merupakan hewan omnivora, memakan daun, bunga, biji, buah, umbi, serangga, moluska, dan invertebrata kecil. Spesies ini endemik di utara Sulawesi, khususnya di cagar alam Tangkoko Batu Angus. Hidup di hutan primer dan sekunder, dari dataran rendah hingga ketinggian 2000 meter. Sulawesi Utara seharusnya bangga, karena memiliki satwa langka yang unik yang hanya ada di daerah ini. Tapi sayangnya, Yaki termasuk primata yang status konservasinya sudah sangat kritis atau terancam punah di alam liar. Seperti menurut Ance Tatinggulu, selaku koordinator konservasi program Selamatkan Yaki.
3: Pertama, kita harus bangga bahwa kita punya satwa liar yang khas, yang unik, yang memang hanya ada di kita di Sulawesi Utara, ya, monyet Yaki. Masyarakat perlu lebih peduli lagi di hari-hari ini. Kenapa? Karena monyet Yaki menurut IUCN itu sekarang masuk di daftar merah atau critically endangered, itu berarti memang hampir punah. Sebetulnya kalau yang paling menakutkan sebetulnya adalah kehidupan manusia itu sendiri, karena kita butuh oksigen. Sementara Yaki adalah petani hutan yang sangat rajin, yang tidak yang tanpa tanda jasa. Artinya dia melakukan fungsinya di alam itu dengan luar biasa. Sementara manusia kita, masyarakat, tidak melakukan fungsi kita sebagaimana mestinya, tapi justru mengambil fungsi daripada Yaki.
2: Yaki atau monyet hitam Sulawesi menjadi perhatian utama dalam upaya melestarikan ekosistem yang rapuh di wilayah Sulawesi. Kehadirannya tidak hanya sebagai bagian dari keindahan alam, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga keseimbangan ekologi. Yaki membantu mengatur populasi hewan lainnya, serta menyebarkan benih tumbuhan yang penting bagi konservasi flora lokal. Dan ancaman terbesar bagi kelangsungan hidup Yaki datang dari perburuan, deforestasi yang merusak habitat alaminya. Dalam kurun waktu 20 tahun, populasi satwa ini turun 80%. Populasi turun oleh ulah manusia karena sering memakan Yaki. Ada juga yang menangkap untuk dipelihara. Banyak jerat dipasang di hutan untuk memburu Yaki. Untuk itu, satwa ini harus segera diselamatkan karena status kritis dan sangat terancam. Namun sampai saat ini, ternyata Yaki tidak menjadi prioritas konservasi. Budaya orang Minahasa memungkinkan mengkonsumsi satwa-satwa endemik di Sulut, salah satu Yaki. Satwa ini merupakan sumber protein bagi orang Minahasa dan bisa diambil di belakang rumah. Tapi sebetulnya jika diperhatikan, tidak hanya orang Minahasa yang memakan Yaki. Para pendatang pun yang sudah lama tinggal di Minahasa ikut memakan yaki ini. Populasinya yang dahulu melimpah mengalami penurunan drastis, diperkirakan di antara dekade 1980-an dan awal 2000-an. Monyet tak berekor ini diperkirakan tersisa kurang dari 5.000 ekor saja. Selama 40 tahun terakhir, populasi yaki merosot 80% akibat berkurangnya daerah habitat, maraknya perburuan liar, dan pembangunan jalan di areal hutan Tangkoko. Selama beberapa generasi, daging yaki dikonsumsi sebagai bagian dari praktik budaya lokal, khususnya di komunitas Minahasa. Kepercayaan turun-temurun menyebutkan bahwa mengkonsumsi yaki dapat meningkatkan vitalitas atau menyembuhkan penyakit seperti asma. Meski telah dibantah secara ilmiah, mitos-mitos ini ternyata terus bertahan dan mendorong praktik yang mengancam kelangsungan hidup yaki dan mempercepat penurunan populasinya. Padahal,

0: saat orang konsumsi. Contohnya,
1: ya,
0: dulu kan gempar-gempar kopi itu sebenarnya bisa juga terjangkit dari kelelawar ke manusia. Dan itu bukan cuma berlaku di kelelawar, di semua hewan. Contohnya, rabies juga itu bisa dari yaki. Jadi seperti itu.
2: Melindungi yaki bukan hanya tentang mempertahankan satu spesies, tetapi juga mengamankan keberlanjutan ekosistem yang lebih luas. Dengan terus menggalakkan kesadaran publik dan memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan dapat mengurangi ancaman terhadap yaki dan menjaga kelestarian alam Sulawesi untuk generasi mendatang. Sebenarnya, telah ada beberapa masyarakat pemerhati yaki yang sudah berusaha dengan cara konservasi di beberapa wilayah di mana endemik ini hidup. Salah satu yang dilakukan oleh FNKA sebagai Forum Masyarakat Konservasi Hutan yang bertujuan melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi, khususnya masyarakat yang berdomisili di sekitar wilayah konservasi di mana yaki ini hidup. Seperti yang dituturkan Anca Tatinggulu, selaku Koordinator Konservasi Program Selamatkan Yaki, sekaligus Ketua Forum Masyarakat Konservasi Hutan.
3: Jadi tujuan utamanya ini adalah melibatkan masyarakat dalam aksi-aksi konservasi khususnya yang ada di sekitar kawasan konservasi itu sendiri. Karena tanpa ada keterlibatan masyarakat sendiri, maka akan sulit untuk konservasi itu bisa terlaksana. Signifikan apa yang terjadi di sekitar Cagar Alam Dua Saudara ini, di sekitar kawasan Tangkoko ini. Ambil contoh sederhana, kalau dulu ada yaki masuk, ada monyet yaki yang masuk ke kampung, itu tidak ada laporan. Monyet yakinya juga tidak tahu kemana dan diapakan, tidak tahu. Tapi sekarang ketika ada monyet yaki masuk di perkampungan, di contohnya di Kelurahan Dua Saudara, 2018 bahkan sampai hari ini ada laporan itu, masyarakat itu melaporkan. Kemudian kita teruskan informasi itu ke kawan-kawan di BKSDA yang punya kewenangan untuk itu. Lalu kita sama-sama dengan teman-teman Pesta Sukuki semua, kita buat pengusiran. Jadi kalau dulu tidak diusir. Setelah ya itu terjadi di sekitar kawasan Tangkoko, kawan-kawan di BKSDA melalui Bapak Kepala Balai meminta, karena beliau melihat apa yang terjadi di sana sangat luar biasa, support dukungan masyarakat terhadap konservasi di sana, beliau meminta untuk ini direplika lagi di kawasan konservasi lain. Salah satunya yang sekarang kita sudah bangun itu di kawasan Suaka Margasatwa Manemonembo yang ada di Minahasa dan Minahasa Selatan.
2: Namun disadari bahwa tugas ini belumlah cukup. Konservasi tidak bisa berhenti pada satu proyek atau satu kawasan. Refleksinya, kita harus terus membangun kemitraan, memberdayakan komunitas dan generasi muda, serta menciptakan sistem yang memungkinkan hutan dan satwa liar bertahan dan tumbuh bagi generasi mendatang. Menurut Andre, staf edukasi Pusat Pengamatan Satwa Dilindungi, dirinya sudah pernah menggandeng generasi muda untuk peduli dengan konservasi yaki.
0: Karena memang selain tujuan kami memang pusat pengamatan, merescue, merehabilitasi satwa dan merilis, orang memang juga buka campaign dan memang mengundang misalkan anak sekolah atau komunitas-komunitas yang lain untuk memang join bergabung dengan orang menyuarakan ya mengenai perdagangan ilegal dan lain-lain. Jadi kalau misalkan acara-acara begini bisa orang bikin
1: ulang,
0: tapi dalam rangkaian memang contohnya ada kegiatan edukasi dari orang buat atau memang dari komunitas yang pengen mau datang.
2: Yaki bukan sekedar satwa yang dilindungi. Ia adalah spesies kunci. Saat yaki memakan buah-buahan hutan dan menyebarkan biji melalui proses alami, biji-biji tersebut dapat tumbuh hingga 5 kali lebih cepat dibandingkan biji yang ditanam manusia. Tanpa yaki, regenerasi hutan bisa melambat, keanekaragaman hayati menurun, dan ekosistem melemah. Melindungi yaki berarti melindungi hutan itu sendiri. Hilangnya habitat memainkan peran besar, namun sekali lagi perburuan tidak kalah menghancurkan. Yakiku sayang, yakiku mati.

0: Semoga ada secercah harapan dari berbagai upaya yang dilakukan untuk primata dari ujung Sulawesi Utara ini agar tidak terus memudar, bahkan menghilang.
1: Mudah-mudahan kawan-kawan dari pemerintah daerah, pemerintah kota mendengarkan ini, dan paling tidak kami tidak bisa mengcover keseluruhan wilayah ini dengan kemampuan terbatas. Tapi kalau kita kerja kolaboratif hari-hari ini, itu sangat penting.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: animasi.
1: Terima kasih pendengar untuk animasi setia bersama kami Manado. Siang ini masih menemani Anda. Sudah di menit ke-18 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Selamat siang untuk Anda dengan segala aktivitas pendengar yang Anda kerjakan. Sembari nanti Anda mendengarkan untuk Manado siang ini menemani dengan hits mancanegara hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan kami perbarui untuk informasi warta berita daerah siang nanti pada pukul 14 dalam Manado siang ini. Tetaplah bersama kami di kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda. Berbeda suku, berbeda ras, berbeda agama, bahkan budaya. Tapi kita tetap satu, Indonesia.
9: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya, sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami keruwetan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat kembali My FM Pro 1 dan Mana Dewas, coming from Justin Timberlake with Mirrors. Sudah membawa kita saat ini pendengar ke menit 56 lepas dari pukul 13 waktu Indonesia Tengah untuk Manado siang ini. Selamat siang untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami. Untuk Manado siang hits mancanegara, pendengar masih menemani Anda dan nanti akan Anda mendengarkan untuk penyampaian warta berita daerah siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

0: Selamat siang, Radio Republik Indonesia Manado dengan Warta Berita Daerah Siang.
1: Tentunya menjadi tanggung jawab kami di Balai Pemasyarakatan, teman-teman PK untuk melanjutkan proses pembinaan dan pembimbingan.
0: Warta Berita Daerah Siang edisi Senin 11 Mei 2026, selengkapnya bersama saya, Priscila Balebu. Kita ke informasi yang pertama, Bapas Manado sukses dengan program budidaya ikan air tawar, melibatkan ratusan warga binaan.
2: Balai Pemasyarakatan Bapas Kelas 1 Manado menggelar panen ikan nila perdana hasil binaan para klien pemasyarakatan. Kegiatan panen digelar di salah satu kolam budidaya di Minahasa Utara. Program budidaya ikan air tawar ini menjadi yang pertama kali dijalankan Bapas Manado sebagai bagian dari pembinaan kemandirian bagi warga binaan. Sebanyak 11.000 ekor ikan bibit nila ditebar beberapa bulan lalu dan hasilnya cukup membanggakan. Pada panen perdana ini, total ikan nila yang berhasil ditangkap mencapai 1 ton lebih. Kepala Bapas Kelas 1 Manado Marulia Simbolon mengatakan keberhasilan panen ini sebagai bukti pembinaan kemandirian bisa memberikan dampak nyata bagi warga binaan.
1: Jumlah klien pada saat ini terdata ada 131 orang. Tentunya proses pembimbingan ini adalah bagian dari pembinaan kelanjutan ketika mereka atau klien ini masih berada di lapas. Tentunya menjadi tanggung jawab kami di Balai Pemasyarakatan, teman-teman PK untuk melanjutkan proses pembinaan dan pembimbingan. Dan kebetulan kami sengaja di wilayah Minut, kami sengaja mengambil perikanan. Karena potensi yang ada di Minut, kemudian potensi atau pekerjaan berlatar belakang dari warga binaan atau klien pemasyarakatan kita itu adalah para pembudidaya ikan air tawar.
2: Saat ini 131 klien warga binaan di bawah bimbingan Bapas Manado terlibat langsung dalam program budidaya tersebut. Hasil panen ikan nila langsung dijual ke pengepul dan pasar lokal. Keuntungan dari penjualan dilakukan sistem bagi hasil dengan 131 klien warga binaan itu. Audi Kandores melaporkan.
0: Kita ke informasi selanjutnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah mengajukan surat Kejaksaan Tinggi Sulut terkait kasus yang menjerat Bupati Sitaro.
3: Setelah penahanan Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro, Sintia Kalangit, oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam kasus dugaan korupsi penyaluran dana siap pakai bagi korban bencana Gunung Ruang, pemerintahan di kabupaten tersebut terancam mengalami kekosongan kepemimpinan. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Sitaro juga telah ditahan dalam perkara yang sama. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap jalannya roda pemerintahan di daerah tersebut. Terkait hal ini, Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Tahlis Galang mengatakan, pihaknya telah menerima arahan langsung dari Gubernur Sulawesi Utara untuk menindaklanjuti persoalan tersebut sesuai mekanisme dan tahapan yang berlaku. Tahlis Galang juga menjelaskan Pemprov Sulut telah mengajukan surat kepada pihak Kejaksaan Tinggi terkait penetapan tersangka dan penahanan Bupati Sitaro. Surat tersebut nantinya akan menjadi dasar penyampaian resmi kepada Kementerian Dalam Negeri.
4: Nah, kami juga kemarin telah berupaya mengajukan surat untuk kekejaksaan terkait dengan penetapan tersangka dan penahanan yang bersangkutan. Surat itu sangat kami perlukan untuk penyampaian secara tertulis ke Kemendagri. Nah, nanti surat yang diajukan ke Kemendagri itu nanti akan dijawab oleh Kemendagri dalam bentuk surat juga. Nah, surat Kemendagri itu yang akan menjadi dasar kami untuk...
3: Sementara untuk menghindari kekosongan pemerintahan, kemungkinan akan dilakukan penugasan kepada wakil bupati guna menjalankan roda pemerintahan sementara. Namun untuk pemberhentian definitif masih harus menunggu proses pembuktian di pengadilan. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Pendengar, sementara itu harga tomat di pasar Melongguane naik lagi awal pekan ini, sementara cabai dan bawang stabil.
5: Sempat mengalami penurunan pekan lalu, harga komoditas bumbu dapur jenis tomat di pasar tradisional Melongguane, Kabupaten Kepulauan Telat kembali naik. Tomat sempat turun di Rp22.000 per kilogram, pagi tadi naik menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Lipi, salah satu pedagang di Pasar Melongane, menyebutkan naiknya harga tomat disebabkan karena pembelian dari Manado juga ikut mengalami kenaikan.
6: Ini tomat naik dari harga 22 per kilogram menjadi 25 per kilogram. Rica masih sama juga, 1 kilo 60 ribu, 1 cupak 80 ribu.
5: Sementara bumbu dapur lain seperti cabai rawit merah masih stabil. Cabai rawit merah ada di Rp60.000 per kilogramnya. Bumbu dapur lain seperti bawang merah dan bawang putih juga terbilang stabil. Bawang merah dijual Rp60.000 per kilogramnya. Sementara bawang putih dijual Rp50.000 per kilogramnya. Dari Melongane, Kepulauan Telaut, Marsuki Mengero terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya, Camat Langowan Timur, Rulan Jeffrey Masi bersama Kapolsek Langowan Ibda March Makampo beri apresiasi kepada masyarakat di Desa Waleure yang telah menciptakan sikon kondusif berlangsungnya penetapan dan pencabutan nomor urut calon hukum tua.
7: Camat Langowan Timur, Rulan Jeffrey Masi, Sarjana Ekonomi, beri apresiasi kepada panitia pemilihan hukum tua tahun 2026 di 7 desa yang menggelar pilkut, di mana pada proses tahapan penetapan dan pencabutan nomor urut sampai pada hari terakhir telah berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Lebih lanjut, Camat Rulan Jeffrey Masi yang juga Ketua Panitia Pemilihan Hukum Tua di tingkat Kecamatan Langowan Timur kepada RRI selesai mengikuti tahapan penetapan dan pencabutan nomor urut calon hukum tua di Desa Waleure, ia berharap pernyataan siap menang dan siap kalah harus dipegang teguh. Juga kepada tim sukses dan pendukung untuk menciptakan situasi kondisi yang aman selama tahapan pilkut sampai hari H pemungutan suara.
8: Telah ditetapkan calon hukum tua yang ada di Desa Waleure, yaitu Ibu Tati Bibi Pangge dan Ibu Irma Aslah. Dan harapan kami menyampaikan kepada para calon ini dan para pendukung, marilah kita menjaga keamanan situasi yang ada di Desa Waleure. Dan tentunya mereka tadi telah membacakan berita acara siap menang dan siap kalah. Nah, itu memang harus tetap diwujudkan sebagai salah satu kriteria untuk pencalonan ini. Tentunya dihimbaukan kepada bagi para pendukung, mau sekali lagi, marilah kita menjaga keamanan situasi yang ada di Desa Waleure ini. Kita menjaga agar Desa Waleure ini tidak ada permasalahan yang muncul. Gitu.
9: Pada tim sukses,
8: para tim sukses tentunya kami harapkan marilah kita melaksanakan secara profesional untuk kerja, dan apapun yang menjadi harapan mungkin dari tim sukses itu berjalan dengan baik. Jangan memberikan hasutan-hasutan ataupun tekanan-tekanan kepada pihak lain ataupun pihak lawan tentunya.
7: Hal yang sama juga dikatakan Kapolsek Langowan Ibda March Makampo, Sarjana Hukum, Master Hukum, beri apresiasi kepada warga masyarakat di 7 desa Kecamatan Langowan Timur, khususnya di Desa Waleure yang telah menjaga keamanan ketertiban. Selanjutnya, Kapolsek Langowan Ibda March Makampo mengatakan sebagai aparat keamanan, ia berharap kontestasi pemilihan hukum tua dapat menjunjung tinggi sportivitas, siap menang dan siap kalah, serta menghindari pesta pora, minuman keras, ujaran kebencian, berita hoax, dan lain sebagainya.
10: Khususnya Desa Waleure, sampai dengan saat ini keamanan dan ketertiban yang ada di Desa Waleure, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, berlangsung aman, damai, tertib, dan kondusif. Tentunya dalam pesta demokrasi ini, kami sebagai aparat Polri dan pemerintah serta stakeholder terkait mengharapkan supaya dalam kontestasi pemilihan hukum tua ini dapat berjalan aman, nyaman, tertib, dan lancar. Di antaranya junjung tinggi sportivitas, dan para calon siap menang, siap kalah, kemudian bertanggung jawab terhadap apabila ada simpatisan yang melakukan aksi anarkis sebelum, selama, dan sesudah proses pemilihan hukum tua. Himbauan Kamtibmas, hindari pesta minuman keras, jangan mengkonsumsi minuman keras yang berlebihan, jangan membawa senjata tajam bagi para simpatisan, kemudian hindari ujaran kebencian, berita hoax yang dapat menimbulkan fitnah.
7: Begitu juga dikatakan Dandami Langowan Kapten Infantri Lendi Pangkei bahwa pihak TNI bersama dengan Kepolisian Polsek Langowan akan selalu berkoordinasi menjaga menciptakan pilkut yang aman damai. Seperti diketahui, 7 desa di Kecamatan Langowan Timur yang menggelar pemilihan hukum tua yaitu Desa Waleure, Amongena 1, Amongena 3, Wolaang, Karundoran, TF, dan Desa Sumarayat. Dari Minahasa, Cepas RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita ke informasi selanjutnya, Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menepis narasi ketidakadilan yang dibangun oleh Bupati Kepulauan Sitaro nonaktif, Cynthia Ingrid Kalangit, pasca penahanannya dalam kasus korupsi dana bencana Gunung Ruang.
9: Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara membantah anggapan bahwa penahanan Bupati nonaktif Cynthia Ingrid Kalangit dilakukan secara tidak adil. Menurut pihak kejaksaan, pernyataan tersebut dinilai sebagai upaya pembentukan opini publik yang dapat mengalihkan perhatian dari substansi perkara dugaan korupsi dana bantuan bencana Gunung Ruang. Asisten Intelijen Kejati Sulawesi Utara Eri Yudianto menjelaskan bahwa proses penyidikan dilakukan berdasarkan alat bukti yang dinilai telah memenuhi ketentuan hukum. Kejati Sulut juga menyatakan telah memeriksa sekitar 1.350 warga terdampak sebagai saksi. Dari hasil penyidikan, ditemukan bahwa dana bantuan yang harusnya telah disalurkan pada akhir 2024 diduga tidak segera didistribusikan, sehingga penyaluran baru berlangsung sebagian pada akhir 2025.
11: Jadi kami sampaikan ya, rekan-rekan sekalian, bahwasannya Kejaksaan Tinggi melakukan penyidikan itu berdasarkan suatu alat bukti yang cukup. Ya. Artinya apa? Beberapa dokumentasi juga kita dapatkan bagaimana penderitaan terhadap korban-korban itu. Kita sudah melakukan pemeriksaan sekitar 1.350 orang terhadap korban, ya, dari sekitar 1.900. Kita lihat saja daripada rentetan dari penanganan perkara penyaluran dana bencana ini, ya. Jadi ketika penyaluran bencana itu dilaksanakan pada akhir tahun 2024 yang seharusnya telah sudah terdistribusikan, baru terdistribusi, ya, terakhir tinggal 10% itu di bulan Desember 2020. Jadi sekian lama, ya, hampir kurang lebih 1 tahun itu dana itu mengendap. Nah, itulah perbuatan-perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tersangka dengan inisial JK. Karena sebagai bupati bertanggung jawab terhadap keuangan dan fisiknya, satu itu. Terus kemudian melakukan pengkondisian terhadap pembagian barang-barang tersebut.
9: Hingga saat ini, Kejati Sulut masih mendalami dugaan adanya pengaturan dalam proses penyaluran bantuan kepada warga terdampak. Demikian Noni Oktavia melaporkan.
0: Harga sejumlah daging termasuk daging ayam di pasar Lirung Kepulauan Talaut terpantau stabil.
12: Harga sejumlah daging di pasar Lirung Kepulauan Talaut terpantau stabil. Yusti Pele, salah satu pedagang, menyebutkan harga daging ayam saat ini masih dijual Rp45.000 per kilogramnya. Sementara daging babi atau B2 ada di harga Rp95.000 per kilogram. Daging anjing atau RP bertahan di Rp60.000 per kilogramnya. Menurut pedagang, harga tersebut belum berubah sejak pekan yang lalu.
13: Harga untuk hari ini, posisi daging itu untuk ayam Rp45.000 per kilo, dan untuk B2 Rp95.000 per kilo, dan untuk RW Rp65.000 per kilo.
12: Diungkapkan Yusti, yang paling laris di semua daging adalah daging B2 dan daging ayam. Semua daging tersebut masih didatangkan dari luar daerah, salah satunya adalah Manado. Sejauh ini stok daging di pasar tradisional Lirung terbilang aman. Dari Melongane ke Pulau Telat, Marsuki Mengero terus mengedara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Siang, produksi pemberitaan Radio Republik Indonesia Manado. Kita beralih ke informasi lainnya. Semangat sportivitas membara di Ufuk Utara, Festival Olahraga Pemuda Germita Wilayah 2 Geme resmi berakhir dengan penuh drama dan prestasi.
14: Suasana di Kecamatan Geme pecah oleh sorak-sorai penonton. Festival Olahraga Pemuda Germita Wilayah 2 tahun 2006 resmi ditutup setelah berlangsung sejak siang hari Minggu kemarin di dua lokasi, yakni Lapangan Sain Timbang dan SMP Negeri 2 Esang. Hadir di tengah kerumunan, Kapolsek Geme Ibda Jiranto Semura, Ia memberikan apresiasi tinggi. Dalam pesan singkatnya, Ibda Jerry menegaskan bahwa turnamen ini bukan sekadar soal skor di papan pengumuman, melainkan wadah pembentuk karakter dan jembatan perdamaian bagi generasi muda di wilayah perbatasan.
15: Kami bangga melihat semangat pemuda yang tetap menjaga etika dan saling menghargai. Ini membuktikan bahwa olahraga adalah jembatan perdamaian yang sangat efektif di tengah masyarakat kita.
14: Bicara soal hasil pertandingan, tim pemuda Germita Sentimang Game sukses mendominasi. Mereka berhasil mengawinkan gelar juara setelah melibas lawan-lawannya. Di cabang sepak bola, Sentimbang menang meyakinkan 3-1 atas tim Lembong Rintulu Mamahan. Sementara di final bola voli putra, mereka menang telak 3-0 saat berhadapan dengan tim Taturan. Namun, kejutan terjadi di kategori voli putri. Tim Immanuel Malat nampil perkasa dan sukses membungkam tuan rumah Sentimbang Game dengan skor 3-1. Turnamen ini bukan akhir, melainkan awal. Para atlet terbaik yang terjaring dalam festival ini akan langsung dipersiapkan untuk melaju ke ajang yang lebih besar, yakni Festival Olahraga Pemuda Sinori Germita yang akan digelar di Jemaat Nasari Bulude, wilayah 3 Esang. Seluruh rangkaian acara berakhir pada pukul 10:13 malam dengan situasi yang dipastikan aman dan kondusif. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kita ke informasi selanjutnya. Layanan Pos Bankum diharapkan mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat.
16: Pemerintah terus memperkuat akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat melalui layanan Pos Bantuan Hukum atau Pos Bankum. Di Sulawesi Utara, layanan Pos Bankum diharapkan mampu meningkatkan literasi hukum masyarakat. Dengan pendampingan yang tepat, warga dapat memahami hak dan kewajibannya, serta menempuh jalur hukum tanpa rasa takut atau khawatir terhadap proses peradilan. Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, menjelaskan saat menghadapi persoalan hukum yang sifatnya tindak pidana ringan, masyarakat bisa mengakses layanan Pos Bantuan Hukum atau Pos Bankum ini.
17: Manfaat yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum di desa kelurahan, yang pertama itu layanan mediasi, yang kedua layanan informasi hukum, yang ketiga layanan pendampingan, kemudian yang keempat rujukan advokat. Jadi empat layanan yang bisa kita berikan di Pos Bantuan Hukum yang sifatnya semua adalah tindak pidana ringan. Jadi yang masalah-masalah di warga yang bisa kita damaikan, kita bisa damaikan lewat paralegal yang sudah kita latih.
16: Diharapkan layanan Pos Bankum menjadi garda terdepan dalam memberikan pendampingan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu yang membutuhkan bantuan dan perlindungan hukum. Calvin Wisang melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara dukung pelayanan, maksud kami pelaksanaan sekolah rakyat sebagai program strategis di bidang pendidikan.
18: Kabupaten Minahasa Utara terpilih sebagai salah satu lokasi pembangunan sekolah rakyat. Pemkab Minut telah menyiapkan lahan seluas 5,5 hektar untuk mendukung proyek strategis nasional tersebut. Sekolah rakyat ini nantinya berasrama gratis untuk anak-anak kurang mampu dan merupakan bagian dari komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas SDM dengan menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas. Bupati Minahasa Utara June Ganda memastikan mendukung penuh proyek strategis ini.
19: Salah satu program unggulannya adalah program sekolah rakyat. Nah, Kabupaten Minahasa Utara, ya kita sama-sama doakan, adalah salah satu kabupaten yang terpilih di Provinsi Sulawesi Utara ini. Kalau saya tidak salah, hanya dua. Nah, salah satunya di Minahasa Utara.
18: Sekolah rakyat ini berkonsep asrama dan menyediakan ruang kelas, laboratorium, dan perpustakaan, mencakup jenjang pendidikan dasar hingga menengah, yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan dan akses belajar bagi masyarakat kurang mampu. Diana Masih melaporkan.
0: Pendengar, informasi tersebut mengakhiri Warta Berita Daerah Siang edisi Senin 11 Mei 2026. Tetaplah bersama kami untuk Manado sore ini. Saya Priscila Balebu.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah buat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami di Pro 1 Muda Edukan dengan informasi dan inspirasi di Selatan sore hari ini bersama saya Lin Sofiani menemani Anda di 1% Indonesia. Ada yang bergabung di hari ini? Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Lin Sofiani.
0: Iya, selamat sore. Ini orang Bolmut ini kayaknya suaranya ini ya.
1: Iya, so pasti Benigno di Bolmut.
0: Oke, Pak Benigno bagaimana nih cuaca di Bolmut nih sekarang nih?
1: Cuaca mendung, harus lalu lintas lancar, situasi optimal, kondusif, finansial, ada deh.
0: Ada deh, oke. Yang masih di selatan hari ini Pak Benigno, kalau boleh tahu lagunya apa nih ya? Ada Pebi Putri featuring musikal Keluarga Cemara, kemudian ada lagu darinya Nadila Keliru, kemudian ada Naura Untuk Tuhan, ada Dikta featuring Gisel Cinta Rahasia, yang mana nih?
1: Keluarga Cemara, Jo.
0: Keluarga Cemara, ya. Oke, baik. Yang pastinya lagunya itu siapa nih? Tiga orang spesial, Pak Benigno. Silakan.
1: Oke, tentunya pertama-tama, ya, Satriani yang tugas, ya. Tetap semangat, calon diberkati. Salam ke keluarga, salam salam tentunya. Tiga orang spesial sore hari ini. Apa kabar? Ada Pak Putri Matungkas, ada Pak Saga di Kota Digital Bitung, dan yang terakhir, ada Pak Islam di Bola Memandu Utara. Itu juga, terima kasih, Mas Sore.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Benigno hari ini yang sudah bergabung gitu ya di 0821-9583-5080. Baik, sudah ada yang bergabung, halo, selamat sore.
2: Selamat sore, Mbak Yeli.
0: Halo, selamat sore.
2: Wih, keren. Apa kabar?
0: Baik, luar biasa. Ini orang toli-toli ini ya, apa kabar nih Bunda?
2: Iya. Kabar juga baik-baik sayang.
0: Bagaimana nih cuaca di sana di Toli-Toli?
2: Aduh, cuacanya cerah ceria seperti yang menyiar hari ini. Kedengaran suaranya cerah juga sih.
0: Terima kasih Bunda. Gimana sih Bunda hari ini lagunya apa nih? Ada lagu darinya Nadila Keliru, ada Naura Untuk Tuhan, ada Dikta featuring Gisel Cinta Rahasia. Yang mana nih?
2: Untuk Tuhan.
0: Oke, Untuk Tuhan ya. Oke, baik. Yang masih lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial nih, Bunda.
2: Yang pertama yang berlewat tadi ya, Pak Benigno ya, yang apa ya, dia tuh profesional. Okay. Untuk berjaringan ya, RI berjaringan ya. Ya. Selamat sore ya, Pak Benigno. Salam sehat, salam kompak selalu ya. Selamat beraktivitas. Yang kedua ada Ibu Ros di Lelang. Selamat sore Ibu Ros. Selamat juga beraktivitas ya. Lagi bikin-bikin kue curut katanya Ibu Ros. Semoga langgang apa ya? Laris, manis. Ibu Ros ya.
0: Semangat Ibu Ros.
2: Terus yang ketiga. Terus yang ketiga ada siapa ya? Oh, Ibu Aurina yang ada di Tata Aran 1. Salam sehat, salam manis. Sukses selalu, kompak-kompak selalu. Mbak Yelin, tetap semangat ya. Sukses selalu, bahagia selalu. Doa terbaik buat Mbak Yelin dan keluarga di rumah. Makasih Mbak Yel, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Bunda Natalia di Toli-Toli hari ini yang sudah bergabung gitu ya di 0821-9583-5080. Tadi ada Pak Benigno di Bolmut, ada Bunda Natalia di Toli-Toli yang sudah bergabung ya. Tadi ada lagu yang sudah dipilih, ada Pebi Putri featuring musikal Keluarga Cemara, Indah Apa Adanya yang dipilih tadi sama Pak Benigno. Kemudian tadi Bunda Natalia sudah pilih Naura Untuk Tuhan gitu ya. Baik, ada lagi yang bergabung di 0821-9583-5080. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore, bisa dikecilkan untuk radio monitornya?
3: Ya, boleh.
0: Boleh. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Fokran di ada di Tumpan, sementara turun hujan.
0: Waduh, mantap hari ini. Tetap semangat ya Pak Franky ya. Pak Franky, hari ini ya. Apa lagunya apa nih? Ada Nadila Keliru, ada Dikta featuring Gisel Cinta Rahasia, ada Titi DJ Bila Ku Ingat, kemudian ada Rizky Febian ya featuring Adrian di sini yang judulnya Alamak. Yang mana nih?
3: Yang Cinta Rahasia.
0: Yang mana?
3: Cinta Rahasia.
0: Cinta Rahasia. Oke, Dikta featuring Gisel ya. Baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan.
3: Salam pertama buat Rombe Ibu Sielin yang baik hati. Soalnya selalu berkati bersama keluarga ada di rumah. Salam sehat buat Sanael. Baru semua Jono yang kru-kru ada sementara monitor. Dapat salam.
0: Oke, terima kasih. Terus?
3: Iya, salam pertama ada Serompe Ibu Aurina di Tetaran 2. Pada monitor dapat salam, salam sehat selalu bersama keluarga di rumah. Kedua ada Ibu Elis di Ibu Elis ada di Nenek Pitung. Pada monitor dapat salam, salam sehat selalu. Paling ketiga buat Ibu Esther Lisa di Gerak Pitung. Gerak sekarang ada di Pasu Putih. Selamat sore Ibu Yelin.
0: Selamat
3: 100%
0: sore.
3: Indonesia.
0: Indonesia banget. Oke, terima kasih Pak Franky. Hari ini hati-hati di jalan ya. Ya pasti semoga hari ini tambah saya semangat juga untuk semuanya yang terus mendengarkan Pro 1 Monado. Terima kasih yang sudah bergabung. Langsung 3 lagu yang sudah dihadirkan. Nanti akan kita hadirkan dua dengan Anda yang sudah dipilih oleh Pak Benik Jo, Bunda Natalia dan juga Pak Franky gitu ya. Di 0821 9583 5080.

Kita hidup di zaman serba global. Scroll media sosial isinya tren luar negeri, playlist kita pun campur lagu barat, Korea, sampai lokal. Gak ada yang salah, tapi keren itu bukan cuma soal ikut tren. Keren itu waktu kita bangga pakai produk lokal, ngopi di kedai UMKM, tetap pakai bahasa Indonesia yang sopan, walau sehari-hari campur bahasa asing. Keren itu ketika kita saling bantu tetangga, ikut kerja bakti di lingkungan, dan nggak cuek sama sekitar. Jadi anak muda Indonesia itu bukan soal terlihat paling modern, tapi soal tetap ingat akar kita. Terbuka sama dunia tanpa kehilangan jati diri. Karena masa depan Indonesia lagi kita bentuk dari pilihan-pilihan kecil hari ini. Generasi muda Indonesia, keren tanpa kehilangan akar.

0: Ya, pokoknya terima kasih nih terus bersama kami Rari Pro, satu menedukan informasi dan inspirasi di hari ini di Satu Besar Indonesia. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore 100% Indonesia.
0: Indonesia banget. Dari siapa di mana ini?
1: Dari Pak Acok di Bolmut.
0: Pak Acok di Bolmut, apa kabarnya?
1: Sehat-sehat, Mbak Yelin, hari ini.
0: Luar biasa ya. Dan tentunya hari ini lagunya apa nih? Ada Nadila Keliru, Titi DJ Bila Ku Ingat. Ada Rizky Febian, featuring Adrian Kalip yang Alama. Kemudian ada Sarwenda, Patah Jadi Dua. Yang mana nih, Pak Acok?
1: Sarwenda saja, Sarwenda.
0: Sarwenda, oke baik. Yang pasti lagunya tuh siapa nih, tiga orang spesial? Silakan.
1: Pertama-tama buat Yelin yang angkat di telepon, terima kasih. Semoga sukses dalam tugas sepanjang hari ini.
0: Amin.
1: Tiga spesial, ada Turompe Bina Natalia dari Baru Lewat. Ini balasan salam kepada Bunda Natalia yang so lama. Bunda Natalia, dan ini salam dari Pak Acok di Bolmut. Dan yang kedua ada Turompe Elis yang ada di Bina Net Bitung. Selamat sore Elis, apa kabar? Ini salam dari Bolmut. Okay. Dan yang terakhir ada Turompe Ibu Ratna menjadi disingkir. Kembali ke Yelin yang bertugas. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih Pak Acok di Bolmut hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080. Di belakangnya Pak Acok. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore 100% Indonesia. Indonesia banget.
0: Ih, keren. Dengan ibu siapa di mana ini?
2: Dengan Ibu Ratna Singkil, Parigi 7 menyapa.
0: Aduh, bagaimana cuaca Parigi hari ini, Ibu Ratna?
2: Hari ini? Apa cuaca atau apa ini Yelinda bilang?
0: Cuaca boleh, kabarnya gimana juga?
2: Oh, puji Tuhan luar biasa, sehat. Sama dengan terompe penyiar ini.
0: Waduh, mantap. Cuaca di sana bagaimana Parigi 7? Hujan kan?
2: Dorong bilang kata bahas somu-somu.
0: Somu-somu kan, oke. Enak tebor tidur-tidur ini ya kalau somu-somu.
2: Iya, duh, memang li abis makan puding.
0: Waduh.
2: Tidur-tidur aja sambil mendengarkan Pro 1.
0: Mantap. Ibu Ratna, lagunya apa nih? Ada Nadila Keliru, Titi DJ Bila Ku Ingat, ada Rizky Febian featuring Adrian Alama. Kemudian ada lagu dari Roni Parulian, Tak Ada Ujungnya. Yang mana nih?
2: Coba pun dengar tuh, Tak Ada Ujungnya.
0: Tak Ada Ujungnya.
2: Enggak sampai-sampai dan
0: sampai-sampai terus di situ-situ. Jalan terus karena enggak ada ujungnya. Oke. Baik, tiga orang spesial lagi itu siapa nih, Ibu Ratna? Silakan.
2: Tiga orang spesial. Pertama mau salam buat Yelin, makasih seangkat telepon. Walaupun cuaca tidak rupa orang bilang kan somo-somo enggak terlalu panas. Iya, tapi kalau di dalam studio adem-adem.
0: Adem-adem, betul.
2: Terus lanjut
0: tiga orang.
2: Salam sehat selalu, sukses dan diberkati.
0: Amin.
2: Bersama keluarga tercinta yang ada di rumah.
0: Terima kasih Bu Ratna.
2: Lanjut. Iya, sama-sama. Lanjut, salam yang baru lewat ada Trompe Pak Acok. Makasih tuh salam nih, salam kompak, salam persahabatan selalu, salam sehat dan diberkati bersama keluarga. Kita juga membalas salam seberapa hari. Ada Ibu Agnes di Teling, apa kabar? Ini tuh salam balik, salam kompak, salam sehat selalu, diberkati bersama keluarga.
0: Okay.
2: Yang terakhir Jo, ada Cliff Bimo Toling juga dapat salam, salam sehat selalu. Dan diberkati bersama keluarga. Itu Jo. Buat Yelin, terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih juga untuk Ibu Ratna. Sama sore juga Ibu Ratna di Parigi 7 yang sudah bergabung di 0821 9583 5080. Baik, tadi ada Pak Acok di Bolmut, ada Ibu Ratna juga yang sudah bergabung. Langsung lagunya saya hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Bang John, patoplah itu. Cepatlah, udah mau terlambat aku ini ya.
1: Sabarlah kau, Dek Bah. Gimana mau cepat ini? Nggak kau tengoknya lagi macet kali ya. Lihat itu, gara-gara kendaraan yang di depan sana itu.
0: Bah, itu kan Bang Monang. Aku ya, Mang.
1: Bah, kenal kau, Dek, sama dia? Oke, tunggu biar aku bilangin dulu. Lai! Oh, Lai! Agak ke pinggir lah, Lai, dikit, Bah. Jadi macet kali nih jalan di belakang, dah.
2: Kenapa rupanya, Lai? Sombong kali kau. Berkendara itu harus pelan-pelan, Lai. Janganlah sepele sama kami yang nyari rezeki ini, dah.
1: Aguh, ya Mang Leo kini, Bah. Pelan-pelan sih pelan-pelan, Lai. Nyari rezeki sih nyari rezeki. Sama, aku juga lagi nyari rezekinya nih, Lai. Tapi, agak pinggirkan juga lah kendaraan Lai itu dikit. Pikirkan juga lah kendaraan yang di belakang Lai, dah. Udahlah, Lai, yang jalannya pelan kali. Lai borong pula lagi semua jalan. Mau dari mana kami lewat, Lai, buat?

0: Ya, terima kasih pendengar Anda terus bersama kami di Pro 1 Menedukan dan informasi dan inspirasi. Ada lagi yang bergabung di hari ini di 100% Indonesia. Halo, selamat sore. Halo, mana suaranya? Halo. Oke, bisa coba lagi ya di selatan hari ini di 082195835080 ya. Oke, ada. Baik, yang pasti kita gak tau nih ya, suaranya gak ada atau gimana nih. Halo. Oke, kita coba lagi, ganti lagi yang lain ya. Halo, selamat sore. Halo. Langsung berjadi. Ya, masih bisa coba lagi ya di 082195835080 di selatan hari ini ya. Oke, yang pastinya di selatan hari ini, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang terus mendengarkan Pro 1 Manado. Apalagi juga untuk Anda hari ini yang sedang mendengarkan Pro 1 gitu ya, di 082195835080 ya. Oke, yang pasti untuk Anda di selatan hari ini yang ingin bergabung, kami persilahkan coba lagi ya di 082195835080. Halo, selamat sore. Halo. Ya, kenapa ini ya? Yang pastinya oke, kita coba lagi. Bisa coba lagi ya di hari ini, entah kenapa nih, trouble atau bagaimana gitu ya. Coba lagi. Halo, selamat sore.
1: Halo, halo.
0: Halo, bisa dikecilkan untuk radio monitornya, Ibu? Dikecilkan ya.
1: Dari Pakuheru Utara.
0: Oke, Ibu Elizabeth. Ibu Elizabeth, tolong dikecilkan untuk radio monitornya, Ibu. Di sini storing sekali. Bisa dengar? Halo.
1: Ya, oke, boleh.
0: Lagi, Bu, lagi. Dikecilkan lagi. Feedback di sini suaranya. Ibu Elizabeth ya.
1: Ya, boleh.
0: Halo.
1: Boleh.
0: Oke. Okay.
1: Halo.
0: Oke, okay, boleh. Ya. Oke, okay. Pastinya Ibu Elizabeth.
1: Terima kasih karena kita gabung.
0: Baiklah.
1: Ada hujan mulai turun kok ini.
0: Cuma sama.
1: Jadi banyak gangguan sinyal.
0: Oke, okay, baik.
1: Selamat sore untuk yang tugas. Ibu, siapa tanya ini yang tugas?
0: Iya, Daniel ini, Bu.
1: Iya. Terima kasih karena kita gabung.
0: Iya,
1: selamat
0: sama-sama.
1: Meneruskan tugas. Tuhan Yesus memberkati.
0: Oke, okay, terima kasih.
1: Kita mau salam pertama ada
0: sebentar, Ibu.
1: Apa kabar Ani?
0: Ibu Elizabeth, sebentar dulu. Lagunya apa? Ada Nadila Keliru, ada Titi DJ Bila Ku Ingat, ada Rizky Febian featuring Adrian.
1: Iya, Bila Ku Ingat, Jo.
0: Bila Ku Ingat. Oke, okay, baik.
1: Oke,
0: okay, langsung tiga ya, orang spesial untuk okay. Siapa nih lagunya?
1: Tadi Ani di kota tuh, so salam. Dan kedua ada Pak Aco juga yang ada di Bolmot. Dapat salam dari orang Pakuheru Utara, dari Ibu Elizabeth. Salam sehat, salam bahagia. Dan yang ketiga ada Pak Raiko juga.
0: Okay.
1: Dapat salam dari orang Pakuheru Utara. Kembali ke yang tugas. Terima kasih. Selamat sore.
0: Iya, selamat sore. Terima kasih. Shalom. Damai di hati. Terima kasih ya untuk Ibu Elizabeth di Pakuheru Utara yang sudah bergabung di kesempatan hari ini ya. Oke, coba lagi ya di hari ini yang sudah mencoba bergabung ya di 082195835080. Entah kenapa ini. Kayaknya nih harus diganti baru gitu ya. Kayak mau minta sel seluruhnya gitu ya. Oke, halo, selamat sore.
2: Halo.
0: Halo, selamat
2: halo,
0: sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Iya, selamat sore.
2: Assalamualaikum.
0: Ibu. Waalaikumsalam.
2: Ibu cantik.
0: Dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Fatmawati, sayang.
0: Oh, Ibu Fatmawati, apa kabar di Bitung?
2: Alhamdulillah, ada sehat walafiat.
0: Wow, luar biasa. Yang pasti Ibu Fatmawati hari ini lagunya apa nih? Ada Nadila Keliru, ada Rizky Febian featuring Adrian Kalib, Alama.

0: Kemudian ada lagu dari Yuka, Cinta. Ada Aaron Ashaf yang Lambaikan Tangan.
1: Keliru jo.
0: Keliru ya. Oke, baik. Lagunya tuh siapa nih? Tiga orang spesial. Silakan.
1: Oke, buat Yeli cantik. Makasih ya sama telepon.
0: Sama-sama.
1: Semoga diberkati selalu.
0: Amin.
1: Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu.
0: Amin.
1: Tetap semangat ya sayang di sore hari ini.
0: Siap Ibu. Terima kasih. Ya,
1: semoga rezekinya lancar terus bersama keluarga di rumah. Amin. Amin.
0: Terima kasih Bu doanya.
1: Salam buat Barol deh.
0: Iya. Lagi liburan okay. Dianya. Oke, okay, baik.
1: Iya.
0: Untuk siapa nih tiga orang spesial?
1: Salam dong. Karena baru gabung. Karena sibuk. Mau salam Jo, ada Pak Benny Jo di Bolnut. Terus yang kedua ada Ibu Haryati di Munaken. Apa kabar cantik? Terus yang ketiga ada Pak Sagai. Tentang aku dapat salam ya.
0: Oke. Okay.
1: Dapat salam. Nah, itu aja ya. Makasih.
0: Iya, sama-sama. Terima kasih juga Ibu Fatma.
1: Assalamualaikum.
0: Selamat sore. Sama sore juga. Terima kasih Ibu Fatma hari ini yang ada di Bitung yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Tadi ada Ibu Elizabeth di Pekanbaru Utara, ada Ibu Fatma di Bitung, dan yang pastinya untuk Anda di hari ini penelpon terakhir saya tunggu satu orang ya. Anda bisa bergabung di 0821-9583-5080. Bisa coba lagi tadi, mungkin ada sedikit trouble gitu ya. Susah sekali ya angkatnya itu, kayak ceket-ceket bagaimana gitu ya. Kayaknya lagi ngambek nih ponselnya ya. Oke, yang pastinya di sore hari ini lagi apa? Mungkin lagi menikmati kegiatan aktivitasnya. Semoga semuanya dilancarkan gitu ya, apapun yang menjadi kegiatan aktivitas Anda di selatan hari ini. Dan nah, tentu ada lagi yang bergabung ya di hari ini. Halo, selamat sore.
2: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, dengan Ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Adriana Talawan Bantik.
0: Wih, Ibu Adriana, di mana Ibu?
2: Ya.
0: Di mana nih posisinya sekarang?
2: Ada bye-bye, bagus-bagus.
0: Oke deh, baik. Yang pasti Bu Adriana di sini lagunya apa nih? Ada Rizky Febian featuring Adrian, Alma. Ada lagu Yuka, Cinta. Ada Aaron Ashaf, Lambaikan Tangan ke Kamera. Yang mana nih?
2: Yang kedua, Cinta.
0: Oke, yang kedua. Yang kedua. Oke, Cinta. Iya. Baik, lagunya tuh siapa nih, Yuka?
2: Pertama terima kasih soangka Ibu Adriana telepon. Yang pertama buat Torampe Ibu Ratna yang ada di Perigi 7. Yang kedua buat Torampe Oma ada di sebelah rumah ini. Salam Jo dari Ibu Adriana. Yang terakhir, ya buat ini ada cucu-cucu, ada sementara bermain.
0: Aduh, jaga
2: cucu. Selamat mendengarkan lagu yang Ibu Adriana kirim. Terima kasih buat penyiar, terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, shalom, terima kasih, damai di hati. Terima kasih ya hari ini untuk Ibu Adriana yang sudah bergabung. Saya terima satu penelpon bonus hari ini ya, karena tadi tuh ada cekat-cekat atau gimana gitu ya. Yang pasti terima kasih hari ini yang sudah bergabung. Halo, selamat sore.
3: Selamat sore.
0: Selamat sore. Apa kabar hari ini?
3: Bisa bagus kok, Mas.
0: Nah, itu dia. Yang pastinya Ibu Estelita di Girian, orang Girian ini ya. Oke, pasti harus semangat hari ini.
3: Memang
0: ya, jari-jari ya.
3: Iya, jaringan batu putih toh.
0: Nah, itu dia. Yang pastinya rasa-rasa mau gitu ya. Oke. Okay. Yang pasti Ibu Estelita hari ini lagunya apa? Lagunya maaf ya nggak bisa dipilih ya. Langsung aja kirim-kirim salam deh kayaknya karena bonus ya hari ini.
3: Gabung juga tuh kan.
0: Iya.
3: Oke, mau
0: tiga orang spesial.
3: Tiga orang. Pertama kita mau salam ada Ibu Ibu siapa? Ibu Hermina yang ada di Kota Bitung, Sari Kelapa, Kota Salambe. Terus ada Ibu Ratna yang selewat tadi dapat salamnya. Ibu Ratna, salam kompak ya, salam persahabatan. Dan yang terakhir ada Pak Franky juga yang selewat tadi, makasih nih, itu salam. Ini salam balik buat terapi Ibu Elin yang baik hati, imut.
0: Terima kasih juga. Selamat sore. Terima kasih Bu Estelita di Girian hari ini yang sudah bergabung. Mohon maaf ya tadi untuk semua yang mungkin ada yang sudah mencoba bergabung gitu ya. Maklum lah ya, ini perangkat kita kayaknya tuh kayaknya mau yang sesuatu yang hal yang baru gitu ya. Yang masih di sore hari ini juga jangan pucil hati untuk Anda yang belum sempat bergabung. Tentunya bisa coba lagi nanti di acara spesial kita di acara Ruang Rindu ya nanti malam. Jadi bisa bergabung juga nanti. Oke, ya masih terima kasih yang sudah bergabung di 082195835080. Apalagi juga untuk Anda yang sedang beraktivitas, bekerja, apapun yang jadi kegiatan Anda di hari ini, sore ini, semoga semuanya dilancarkan. Tambah semangat pastinya bersama Pro Satu Menado, karena juga nanti ada banyak informasi-informasi terlengkap yang kita selalu hadirkan di ruang dengan Anda. Dan saya tutup untuk 100% Indonesia, dan kita akan terus lanjut di program spesial Pro Satu di Menado sore sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pokoknya sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro, satu menedo kanal informasi dan inspirasi. Ada Yuka Cinta, CINTA ya, yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi terus bersama Pro Satu Menedo. Ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Dan yang pastinya untuk Anda semua hari ini yang terus bersama Pro Satu Menedo, semoga jadi makin lebih semangat. Apalagi juga ada banyak nanti berbagai macam informasi-informasi yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda gitu ya. Yang pasti hari ini untuk Anda pendengar yang sedang dalam kegiatan aktivitasnya gitu ya, apapun yang Anda kerjakan hari ini, semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat pastinya bersama Pro Satu Menedo, karena ada banyak sekali lagu-lagu, informasi-informasi spesial yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Yang dalam perjalanan juga kemanapun tujuan Anda, semoga semuanya juga dilancarkan gitu ya, tambah semangat pastinya bersama Pro Satu Menedo. Apalagi juga hari ini yang sedang menuju keluar kota ataupun yang baru masuk ke area kota Manado dan sekitarnya, atau yang sedang menikmati suasana kota Manado dan sekitarnya, apapun di kegiatan-kegiatan Anda, semuanya dilancarkan ya. Oke, yang pastinya pendengar di sona hari ini, kalau kita berbicara tentang produk UMKM gitu ya, produk UMKM lokal itu tuh semakin berkembang pesat di era digital dan tentunya mampu bersaing juga dengan brand besar gitu ya. Kekuatan strategi media sosial di sini juga banyak sekali usaha-usaha rumahan itu bisa meraih lonjakan pesanan dalam waktu singkat gitu ya. Dan bahkan data dari Kemenkop UKM ya mencatat itu lebih dari 19 juta UMKM sudah masuk ke ekosistem digital pada tahun 2024, dan bahkan peningkatan ini menunjukkan peluang besar bagi pelaku usaha yang mampu mengolah kreativitasnya secara konsisten. Dan bahkan strategi utama yang efektif adalah menghadirkan kisah menarik di balik produk. Pembeli juga bisa merasakan kedekatan emosional saat mengetahui proses dan perjuangan kreator UMKM. Dan seperti apa tips produk lokal bisa viral dan laris manis ya, nanti kan saya hadirkan informasinya terlengkap di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama Pro Satu Menedo, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kepintaran seseorang tidak menjamin tingginya kesadaran yang dia miliki. Begitu orang tersebut harus memiliki kesadaran tinggi, mereka harus benar-benar memiliki value yang baik dan sangat luar biasa dalam kehidupan. Karena apapun yang mereka jalani dalam kehidupan tergantung dari kesadaran mereka, value mereka, sehingga kepintaran mereka bermanfaat buat orang di sekitar Anda. Bangun kesadaran bukan hal mudah, tapi ngebangun kepintaran dengan belajar, dengan benar-benar membaca buku atau menuntut ilmu, cepat Anda bisa capai. Tapi membangun value butuh proses. Membangun value butuh pengalaman dan butuh interaksi dengan orang-orang yang sangat menginspirasi Anda. Demikian dari saya, tingkatkan pengetahuan dan kesadaran Anda sehingga Anda menjadi orang yang sukses luar biasa. Salam sukses sejahtera dari saya, Tos Margetiari.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ca, kamu pernah kepikiran nggak siapa sih yang paling ngegerakin ekonomi Indonesia?
1: Perusahaan-perusahaan gede nggak sih? Kayak pabrik-pabrik, mall, sama bisnis raksasa lainnya.
0: Nah, ini nih banyak orang yang nggak sadar dan justru kalau UMKM alias usaha mikro kecil dan menengah yang nyumbang lebih dari 60% PDB Indonesia.
1: Wah, serius? Kecil-kecil cabai rawit dong. Tapi kenapa masih banyak yang susah berkembang?
0: Ya, karena banyaknya tantangan, susah dapat modal, kurang akses ke teknologi, bahkan masih banyak yang kesulitan pasaran produknya sendiri. Padahal kalau didukung, UMKM bisa makin kuat.
1: Tapi kita sebagai masyarakat bisa bantu mereka nggak sih?
0: Bisa banget. Mulai dari produk UMKM, kasih review bagus di online shop mereka, promosiin bisnis lokal di media sosial, sampai pakai pembayaran digital biar makin praktis.
1: Wah, ternyata gampang banget ya. Jadi kalau kita beli produk UMKM, kita nggak cuma bantu mereka, tapi juga bantu ekonomi Indonesia.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi kita juga makin kuat.
1: Oke, mulai sekarang gue bakal lebih sering belanja produk lokal. Gimana kalau kita mulai dengan jajan di warung sebelah?
0: Gas!
1: Yuk, mulai sekarang belanja di UMKM, dari kecil dampaknya besar.

Ya, pendengar, terima kasih Anda terus bersama Pro 1 Menido, kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Aron Ashraf dengan lambaikan tangan ke kamera gitu ya. Dan semoga hari ini lagu yang sadarkan semuanya bisa buat Anda jadi makin lebih semangat terus. Enjoy juga pastinya bersama Pro 1 Menido, karena ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, pendengar, tadi seperti saya informasikan, data Kemenkop UKM juga sempat mencatat gitu ya, lebih dari 19 juta UMKM itu sudah masuk ke ekosistem digital gitu ya pada 2024. Nah, peningkatan ini memang menunjukkan peluang besar juga bagi para pelaku usaha yang mampu mengolah kreativitasnya secara konsisten. Dan bahkan strategi utama yang efektif adalah menghadirkan kisah menarik di balik produknya. Jadi pembeli itu bisa merasakan kedekatan emosional saat mengetahui proses dan perjuangan kreator UMKM. Jadi storytelling yang jujur ini mampu membuat audiens itu merasa terhubung dengan nilai yang ditawarkan. Jadi pendekatan ini juga meningkatkan loyalitas karena pelanggan ingin mendukung usaha tersebut gitu ya. Nah, visual yang menarik ini menjadi senjata penting juga di media sosial. Jadi konten yang menonjolkan tekstur, warna dan juga proses pembuatan ini mampu memperkuat daya tarik produk tersebut. Dan bahkan menurut dari survei We Are Social ya, 82% itu pengguna media sosial itu lebih tertarik pada konten visual yang autentik. Tampilan sederhana dari kamera ponsel tetap bisa menghasilkan visual menggugah jika dipadukan juga dengan komposisi tepat gitu ya. Dan bahkan strategi berbagi ini juga bisa memperluas jangkauan brand secara cepat. Jadi kolaborasi dengan vlogger lokal atau influencer gitu ya, mikro, ini sering memberikan dampak signifikan juga pada peningkatan penjualan. Jadi user generate content ini terbukti mampu meningkatkan kepercayaan pelanggan hingga 2,4 kali lipat gitu ya. Jadi tantangan dan unggahan kreatif dari pelanggan ini juga membantu produk itu semakin mudah viral. Jadi interaksi menjadi kunci terkuat dalam membangun hubungan jangka panjang. Jadi respon cepat, sesi live dan juga polling, rasa baru itu membuat pelanggan merasa dihargai sebagai bagian dari proses pengembangan juga. Jadi dengan kombinasi storytelling, visual kuat, kolaborasi cerdas, bahkan interaksi yang sangat UMKM lokal, ini memiliki peluang besar juga untuk tumbuh stabil gitu ya. Bahkan strategi digital yang tepat ini akan membantu produk bertahan dan mendapat tempat istimewa juga pastinya di hati pelanggan.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

0: Sayang, sayang, kamu kemana? Sayang, kamu kenapa? Kamu kemana, sayang?
1: Saya mau pergi.
0: Pergi kemana? Pergi kemana, sayang?
1: Ah, kemana saya mau? Suka-suka saya dong.
0: Pokoknya kamu tidak boleh pergi.
1: Pokoknya saya harus pergi.
0: Kamu tidak boleh pergi. Pokoknya kamu tidak boleh pergi. Sayang, saya sedang hamil, sayang. Ini anak kamu, Andre.
2: Kenapa ini? Kenapa ribut-ribut? Kenapa kalian berdua?
0: Ibu, Andre mau pergi tinggalkan saya. Sementara saya sudah hamil, Ibu.
2: Ya, beginilah kalau tidak ada pengawasan orang tua. Atau ingin menghemat uang kos. Atau ingin tinggal bersama yang seharusnya tidak boleh kalian lakukan. Kasihan orang tua. Susah payah untuk ongkosi kalian kuliah. Tetapi nasi sudah menjadi bubur. Semua sudah terjadi. Kamu harus bertanggung jawab. Tidak boleh pergi.
1: Iya, Ibu. Saya tidak akan pergi. Saya pasti akan bertanggung jawab.
0: Terima kasih, sayang. Ibu, terima kasih.
2: Iya, bicarakan secara baik-baik ya. Ibu pamit dulu ya.
0: Iya, Ibu.

Ya, pendengar di sore hari ini, sekali lagi terima kasih ya untuk Anda yang selalu mendengarkan siaran kami Radio Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Hari ini masih bersama saya Yelin Solviandi yang akan terus menemani Anda pendengar di Manado sore sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Oke, di sore hari ini kalau kita bicara tentang UMKM gitu ya, Sulawesi Utara juga sudah membuktikan bahwa usaha mikro kecil dan menengah UMKM itu punya dampak besar terhadap perekonomian daerah gitu ya. Nah, salah satunya UMKM yang menonjol adalah The Harvest ya, yang tentunya berlokasi di Tomohon. Produk unggulan mereka ini adalah keripik pisang goroho dengan bumbu sambal roa khas Sulawesi Utara. Jadi telah memberi ciri khas dan daya tarik sendiri juga gitu ya. Nah, pemilik The Harvest ini sendiri, Dewi Sundari, menjelaskan bagaimana mereka terus mengembangkan produk pangan untuk dipasarkan lebih luas gitu ya. Dan bahkan pemasaran yang mereka lakukan juga mencakup berbagai platform, dari toko-toko, dari toko oleh-oleh gitu ya, hingga e-commerce, sehingga mampu menjangkau konsumen yang lebih luas lagi. Dan tentunya selain keripik pisang goroho, The Harvest juga itu memproduksi berbagai olahan pangan lain gitu ya, seperti keripik ubi ungu, ada sambal roa, abon ikan cakalang, ada sagu bakar, bahkan olahan ikan tuna. Jadi sosial media juga menjadi sarana penting bagi mereka dalam mempromosikan produk-produk tersebut. Jadi pemanfaatan media sosial ini terbukti efektif ya, bisa meningkatkan penjualan dan bahkan popularitas produk mereka. Ya, masih prestasi The Harvest sendiri itu tidak hanya terbatas pada skala lokal ternyata pendengar. Jadi berbagai penghargaan telah diraih, diantaranya penghargaan apresiasi kreasi Indonesia dan bahkan penghargaan Sida Karya gitu ya. Dan pengakuan ini memang menunjukkan kualitas dan inovasi produk The Harvest ini juga mampu bersaing di tingkat nasional. Dan bahkan UMKM seperti The Harvest ini itu tidak hanya berkontribusi pada perekonomian daerah, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru. Jadi oleh karena itu memang perhatian dan dari pemerintah sangat dibutuhkan juga untuk mendukung dan bahkan mengembangkan UMKM agar semakin berdaya saing dan memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat Sulawesi Utara. Ya, berarti itu tadi beberapa informasi yang kita hadirkan di ruang dengan Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: telah diatur untuk pengelolaannya secara profesional yang memberikan dampak bagi nelayan dan perikanan kelautan di Sulawesi Utara. Oleh sebab itu sekali lagi sampaikan banyak terima kasih. Yang kedua, memang Pak Gubernur sudah menyiapkan badan usaha milik daerah PT Mesma untuk mengelola secara profesional dan tentu dikerjasamakan dengan pihak pengelola yang profesional sehingga hasilnya bisa lebih optimal dan maksimal. Dan yang ketiga, kami juga menyerahkan sebidang tanah kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Semoga ini dapat digunakan dengan baik. Dan ini suatu wujud dari sinergitas dan kolaborasi serta perhatian pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Kelautan dan Perikanan kepada upaya kita untuk memperkuat kegiatan dan strategi kita untuk blue economy di Sulawesi Utara.
1: Wagub pun berharap kolaborasi Pemprov Sulut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam mengelola sumber daya kelautan akan terus jauh lebih efektif, efisien, dan berdampak luas bagi masyarakat Sulawesi Utara. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
2: Dari Manado kita beralih ke RRI Gorontalo. Kampung Nelayan Merah Putih di Leato Selatan, Kota Gorontalo diharapkan bisa bermanfaat bagi nelayan dan masyarakat.
3: Sejumlah nelayan di Kelurahan Leato Selatan, Kota Gorontalo berharap pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP dapat memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat pesisir. Nelayan Leato Selatan, Hajar Buhungo, mengatakan masyarakat masih menantikan manfaat langsung dari program tersebut, terutama bagi para nelayan tradisional.
4: Hati nelayan di Provinsi Gorontalo, dan saya salah satu nelayan yang ada di Laut Teluk Tomini Maluku, mewakili rakyat nelayan di pesisir ini, menyampaikan kepada Pak Presiden yang pertama, agar supaya lebih memperhatikan nelayan yang ada di pesisir, sebab salah satu aset PAD tertinggi di Provinsi Gorontalo itu adalah perikanan. Tapi hari ini Pak, para nelayan masih melaksanakan penangkapan ikan di pesisir masih berbentuk manual. Kedua, masalah yang dihadapi oleh nelayan adalah BBM. Sehingganya melalui Pak Presiden, bagaimana BBM ini akan diturunkan harganya dan betul-betul mampu melayani seluruh nelayan yang ada di Gorontalo.
3: Hajar juga meminta perhatian pemerintah terhadap persoalan nelayan, mulai dari fasilitas penangkapan ikan hingga kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM bagi nelayan pesisir di Gorontalo. Sementara itu, salah seorang istri nelayan di Leato Selatan, Hijrah Lalantu, mengaku bangga atas kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto ke kawasan KNNP Leato Selatan.
5: Sampai itu sangat bermanfaat bagi kita punya suami nelayan. Karena apa? Biasa kan kita kalau beli ikan, kalau biasa mahal harganya kan kita sudah ada memang pemasok ikan, sudah ada mas langsung ke kampung nelayan. Jadi kita orang tidak susah-susah lagi mau jual ikan di mana langsung ada kampung nelayan yang Prabowo. Terima kasih banyak atas segala programnya yang dari Bapak Prabowo, terutama untuk kampung nelayan ini yang ada di Leato Selatan sangat berguna untuk suami-suami kita yang mencari ikan supaya tidak susah-susah lagi mencari mau jual ikan di tempat yang ada di kampung nelayan ini.
3: Ia berharap pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Leato Selatan ini dapat menjadi pusat aktivitas nelayan sekaligus mendorong peningkatan ekonomi masyarakat pesisir di Provinsi Gorontalo. Selain itu, Lanal Gorontalo juga turut mendukung pembangunan kampung nelayan Merah Putih sejak tahap awal, mulai dari pengawasan konstruksi pelabuhan hingga pengamanan kawasan.
6: Dari Lanal, mulai dari pembangunan ini, kami membantu sebagai supervisor untuk masalah konstruksi pelabuhannya yang di Olalu, kemudian di sini juga membantu dalam masalah pengamanan. Itu tentunya kita sangat mendukung, apalagi kampung nelayan ini berbasis kepada nelayan kemaritiman yang tentunya kami Angkatan Laut harus mendukung itu 100%.
3: Keberadaan Kampung Nelayan Merah Putih diharapkan mampu memperkuat sektor perikanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir di Provinsi Gorontalo. Dari Gorontalo, Desiransa Mahmud melaporkan.
7: Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut.
2: Peringat kita beralih ke RRI Tahuna. Cek kesehatan gratis CKG Puskesmas Tona Kecamatan Tahuna Timur menyasar bayi sampai lansia.
8: Cek kesehatan gratis CKG tahun 2026 berbeda dengan tahun sebelumnya. Di mana perbedaan tersebut? Kalau tahun 2025 berdasarkan hari ulang tahun, untuk 2026 disesuaikan dengan kegiatan posyandu. Pernyataan ini dikemukakan Kepala Puskesmas Tona, Lona Timur, Dr. Vera Ohi, ketika diwawancara RRI saat mengunjungi kegiatan posyandu di Kelurahan Batu Lewe, Kecamatan Tahuna Timur, Jumat 8 Mei 2026. Ia menjelaskan, khusus Puskesmas Tona, cek kesehatan gratis CKG dilaksanakan bersamaan dengan posyandu.
9: Jadi untuk pelaksanaan di Puskesmas Tona itu, kami laksanakan itu bersamaan dengan posyandu INP. Karena sasaran dari CKG sekarang kan balita sampai dengan lansia.
8: Lanjut dikatakan Dr. Ferawi, untuk anak usia sekolah masih menunggu sampai bulan Juni-Juli bersamaan dengan anak-anak kelas 1 yang baru masuk sekolah dan dilaksanakan sekaligus. Dr. Vera Ohi menambahkan, untuk CKG yang dilaksanakan Puskesmas Tona saat ini terkonsentrasi di kantor-kantor dan puskesmas. Alexander Dalenggade melaporkan.
2: Kita ke berita terakhir dari RRI Tahuna. Harga tomat di pasar Melongwane Kepulauan Talaut naik dari Rp22.000 per kilogram menjadi Rp25.000 per kilogram. Sementara cabai dan bawang stabil.

0: Ya, Bringer, berita dari RRI Talaut tadi sekaligus mengakhiri lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Untuk hari ini, saya Azhar Yusuf mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.
1: Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar di Semangat Ini, sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami, RRI Pro, satu meredo kanal informasi dan inspirasi. Ada dia, sepesan untukmu yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat, apalagi juga untuk Anda hari ini yang sedang menikmati kegiatan aktivitasnya, apapun yang Anda kerjakan, semoga semuanya dilancarkan. Dan di sore hari ini, untuk Anda pendengar, kita akan bahas tentang yang namanya sampah gitu ya. Tips memilah sampah, langkah kecil untuk lingkungan kita agar lebih bersih gitu ya. Nah, memilah sampah ini menjadi salah satu langkah sederhana yang tentunya bisa dilakukan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kebiasaan ini dinilai mampu membantu mengurangi penumpukan sampah sekaligus juga mendukung proses daur ulang yang lebih efektif. Dan sampah rumah tangga umumnya dibagi menjadi beberapa jenis seperti sampah organik, anorganik, dan bahkan bahan berbahaya. Dan tentunya sampah organik ini biasanya berasal dari sisa makanan dan juga daun kering, sedangkan sampah anorganik berupa plastik, kaca, maupun juga kaleng yang masih dapat didaur ulang. Tentunya para pemerhati lingkungan juga menyarankan masyarakat menyediakan tempat sampah berbeda sesuai jenisnya di rumah gitu ya. Dan tentunya cara ini juga dinilai memudahkan proses pengolahan sampah dan juga membantu petugas kebersihan dalam memilah sampah untuk didaur ulang. Dan tentunya selain memisahkan jenis sampah gitu ya, masyarakat juga dianjurkan nih membersihkan kemasan plastik atau botol sebelum dibuang. Jadi langkah ini juga bisa mengurangi bau tidak sedap serta menjaga kualitas bahan daur ulang agar tetap layak digunakan kembali. Nah, tidak sedikit komunitas lingkungan yang kini aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya memilah sampah sejak dini gitu ya. Jadi edukasi ini dilakukan melalui kegiatan sekolah, media sosial, hingga aksi bersih lingkungan yang melibatkan masyarakat secara langsung. Jadi kebiasaan memilah sampah ini juga bisa membantu mengurangi pencemaran lingkungan akibat penumpukan limbah. Jadi sampah yang dikelola pun dengan baik ya akan lebih mudah dimanfaatkan kembali menjadi produk baru yang memiliki nilai ekonomi. Jadi melalui langkah kecil seperti memilah sampah, tentunya masyarakat juga turut berperan nih ya menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Dan bahkan kesadaran bersama dalam mengelola sampah ini diharapkan juga bisa menciptakan kebiasaan baik demi keberlangsungan alam di masa depan. Oke, ternyata tadi berapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda yang saya kutip juga dari rri.co.id gitu ya. Tentunya masih banyak informasi-informasi lain yang akan terus saya hadirkan untuk Anda. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya juga untuk Anda di sore hari ini yang terus bersama Pro 1 Manado, tetap setia gitu ya, apalagi juga ada banyak nanti lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang akan terus kita hadirkan untuk menemani Anda. Dan nanti untuk yang sekedar informasi, kumandang azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya nanti akan dikumandangkan di pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah. Selagi azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya nanti di pukul 17:45 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti untuk Anda di kesempatan hari ini sambil menunggu kumandang azan maghrib untuk kota Manado dan sekitarnya, akan kita hadirkan di kesempatan hari ini musik religi islami ya di ruang dengar Anda. Tetap bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, sakit, sakit.
1: Kasih itu
2: panjang sabar dan tidak pendendam.
1: Kasih itu
2: berjiwa toleran.
1: Kasih itu
2: tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.
1: Kasih itu
2: di saat orang sakit, kita juga merasa sakit.
1: Kasih itu
2: di saat orang lapar dan dahaga, kita juga merasakan lapar dan dahaga.
1: Kasih itu
2: di saat orang lain dilukai, kita juga merasa terluka.
3: Kasih itu dimiliki semua orang. Manusia diciptakan untuk mengasihi, bukan saling menyakiti hanya karena perbedaan suku, agama, dan ras.

0: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
1: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
0: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang Dia mampu.
1: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap, doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia, doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

atau yang Engkau turunkan di dalam kitab-Mu, atau yang Engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang Engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisi-Mu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar Engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur

pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna idhamal ajri ma idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda

Ya, sekali lagi terima kasih untuk Anda pendengar yang selalu mendengarkan saran kami dari Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi dari ini. Tentunya untuk Anda yang sedang menikmati kegiatan aktivitasnya apapun yang Anda kerjakan, semoga semuanya dilancarkan ya. Dan tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Dan apalagi untuk umat muslim dimanapun Anda berada, selamat menjalankan salat maghrib ya. Dan tetap semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado, karena ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi spesial yang akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda. Apalagi di hari ini di Manado sore, saya akan terus menemani Anda pendengar di kesempatan hari ini sampai nanti di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah ya. Dan yang pasti untuk Anda hari ini yang sedang menikmati kebersamaannya bersama dengan keluarga, ataupun juga mungkin hari ini yang sedang menikmati kebersamaannya dengan orang-orang terspesial gitu ya, sedang berkumpul sambil bersantap untuk menikmati makan malam Anda. Ya, yang pasti untuk Anda semuanya, semoga hari ini tambah semangat, apalagi ada banyak juga lagu-lagu dan juga informasi-informasi terlengkap yang selalu Pro 1 hadirkan untuk menemani Anda ya. Oke, yang pasti pendengar di kesempatan hari ini dan tentunya juga di program Manado Sore, saya akan terus menemani Anda dengan menghadirkan lagu-lagu Indonesia di ruang dengan Anda.

Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.

Curhat Bu Siska. Aduh Ibu, Bu Siska tuh kalau udah masuk yang namanya musim hari raya, rasanya kenapa ya hatinya adem sekali. Soalnya yang namanya suasana kompleks langsung berubah jadi lebih hangat. Tapi ya ada juga sih cerita-cerita lucu yang bikin Bu Siska nyengir sendiri. Kemarin contohnya, tetangga sebelah kan lagi persiapan ibadah besar. Mereka butuh tempat parkir tambahan. Nah, ibu-ibu di lorong sebelah langsung spontan bilang, "Bu, parkir saja depan rumah saya, tidak apa-apa." Wah, lihat begitu Bu Ibu, Bu Siska tuh langsung mikir, kalau semua orang begini, dunia aman damai kali ya. Kadang kita tuh suka lupa Bu Ibu, yang bikin suasana adem bukan acara besar, tapi hal kecil kayak tadi. Saling ngertiin, saling ngasih ruang, saling bantu tanpa banyak tanya. Dan lucunya lagi Bu Ibu, tiap ada hari raya, pasti tradisi bagi-bagi makanan mulai deh jalan. Entah kenapa ya kalau soal makanan, toleransi tuh kayak naik 2 level. Kayak Bu Siska kemarin dikasih kue Bu Ibu sama tetangga, dan otomatis besoknya Bu Siska tuh balas kirim makanan juga. Itu tuh bukan soal balas budi, tapi rasa hangat yang menular. Tapi yang paling Bu Siska suka tuh Bu Ibu ketika momen anak-anak tuh tanya, "Bu, kenapa teman saya hari ini ibadahnya beda?" Nah, di situ Bu Ibu, kita bisa kasih contoh yang adem. Bu Siska tinggal bilang, "Karena dunia ini indah sekali, Nak. Tuhan menggambar manusia pakai banyak warna." Mereka langsung senyum deh Bu Ibu. Kadang kita yang dewasa juga perlu belajar dari polosnya anak-anak. Bu Ibu, yang namanya sikap saling menghormati itu sebenarnya gampang banget. Contohnya, kita tuh cukup jaga volume musik kita kalau ada tetangga yang lagi ibadah. Terus, cukup memahami juga kalau jalan sedikit macet karena banyak orang-orang datang beribadah. Hal-hal kecil kan Bu Ibu, tapi dampaknya besar sekali. Dan Bu Siska percaya Bu Ibu, perbedaan itu bukan untuk ditakuti sebenarnya. Perbedaan itu untuk dinikmati. Karena kalau semua orang seragam, hidup ini malah hambar Bu Ibu, kayak bubur tanpa garam. Jadi itu aja ibu-ibu curhatan Bu Siska hari ini. Ayo kita merawat yang namanya suasana damai ini. Sederhana kok, yang penting hati itu jernih dan niatnya baik. Curhat Bu Siska.

Ya, sekali lagi pendengar, terima kasih ya untuk semuanya selalu mendengarkan Pro 1 Menado, selalu setia di frekuensi kami di 94,5 MHz dan di 88,2 MHz, dan juga mendengarkan saran kami melalui aplikasi RRI Digital ya. Tentunya selamat sore untuk Anda, semoga hari ini menyenangkan ya, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Menado, apalagi ada banyak sekali lagu-lagu informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Yang pastinya pendengar di sini, kalau kita bicara tentang imunisasi gitu ya, imunisasi ini memang masih menjadi salah satu langkah paling efektif dalam mencegah berbagai penyakit menular. Nah, meski demikian, di tengah masyarakat masih beredar ada berbagai mitos-mitos yang membuat sebagian orang tuh ragu untuk melakukannya gitu ya. Padahal para tenaga kesehatan menegaskan bahwa imunisasi itu aman, telah melalui pengujian ketat juga ya, dan memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan individu maupun masyarakat. Dan bahkan imunisasi ini merupakan proses pembentukan kebalan tubuh terhadap penyakit tertentu melalui pemberian vaksin. Jadi vaksin sendiri itu adalah agen biologis gitu ya, yang mengandung bakteri atau virus yang telah dilemahkan atau dimatikan. Jadi atau bagian kecil dari kuman penyebab penyakit sehingga tidak menimbulkan penyakit. Nah, namun mampu merangsang sistem imun tubuh untuk bisa membentuk perlindungan. Dan bahkan berdasarkan informasi dari laman kemkes.go.id, ada berbagai mitos juga tentang imunisasi. Ini masih sering ditemukan di masyarakat dan perlu diluruskan juga agar tidak menimbulkan kesalahpahaman gitu ya, yang ini juga bisa berdampak pada rendahnya cakupan vaksinasi. Nah, salah satu mitos yang beredar adalah anggapan bahwa imunisasi ini hanya diperlukan oleh bayi dan anak-anak. Tapi faktanya, ternyata imunisasi ini dibutuhkan sepanjang siklus hidup manusia. Entah itu remaja, orang dewasa, hingga lansia, ini tetap memerlukan vaksin tertentu seperti influenza, hepatitis, atau HIV gitu ya. Dan sesuai dengan kondisi dan resiko masing-masing individu. Dan yang pasti mitos lain juga menyebutkan bahwa seseorang yang sudah sehat tidak memerlukan imunisasi. Jadi tenaga kesehatan menegaskan bahwa justru imunisasi ini diberikan juga saat kondisi tubuh sehat untuk membantu perlindungan sebelum penyakit datang. Jadi menunggu hingga sakit hanya akan membuat perlindungan menjadi terlambat gitu ya. Selain itu juga masih ada anggapan bahwa imunisasi itu bisa menyebabkan penyakit yang justru ingin dicegah. Nah, hal ini dibantah juga oleh para ahli kesehatan. Vaksin tidak menyebabkan penyakit karena tidak mengandung kuman aktif penyebab penyakit, melainkan sudah dilemahkan atau hanya berupa bagian tertentu yang aman bagi tubuh kita. Kekhawatiran terhadap efek samping ini juga menjadi salah satu alasan juga keraguan masyarakat gitu ya. Namun berdasarkan penjelasan tenaga kesehatan, efek samping imunisasi ini umumnya ringan dan sementara, seperti demam ringan atau nyeri di area suntikan. Jadi reaksi serius sangat jarang terjadi dan terus dipantau juga secara ketat oleh petugas kesehatan. Dan bahkan mitos lain yang juga masih berkembang adalah anggapan bahwa vaksin itu tidak halal atau tidak aman gitu ya. Ya pasti pemerintah memastikan bahwa seluruh vaksin yang digunakan di Indonesia itu telah melalui proses pengawasan ketat dan sebagian besar telah memperoleh sertifikasi halal. Jadi selain itu memang aspek keamanan dan kualitas vaksin ini juga diuji sebelum diedarkan ke masyarakat. Nah, ada pula anggapan bahwa anak yang jarang keluar rumah tidak perlu imunisasi. Hal ini keliru gitu ya, karena kuman penyakit ini bisa menyebar melalui udara, kontak dan juga dengan orang lain maupun lingkungan sekitar. Jadi resiko tetap ada meskipun seseorang tuh lebih banyak berada di luar rumah gitu ya. Nah, sementara itu kepercayaan bahwa lebih baik terkena penyakit secara alami agar kebal ini juga dianggap berbahaya. Jadi infeksi alami justru ini bisa menimbulkan komplikasi serius bahkan berujung pada kematian. Jadi imunisasi dinilai juga memberikan perlindungan tanpa harus melalui resiko sakit berat, pendengar. Dan bahkan mitos lain yang telah beredar juga adalah kaitan antara imunisasi dan autisme gitu ya. Nah, berbagai penelitian ilmiah juga sudah membantah klaim tersebut dan tidak menemukan bukti adanya hubungan antara vaksin dan juga autisme. Selain itu juga memang masih ada anggapan bahwa seseorang tidak perlu imunisasi jika orang lain sudah melakukannya. Tentunya para ahli menjelaskan bahwa kekebalan kelompok atau herd immunity itu hanya akan efektif jika sebagian besar masyarakat turut berpartisipasi dalam imunisasi.
imunisasi. Jika banyak yang tidak ikut serta, maka perlindungan bersama akan melemah gitu ya. Dan ada lagi mitos terakhir yang sering muncul adalah anggapan bahwa imunisasi mahal dan tidak penting. Tapi faktanya, banyak vaksin dasar yang tersedia secara gratis di fasilitas kesehatan pemerintah. Selain itu juga memang biaya imunisasi jauh lebih murah dibandingkan biaya pengobatan jika seseorang terlanjur terkena penyakit. Jadi masyarakat untuk lebih selektif dalam menerima informasi dan tidak mudah percaya juga pada mitos yang tidak memiliki dasar ilmiah gitu ya. Jadi edukasi yang tepat dinilai menjadi kunci untuk bisa meningkatkan kesadaran bahwa imunisasi merupakan langkah pencegahan yang sangat-sangat penting. Jadi dengan memahami fakta yang benar, masyarakat juga diharapkan tidak lagi ragu untuk melakukan imunisasi demi melindungi diri, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Seperti pepatah kesehatan yang terus digaungkan, mencegah lebih baik daripada mengobati, pendengar. Ya, tadi beberapa informasi yang saya hadirkan di ruang dengar Anda, meluruskan mitos terkait imunisasi jadi perlindungan utama kesehatan gitu ya. Dan informasi ini pun bisa Anda dapatkan dari portal berita kami di rri.co.id. Yang pasti teman-teman semuanya, masih banyak lagi informasi-informasi lain. Tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
1: rri.co.id

Aku Ana, Indonesia. Negeriku indah, lampunya warna. Kita punya banyak suku, bahasa, dan agama. Kita memang berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kadang perbedaan membuat kita tidak sependapat. Tapi aku percaya perbedaan bukan untuk diperdebatkan, melainkan untuk dihargai. Cinta Indonesia itu sederhana. Menghormati teman yang berbeda, tidak menggejek, tidak membenci, dan memilih menyelesaikan masalah dengan damai. Karena damai membuat kita kuat. Damai membuat Indonesia tetap utuh. Aku bangga jadi anak Indonesia. Yuk, kita jaga negeri ini dengan hati yang damai dan penuh cinta.

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ya, pokoknya sekali lagi terima kasih Anda terus bersama kami Rari Pro, satu menedok kanal informasi dan inspirasi. Tadi ada Meto ya, dengan menemani sepi yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Dan tentunya saat lagi pendengar akan kita hadirkan drama radio di ruang dengar Anda. Dan kali ini produksi dari Rari Manado dengan judul Di Barcelona Ada Nama yang Tak Kembali. Sekali lagi, Di Barcelona Ada Nama yang Tak Kembali ya, produksi dari Rari Manado. Jadi tentunya semuanya kita hadirkan drama radio di ruang dengar Anda, tetap terus bersama Pro, satu menedok kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: terlusuh digandeng erat. Selendang dan mainan kecil diselipkan di pelukan terakhir. Wajah-wajah yang tadi saling berpegangan kini saling menatap, menimbang kata-kata maaf, terima kasih, atau jaga diri. Ada yang sambil memeluk sampai nafas terasa tertahan.
1: Papa, jangan lupa menyusul, Nek.
2: Oh, iya, Yona. Salam buat keluarga di Manado, Nek.
0: Di bibir kapal, tangan-tangan melambai sebagai janji dan penghibur. Sementara suara kapten memanggil, memecah sunyi dengan perintah yang tegas namun penuh empati. Satu persatu mereka menaiki tangga besi, langkah-langkah kecil menuju geladak yang menjanjikan arah dan harapan. Saat tali kapal ditarik dan bel berbunyi, mata menatap ke pantai terakhir. Ada air mata, ada doa.
1: Matthew, Nek, itu Opa. Dadah, Opa.
3: Pak, Opa, Matthew tunggu di Manado, Nek.
0: Saat mesin kapal menderu lebih keras dan air di buritan mulai berbuih putih, perlahan namun pasti jarak membentang. Orang-orang di dermaga semakin mengecil, berubah menjadi titik-titik hitam yang melambai dan tak kenal lelah. Kapal ini kini mulai bergerak, membelah ombak, membawa pergi mereka yang mencari mimpi, sambil meninggalkan hati yang tertinggal di daratan.
4: Mi, Papi mau duduk di luar dulu, Neh.
1: Iya, Pi. Mar, jangan lama-lama kesian kuat. Angin di luar rupa kencang itu, Pi. Nggak bagus dong for kesehatan.
4: Oke, sayang.
1: Bau apa ini? Pi, apa ya?
4: Iya, kayak apa, Mi?
1: Bau apa ini, Pi? Masa nggak dapat cium?
4: Iya, Kang. Rupa ada yang terbakar, no.
1: Kebakaran, Papi. Oh, Tuhan. Mi.
4: Tunggu. Tenang, Mi. Tunggu di sini, Nek. Papi mau picek dulu di luar.
0: Semuanya dimulai dengan sesuatu yang remeh. Bau sengit yang ganjil menyusup di antara aroma asin laut. Awalnya, orang-orang saling berpandangan, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanyalah asap dari dapur atau dari mesin yang sedang bekerja keras. Namun, saat asap kelabu mulai merayap keluar dari celah-celah ventilasi di bawah dek, kenyataan pahit itu menghantam mereka.
5: Mayday, mayday. Lapor, Kit. Api sudah tidak terkendali. Angin cukup kencang di luar. Penumpang mulai panik. Oh, Tuhan.
0: Para awak kapal berteriak, memberikan instruksi yang tenggelam oleh suara gemuruh api dan tangisan histeris. Saat itu juga, mereka sadar bahwa kapal yang tadinya adalah tempat perlindungan yang kokoh, kini telah berubah menjadi perangkap besi yang membara.
1: Mami, takut. Medio, tenang-tenang, dek. Torang pasti selamat. Papi sementara cari pertolongan. Sekarang torang berdoa. Sini, sayang, sini. Minjok tolong berdoa.
4: Mi, ini. Cepat, jom. Pakai ini, cepat.
6: Papi.
4: Sini, Kak. Cepat, jom. Pakai ini pelampung. Mi. Kenapa cuma badi yang begitu, dang? Cepat, jom pakai itu pelampung.
1: Tapi, so betul, dang, ini. Torang pe kapal ada kebakaran. Oh, Tuhan, bagaimana ini, kesian. Mami tidak boleh berenang ini. Metiule bagaimana? Aduh, Tuhan, kesian Papi. Bagaimana, kesian?
4: Mami, sini, sayang. Mami percaya Tuhan, toh. Mami, so berdoa, toh. Torang yakinin, bahwa Tuhan berserta torang. Iya. Apapun yang terjadi, torang jangan sampai baku pisan, eh. Sekarang, Mami, cepat aja pakai itu pelampung, sayang. Cepat pakai itu pelampung.
1: Papi, dang, pe pelampung mana, dang?
4: Papinya dapat pelampung. Soalnya pelampung rupa tidak cukup untuk semua penumpang.
1: Aduh Tuhan, astaga, bagaimana?
4: Udah Mami, Mami tenang nih, nyana apa-apa. Papi kan biasa berenang. Begini-begini, Papi kan pernah juara renang dulu, Mami.
1: Tapi, Pi, aduh, bagaimana?
4: Sudah, Nek, Mi, Mami tenang, Nek. Yang penting, Mami dan Matthew dapat, tuh. Mari jatuh orang keluar, coba jatuh orang keluar.
5: Tenang, tenang, saudara-saudara. Jangan berdesak-desakan.
1: Pi, Papi, itu kan ada skoci, ya. Coba lihat, Mi.
4: Iya, Kang. Pak, itu skoci, kan belum dipakai, Nek.
5: Maaf, Ma. Skocinya rusak, belum boleh mau pakai. Saudara-saudara, tidak ada jalan lain. Kita harus lompat ke laut.
4: Mami, Mitiu.
1: Ya, ya.
4: Pokoknya mau enggak mau, Tora mesti mau lompat keluar. Api sudah semakin membesar ini.
1: Pi, aduh, Mami takut sekali, kesian.
4: Tora mau lompat sama-sama, Nemi. Mitiu, Mitiu sudah besar, toh. Harus berani, Nek, kakak. Mitiu pasti bisa, sayang. Tora mau lompat.
1: Pi.
0: Lampu dek bergetar, memantulkan kilau orange yang semakin besar di dinding besi kapal. Asap pekat merayap ke langit malam, menutup bintang dan menelan bisik panik para penumpang. Langit malam berganti warna oleh kobaran api yang menari-nari. Sementara air laut berkilau dingin menunggu di bawah. Ketika salah satu ABK membuka palka dan memberi aba-aba, langkah-langkah menuju tepi dek berubah menjadi sebuah ritus. Bukan hanya pelarian, melainkan pengorbanan, keberanian, dan doa-doa yang berbisik ke angin. Pilihan antara tetap dan melompat menjadi ujian nyata bagi nurani setiap jiwa di dalam kapal.
4: Sudah sayang, mari di sini sama aku pegang. Tolong berdoa nih, dalam nama Tuhan.
1: Matthew, Matthew. Oh Tuhan, syukurlah. Matthew sini nak, pegangan. Mana? Papi! Papi! Papi! Papi! Papi! Matthew sini nak. Papi pasti selamat. Kan Papi jago berenang tuh.
3: Iya Mi, Papi mungkin so berenang ke daratan cari jauh pertolongan.
1: Iya, iya sayang. Iya, aku pegang jatuh orang nih, jangan sampai lepas ke siang. Aduh Tuhan, semoga siang ada nelayan mau lewat tolong empat orang ke siang.
3: Mami, coba lihat di sana.
0: Laut yang tadinya terasa seperti kuburan biru yang luas dan tak berujung, tiba-tiba menumbuhkan setitik harapan. Di antara deburan ombak yang terus menghantam tubuh-tubuh yang mulai mati rasa, seseorang dengan suara farau nyaris hilang berteriak sambil menunjuk ke arah matahari terbit.
1: Oh Tuhan, terima kasih ada perahu sana. Oh Tuhan, perahu.

0: nampak bergerak berbelok. Ketakutan baru muncul. Apakah mereka melihat kami? Namun ketakutan itu sirna saat kapal tersebut perlahan mengubah arah, memutar haluannya menuju ke arah pelampung yang terpencar.
1: Lia, Mami, dorong suka sini.
2: Aduh, puji Tuhan, kesian.
1: Di sini, Pak, di sini. Sini, di sini, Pak.
0: Isak tangis pecah, namun kali ini bukan karena duka. Ini adalah tangis syukur yang tumpah saat melihat jaring-jaring yang tergantung di sisi kapal nelayan mulai terlihat jelas. Bau amis ikan dan asap knalpot mesin tua yang terbawa angin terasa seperti parfum paling harum yang pernah mereka hirup. Saat kapal itu semakin dekat dan para nelayan mulai melemparkan tali-tali tambang ke air, mereka sadar bahwa maut telah kehilangan cengkeramannya. Lautan yang kejam waktu itu akhirnya menyerah pada sebuah pertemuan yang tak terduga.
3: Alhamdulillah, adikku selamat. Adikku selamat sudah di atas parau. Adikku selamat sudah di atas parau.
2: Ah, Tuhan, terima kasih Tuhan.
1: Mami.
2: Iya sayang, iya.
1: Papi dah.
2: Orang mau pasti mau kuda pada papi nanti kalau sudah di daratnya, Dek. Papi mungkin sesentara tunggu pada orang, Dek. Sabar nih, Dek.
4: Ya, orang-orang sebantu kasihan piber-piber katinting-katinting.
0: Saat haluan kapal akhirnya bersandar di dermaga kayu, suasana mendadak hening. Tak ada yang terburu-buru. Ada rasa sangsi yang aneh. Seolah-olah daratan ini hanyalah ilusi yang bisa lenyap kapan saja. Namun, ketika kaki pertama melangkah turun dan merasakan kerasnya semen dermaga yang tidak bergoyang, tangis yang sejak tadi ditahan akhirnya pecah. Beberapa orang seketika langsung berlutut, mencium tanah yang kasar dan berdebu itu, seperti mencium permata yang paling berharga. Mereka menyadari satu hal, kematian telah melepaskan cengkeramannya.
2: Matthew, sini dek, turang cari papa Pi, mari Jo. Pi, papi.
1: Pi, papi. Pi, papi.
0: Mereka berjalan tertatih di antara barisan orang yang duduk lemas dengan bahu terbungkus selimut. Setiap kali mereka melihat sosok pria dengan postur yang serupa, jantung mereka berdegup kencang hingga terasa menyakitkan. Namun, setiap kali wajah itu menoleh, yang ia temukan hanyalah tatapan kosong dari orang asing yang hancur karena trauma.
3: Nenek-nenek, tetek-tetek, kasihan sulansia.
2: Pi, papi di mana?
5: Iya, iya. Bapak ibu tolong tenang dulu, tolong tenang ya. Kami mohon tenang. Bapak ibu, kami dari Basarnas, kami akan menginformasikan kalau ada keluarga bapak ibu yang belum ditemukan dan kami akan segera melapor dan akan mencari keluarga bapak ibu. Jadi tenang dulu bapak ibu, kalau ada yang keluarga yang hilang kami akan segera mencarinya dan kalian silakan melaporkan ke kami saja.
2: Pak. Pak, ini foto suami saya, Pak. Tapi saya yakin dia selamat, Pak.
5: Bu, tenang ya. Mari ikut saya dulu.
2: Kita pepai tua pasti selamat, Pak. Dia jago berenang. Torang janjian mau baku dapat di laut dang pas kejadian. Torang sebaku janji, Pak, mau baku dapat. Ini namanya, Pak, dan fotonya tolong, Pak. Temukan suami saya, Pak.
6: Apakah masih dapat tolong kayaknya ada ini?
7: Anak umur berapa, Pak? Yang anak dua ini.
6: Anak pertama baru 9 bulan. Yang adik satu 10 tahun, Pak. Bagaimana ini? Enggak ada etiket dari bandar ini bantu evakuasi dari Ekspres Bahari.
8: Saudara, pencarian terhadap korban hilang akibat insiden kebakaran kapal di perairan Sulawesi Utara resmi dihentikan oleh tim gabungan setelah upaya pencarian intensif yang dilakukan selama beberapa hari tidak membuahkan hasil. Keputusan penghentian operasi pencarian dan pertolongan tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasi bersama yang melibatkan tim Basarnas, TNI, dan Polri, serta unsur terkait lainnya. Selama operasi berlangsung, tim telah menyisir area perairan yang diperkirakan menjadi lokasi kejadian hingga radius yang diperluas.
2: Papi kan sejanji, orang mau baku dapa. Jangan bercanda, Pi. Pulanglah, sayang.
0: Di setiap debur ombak, ada nama-nama yang akan selalu diingat. Di setiap hembusan angin laut, ada doa-doa yang terus mengalir. Dan meskipun mereka tak kembali, cinta yang ditinggalkan akan tetap tinggal. Hidup dalam ingatan, dalam doa, dan dalam hati yang tak pernah benar-benar melepaskan. Di Barcelona, ada nama yang

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Ya, peringat sekali lagi terima kasih Anda selalu mendengarkan Serekami Radio Pro 1.2 kanal informasi dan inspirasi ya. Dan tadi itu sudah hadirkan drama radio di ruangan Anda. Tadi dengan judul Di Barcelona Ada Nama Yang Tak Kembali, produksi dari RRI Manado. Dan yang pasti untuk Anda semuanya, di selama hari ini drama radio cukup dulu ya. Tentunya selain ini akan kita hadirkan mimbar agama Hindu di ruang dengar Anda saat lagi. Jadi untuk pemeluk agama Hindu dimanapun Anda berada, semoga jadi makin lebih semangat terus gitu ya bersama Pro 1 Manado. Ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap ya. Dan nanti juga di program spesial Pro 1 akan ada Manado Malam, juga nanti akan kita hadirkan di ruang dengar Anda bersama dengan Ike ya, yang akan menemani Anda nanti di pukul 24.00 waktu Indonesia Tengah. Baik, saya Lin Solviani langsung dari ruang dengar Anda. Saat lagi akan kita hadirkan mimbar agama Hindu, tetap bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

Om Swastiastu, saudara-saudari, bapak, ibu, pendengar siaran Radio Republik Indonesia, program 1 Stasiun Manado, kita berjumpa kembali dalam siaran keagamaan Mimbar Agama Hindu bersama saya Puspangreni. Saudara-saudari umat sedharma yang berbahagia, dimanapun Anda berada yang dapat mendengarkan siaran kami, adapun judul mimbar yang akan dibawakan pada saat ini yaitu Karma Yoga dalam kaitan Hari Buruh. Sahabat Dharma, bulan Mei identik dengan peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day. Seringkali kita melihat hari ini sebagai momen perjuangan hak-hak pekerja. Namun, pernahkah kita merenung dari sudut pandang spiritual? Mengapa kita harus bekerja? Dan bagaimana pekerjaan kita bisa menjadi jalan menuju kedamaian batin? Dalam ajaran agama kita, kerja bukanlah beban. Kerja adalah karma, dan melakukannya dengan kesadaran suci disebut sebagai karma yoga. Dalam kitab Bhagavad Gita, Sri Krishna menjelaskan, jalan karma yoga yaitu jalan mencapai persatuan dengan Tuhan melalui kerja. Seperti yang tertuang pada Bhagavad Gita, bab 2, sloka 47, yang memiliki arti, engkau berhak melakukan tugas kewajibanmu, tetapi engkau tidak berhak atas hasil kerja itu. Janganlah pahala menjadi motifmu dalam bekerja, dan jangan pula berdiam diri. Mungkin bagi sebagian kita ayat ini terdengar berat. Bagaimana mungkin kita bekerja tanpa mengharapkan gaji atau hasil? Namun, sahabat Dharma, karma yoga tidak melarang kita menerima upah. Karma yoga mengajarkan kita untuk tidak terikat secara emosional. Ketika seorang buruh, karyawan atau petani fokus pada kualitas kerjanya, bukan hanya pada berapa besar yang ia dapatkan, maka pekerjaan itu berubah menjadi persembahan atau yajna. Ayat tersebut juga adalah fondasi bagi setiap pekerja atau buruh. Karma yoga mengajarkan bahwa kerja menjadi ibadah apabila kita melakukannya dengan ketulusan dan profesionalisme. Hari buruh mengingatkan kita pada martabat kemanusiaan. Dalam pandangan Hindu, tidak ada pekerjaan yang rendah selama itu dilakukan dalam koridor dharma. Yang pertama yaitu bekerja sebagai yajna. Seorang buruh pabrik, petani, guru, hingga pejabat semuanya sedang melakukan yajna. Keringat yang menetes dalam mencari nafkah yang halal adalah bentuk persembahan yang mulia. Selanjutnya yaitu keseimbangan hak dan kewajiban. Sementara karma yoga menekankan kewajiban, dharma juga menuntut keadilan. Seorang pengusaha wajib memberikan hak-hak pekerjanya dengan layak. Karena menyengsarakan sesama ciptaan Tuhan adalah pelanggaran terhadap prinsip tatwam asi, aku adalah engkau. Di momen hari buruh ini, bagi sahabat dharma yang bekerja, teruslah bersemangat. Tetesan keringat Anda dalam mencari nafkah yang halal adalah bunga rampai doa yang sangat harum di hadapan Sang Pencipta. Dan bagi para pemberi kerja atau pengusaha, ingatlah kewajiban dharma untuk memberikan hak yang adil bagi para pekerja, sebab dalam kebahagiaan mereka terdapat keberkahan bagi usaha Anda. Melalui semangat hari buruh, marilah kita ubah lelah menjadi lilah dan kerja menjadi doa. Janganlah kita menjadi budak dari hasil, tetapi jadilah tuan atas kerja kita sendiri. Apapun profesi kita, lakukanlah dengan disiplin, kejujuran, dan pengabdian. Sebab Tuhan hadir dalam setiap tangan yang bergerak demi kesejahteraan keluarga dan sesama. Sahabat Dharma, marilah kita jadikan momentum hari buruh ini untuk memperbaharui niat kita. Mari bekerja bukan hanya untuk mengejar materi, tapi untuk menjalankan kewajiban sebagai bentuk syukur atas kehidupan. Selamat Hari Buruh, jayalah para pekerja dan mulailah dengan karma yoga. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah mimbar agama Hindu yang dapat saya bawakan. Semoga apa yang telah dipaparkan dapat bermanfaat bagi umat sedharma. Saya Puspangreni dan akhir kata kami haturkan Paramasanti.
Om Santi, Santi, Santi.

0: Ma, tadi di sekolah ada teman yang nanya, kenapa sih Nael masih main sama Dika? Padahal dia beda agama.
1: Terus Nael jawab apa?
0: Aku bilang, karena kita berteman. Tapi Nael pikir-pikir, benar juga ya Ma. Kenapa ya kita bisa dekat, padahal kan beda.
1: Nak, justru karena kita beda, kita jadi belajar saling memahami. Agama itu jalan menuju kebaikan, tapi toleransi itu jembatannya.
0: Oh gitu ya, Mah. Berarti kita tetap bisa setujuan walau jalannya beda.
1: Tepat sekali. Kita ini saudara sebangsa. Merawat perbedaan adalah bagian dari ibadah kita juga. Toleransi bukan berarti menyerah pada keyakinan, tapi membuka hati.

Kadang buat tampil elegan butuh biaya yang dalam. Tapi semua itu pilihan. Kalau yang lokal punya rasa internasional, gak perlu yang high risk. Bikin kantong jadi tipis. Jadi pilih yang pas tapi gak pas-pasan. Sekarang gak cuma pegang senjata buat jadi seorang pejuang. Dengan bangga membeli, memakai produk buatan bangsa Indonesia, jadilah pejuang negeri.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintah secara berlebihan.
0: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Menteri Keuangan menegaskan tidak ada pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang mengikuti program pengungkapan sukarela. ASEAN dan Rusia akan menggelar KTT pada 17 hingga 19 Juni. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah bagi keluarga siswa Sekolah Rakyat. Program ini menjadi bagian strategi pengentasan kemiskinan nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu.
3: Pemerintah menyiapkan 10.000 bantuan renovasi rumah untuk keluarga siswa Sekolah Rakyat di tahun 2026. Program dibahas Kementerian Sosial atau Kemensos bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP di Jakarta hari ini. Mensos Saifullah Yusuf menegaskan program menjadi bagian dari strategi pengentasan kemiskinan pemerintah.
1: Menindaklanjuti pertemuan kami sebelumnya, di mana beberapa bulan yang lalu kami yang silaturahmi ke tempatnya Pak Menteri Arah. Nah, teman-teman sekalian, sebagaimana diketahui, Sekolah Rakyat ini adalah miniatur dari pengentasan kemiskinan lewat Inpres nomor 8 tahun 2025, di mana anaknya sekolah, orang tuanya diberdayakan, dan didukung dengan program-program strategis presiden yang lain. Salah satu di antaranya adalah keluarga atau orang tua dari siswa Sekolah Rakyat.
3: Sekolah Rakyat disebut menjadi miniatur pengentasan kemiskinan pemerintah saat ini. Program tidak hanya menyasar pendidikan anak. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Rasirait meminta data penerima bantuan segera disiapkan sebelum awal Juni 2026. Langkah ini untuk mempercepat pelaksanaan program renovasi rumah.
4: Ipul ajukan tahun ini berapa? 10.000 ya?
5: 10.000 kami.
4: Tahun ini 10.000 ya?
5: Ya.
4: Jadi 10.000 untuk tahun 2026 ya, 10.000 rumah yang mau dibedah ya.
5: Ya.
4: Jadi tadi kami juga ada rapat terakhir mungkin kurang lebih 2 jam yang lalu dan juga tadi malam. Jadi kami memutuskan mengalokasikan sejumlah yang Kementerian Sosial minta 10.000, Gus Ipul kami setujui dan kami dukung 10.000.
3: Adapun alokasi bantuan renovasi rumah juga ditingkatkan signifikan di tahun ini. Target naik dari 45.000 menjadi 400.000 unit. Program ini diharapkan memperkuat kualitas hidup keluarga penerima manfaat. Pemerintah juga mendorong sinergi lintas kementerian. Dari Jakarta, Alfred Stutra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menegaskan tidak akan melakukan pemeriksaan ulang terhadap wajib pajak yang sudah mengikuti program pengungkapan sukarela atau tax amnesty jilid 2, kecuali wajib pajak yang belum menyelesaikan kewajibannya saat mengikuti tax amnesty. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Dengan ini saya mengimbau kepada masyarakat, khususnya dunia usaha, agar tetap tenang dan tidak menafsirkan pemerintah secara berlebihan.
6: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan imbauan tersebut dalam keterangan persnya di kantor Kementerian Keuangan hari ini. Menkyu Purabaya meluruskan pemberitaan yang menurutnya meresahkan dunia usaha terkait adanya pemeriksaan kembali terhadap wajib pajak yang pernah mengikuti program pengungkapan sukarela PPS atau yang juga dikenal dengan program teks amnesti kedua. Menurut Menteri Keuangan, pemberitaan itu tidak benar. Kementerian Keuangan tegasnya tidak akan melakukan pemeriksaan lagi kecuali menagih wajib pajak yang membuat komitmen pada saat mengikuti PPS dan komitmennya belum dituntaskan.
2: Mengenai tax amnesty itu ya, katanya sekarang kan dikejar-kejar lagi yang sudah makan tax amnesty. Jadi itu nggak akan dilakukan, jadi tidak akan dilakukan lagi. Yang paling yang dikejar adalah kan waktu itu ada komitmennya dipenuhi apa enggak. Selain itu tidak akan dikejar lagi.
6: Sebelumnya, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pihaknya akan menyelesaikan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya dan janji repatriasinya belum ditepati. Upaya itu dilakukan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan pertumbuhan pajak.
5: Kami juga melakukan penyelesaian terkait dengan pemeriksaan wajib pajak peserta PPS yang kurang ungkap hartanya. Kita lihat lagi ketepatan janji repatriasinya dan juga kita lihat lagi apakah ada kurang ungkap yang terkait di PPS.
6: Namun pernyataan itu disalahtafsirkan sehingga menimbulkan keresahan di masyarakat, utamanya kalangan dunia usaha. Atas hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan ke depannya kebijakan pajak akan diumumkan langsung oleh Menteri Keuangan agar tidak terjadi kesimpang siuran.
2: Jadi ya tadi saya akan tegur Dirjen DJP, dan ke depan kan udah berkali-kali nih pajak mengeluarkan beberapa pengumuman yang agak meresahkan ya. Ada pajak tol, pajak ini, pajak itu. Jadi nanti ke depan yang bisa mengumumkan kebijakan pajak hanya saya, bukan Dirjen Pajak lagi, untuk menghilangkan kesimpang siuran itu.
6: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, sepanjang dirinya menjadi Menteri Keuangan tidak akan ada lagi program pengampunan pajak atau tax amnesty. Menurutnya, program semacam itu juga menimbulkan kerentanan bagi para pegawai pajak berupa resiko persoalan hukum. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar Universitas Multimedia Nusantara, Doni Kusuma Albertus, menilai terbongkarnya sindikat joki UTBK menunjukkan masih adanya persoalan serius dalam pembentukan karakter dan integritas di sistem pendidikan nasional. Eliana Zahra melaporkan.
7: Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan.
8: Terbongkarnya sindikat joki menunjukkan adanya persoalan dalam pembentukan karakter di sistem pendidikan nasional. Pemerhati pendidikan sekaligus pengajar di Universitas Multimedia Nusantara Doni Kusuma Albertus menilai pendidikan seharusnya membentuk pribadi berintegritas. Ia menegaskan bahwa belajar tidak bisa diwakilkan. Menurutnya, jika seseorang masuk program studi seperti kedokteran tanpa kompetensi yang memadai, hal itu dapat membahayakan orang lain.
7: Itu akan membahayakan nyawa orang lain, apalagi kalau itu kasus kedokteran ya. Bukan hanya dalam kasus kedokteran, tetapi teknik sipil, bangunan, ilmu-ilmu yang semua ilmu itu kan menumbuh kembangkan peradaban dan untuk demi kehidupan umat manusia.
8: Menanggapi kasus joki dalam seleksi UTBK, Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek menegaskan bahwa penegakan hukum pidana menjadi langkah krusial untuk menjaga akuntabilitas proses seleksi. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemendikti Saintek Amih Al-Humami mengungkapkan bahwa meski sistem verifikasi identitas dilakukan secara ketat, masifnya jumlah pendaftar yang mendekati 1 juta orang menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengecekan data di lapangan.
7: Tapi kemudian kan proses evaluasi setiap tahun itu dilakukan dan ini juga bagian dari hasil evaluasi yang kemudian dilakukan oleh kepolisian itu. Karena pada akhirnya kan gini juga, kita harus mengingatkan kepada seluruh calon mahasiswa itu, kalau menempuh pendidikan tinggi dan kemudian diterima dengan cara melalui joki begitu, itu tidak menolong apa-apa.
8: Data dari kepolisian mengungkap bahwa sindikat tersebut telah beroperasi sejak tahun 2017 dengan mematok tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah per klien. Dalam kasus ini, sebanyak 114 peserta teridentifikasi menggunakan jasa joki dengan modus yang melibatkan 3 oknum dokter yang memalsukan identitas peserta. Kini, kementerian terkait berkoordinasi dengan Komdigi dan pihak kepolisian termasuk cybercrime untuk memperkuat teknologi pengamanan dan verifikasi dalam sistem seleksi nasional guna mencegah terjadinya kecurangan di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peredaran obat-obatan terlarang semakin mengkhawatirkan, bahkan mulai menyasar anak SD di Solo Raya. Berdasarkan catatan Badan Narkotika Nasional Kabupaten atau Kota BNNK Surakarta atau Kota Solo, menduduki peringkat teratas dalam penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Mulato Ishan.
9: Mulai marak dan akhir-akhir ini semakin tinggi penggunaannya disalahgunakan untuk anak-anak ataupun untuk pemuda.
10: Tren penyalahgunaan obat-obatan tertentu OOT di wilayah Solo Raya memasuki tahap yang sangat memprihatinkan. Tidak lagi hanya menyasar kelompok pekerja atau remaja. Peredaran obat keras ini dilaporkan telah merambah hingga ke tingkat sekolah dasar atau SD. Hal tersebut mengemuka dalam acara Forum Konsultasi Publik dan Aksi Nasional Pencegahan Penyalahgunaan OOT dengan tema Wujudkan Pelayanan Berseri, Negeri Terlindungi dan Ancaman Tersembunyi yang digelar Balai POM Surakarta pada Senin siang. Kepala Balai POM Surakarta Muhammad Fajar Arifin menegaskan bahwa OOT seperti tramadol, trihexyfenidil, amitriptilin hingga dextrometorfam adalah obat keras yang bekerja pada susunan saraf pusat. Berdasarkan peraturan BPOM nomor 12 tahun 2020, obat-obatan tersebut seharusnya hanya digunakan untuk terapi medis dengan dosis ketat. Data nasional menunjukkan peningkatan signifikan penyitaan tramadol hingga 14 kali lipat atau 650%. Diperkirakan 42% dari 3,3 juta penyalahguna obat di Indonesia kini menggunakan OOT sebagai pilihan utama karena aksesnya yang relatif lebih mudah dan murah dibandingkan narkotika jenis sabu atau ganja.
9: Nanti bahaya di jangka pendeknya ada euforia atau gembiraan berlebihan, mengantuk hiperaktif, halusinasi, pusing, mual, dan detak jantung tidak normal. Untuk bahaya jangka menengah sudah pasti adalah ketergantungan, gangguan mental, cemas, depresi, dan mudah marah. Karena yang menggunakan ini biasanya tidak menyelesaikan masalah. Makanya dia akan selalu cemas, karena masalahnya tidak selesai. Cuma obat, relax, selesai obat, dampaknya sudah. Kemudian penurunan fungsi otak dan perubahan perilaku.
10: Ironisnya kelompok rentan kini bergeser ke usia yang lebih muda. Paparan dari Dr. Astrid Kusuma Wardani dari BNNK Surakarta mengungkap fakta mengejutkan bahwa konsumen narkoba dan OOT kini mencakup anak usia sekolah dasar. Menurutnya konsumen sangat beragam mulai dari masyarakat kota, desa hingga anak SD dan SMP yang sudah mencoba-coba. Prevalensi pengguna aktif secara nasional naik 1,7% atau menjadi 2,11% sekitar 4,15 juta jiwa. Kenaikan tajam justru terjadi pada rentang usia 15-24 tahun. Namun fase coba-coba seringkali dimulai sejak usia dini akibat pengaruh teman sebaya dan rasa ingin tahu yang tinggi.
11: Prevalensi narkoba juga yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh BNN, ternyata ada kenaikan dari 1,7 menjadi 2,11% atau sekitar total 4,15 juta jiwa pengguna aktif dalam setahun pakai.
10: Di Solo Raya, selain pelajar, kelompok organisasi tertentu seperti perkumpulan bela diri juga terdeteksi menjadi sasaran peredaran. Pemerintah melalui BPOM dan BNN mengimbau orang tua dan pihak sekolah untuk lebih waspada terhadap perubahan perilaku anak. Kerusakan akibat OOT bukan hanya soal kesehatan fisik, tetapi juga merupakan ancaman nyata terhadap kualitas generasi emas bangsa yang dapat membebani ekonomi negara melalui biaya rehabilitasi dan penanganan kriminalitas di masa depan. Radio Surakarta menetisan melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali dari Tanah Suci, di mana pasangan suami istri berprofesi dokter asal Sidoarjo, Jawa Timur, ikut mendampingi dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo saat melaksanakan ibadah umroh di Masjidil Haram. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
13: Ya, rekan Lukman, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dengar, pasangan suami istri asal Sidoarjo, Jawa Timur yang merupakan dokter ikut bersama jemaah haji dan membantu jemaah haji asal Sidoarjo ketika melakukan ibadah umroh sunnah di Masjidil Haram. Menurut Alfar dan juga istrinya, Rima, ada anggota jemaah yang sakit kakinya ibu-ibu dan kemudian dibantu dan ikut ditangani secara awal ketika melakukan pemulihan. Dan setelah itu pendengar, dia juga memberikan bantuan medik awal kepada para ibu-ibu yang sakit tersebut. Dan setelah itu rombongan kooperatif dan membersamai serta menangani penanganan selesai, maka mereka kembali ke wilayahnya di daerah sektor 4. Dan pendengar, dapat kami informasikan, dia juga menjelaskan tentang kesan mendalam ketika berada di Masjidil Haram, di mana dirinya sangat bisa memanfaatkan ilmunya dan menjadi bersyukur dapat menjadi tamu Allah dalam usia yang masih sangat muda, yaitu di bawah 30 tahun. Dan berikut keterangan dari Dr. Alvar.
14: Makin hari kan pasti tambah ramai ya, makin banyak jamaah. Jadi ya, kebetulan ada beberapa dari anggota jamaah dari kami itu yang kakinya sakit, kaku. Kebetulan kami berdua juga sebagai dokter, saya dokter, saya juga dokter. Ya alhamdulillah tadi kami handle, jadi saya juga punya dua peran sebagai ketua rombongan dan juga dokter juga. Tadi kami sempat waktu saya ada ibu-ibu satu yang kakinya sakit dan kaku, akhirnya satu rombongan kami dulu kami tunda dulu sebentar, sekitar 7 menitan, 7-10 menitan untuk recovery dari ibu tadi itu. Jadi biar untuk mengeringankan penanganan awal untuk yang kaki nyeri dan kakunya itu tadi. Habis itu alhamdulillah bisa, dan buat teman-teman juga kompak semuanya, kooperatif, jadi saling support. Jadi alhamdulillah berangkat awal itu bareng pulang alhamdulillah juga.
15: Walaupun ada yang sakit ditunggu ya?
14: Ditunggu.
13: Pendengar, sementara itu panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi mengimbau jemaah calon haji atau jemaah haji asal Indonesia untuk proaktif mengendalikan penyakit penyerta atau komorbid dan menghindari kelelahan agar ibadah di tanah suci berjalan optimal. Dan hal itu diungkap Kepala Seksi Kesehatan Dakar Makkah PPIH Arab Saudi Edi Supriyatna, dan ia menekankan pentingnya adaptasi fisik dan pengaturan tenaga bagi para jemaah selama berada di Mekah. Ia juga memaparkan perlunya langkah antisipasi yang tepat berdasarkan pemetaan tren kesehatan jemaah yang baru tiba. Bagi jemaah haji gelombang kedua yang tiba di Mekah dari Jeddah, fokus utama tim kesehatan adalah memastikan kondisi komorbid bawaan dari tanah air seperti tekanan darah tinggi, penyakit jantung dan diabetes tetap terkendali. Demikian dari tanah air, dari tanah suci Arab Saudi, Syarif Kulala, Media Center Haji 2026 Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari tanah suci Arab Saudi kita menuju ke tanah air, di mana sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kloter telah diterbangkan menuju tanah suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Sadatu Daren Aen.
16: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan data bila sebanyak 22.818 jemaah calon haji yang tergabung dalam 54 kelompok terbang atau kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci Arab Saudi. Para jemaah calon haji itu berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta sendiri menjadwalkan menerbangkan total seluruh jemaah calon haji dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji 35.285 jiwa. Penerbangannya dengan dua maskapai yakni Garuda Indonesia dan Saudi Airlines secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Direktur utama Injourney Airport Muhammad Reza Pahlevi menyatakan penyelenggaraan penerbangan haji 2026 berjalan lancar. Hingga saat ini, ketepatan waktu keberangkatan mencapai 96%.
17: Walaupun juga berjalan di beberapa bulan, pemeriksaan di Kuwait ini melalui pola makarus atau patrek, di mana beberapa tahun terbukti sangat membantu jamaah kita. Jadi pemeriksaan imigrasi yang
16: Diketahui untuk hari ini terdapat 1.271 jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Dari jumlah tersebut, dua penerbangan berasal dari DKI Jakarta, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan satu lainnya berasal dari Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta Bekasi. Penerbangan pertama, yakni pada pukul 14.30 waktu Indonesia Barat siang tadi, dengan Garuda Indonesia GIA 90 sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta. Lalu disusul pukul 20.00 waktu Indonesia Barat malam nanti sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5125. Kemudian 441 jemaah dari DKI Jakarta juga diterbangkan kembali pada pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti yang diterbangkan oleh Saudi Airlines SP5191. Demikian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, satu darah NRRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.
12: Demikian.

Kita beralih ke informasi mancanegara. ASEAN dan Rusia akan menggelar konferensi tingkat tinggi atau KTT yang dijadwalkan pada 17 hingga 19 Juni di Kazan untuk memperingati 35 tahun hubungan antar kedua pihak. Sekjen ASEAN Kau Kim Horn dalam press briefing hari ini di Markas Besar ASEAN Jakarta mengungkapkan energi akan menjadi salah satu topik pembahasan dalam KTT. Sekjen Kau menambahkan sejauh ini para pemimpin negara-negara ASEAN mendukung isu tersebut untuk dibahas. Sementara itu isu lainnya akan dibahas khususnya terkait kerjasama utama serta upaya mendorong hubungan kerjasama antara kedua pihak ke depan setelah perayaan 35 tahun kerjasama.

0: Secara khusus, Sekjen KUM memastikan ASEAN akan bekerja sama dengan Filipina sebagai ketua tahunan guna memastikan kelancaran KTT ASEAN-Rusia bulan depan. Sementara pertemuan pejabat senior ARSOM ke-22 telah diadakan di Kazan pada 20 hingga 21 April 2026, dipimpin bersama Rusia dan Myanmar untuk membahas dokumen-dokumen yang akan diadopsi pada KTT. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Sejumlah pemain legendaris dari tim Persik Kediri, Jawa Timur, menjaring bakat baru di bidang sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Ayu Citra.
1: Sejumlah pemain dari tim Persik Kediri yang kenal dengan sebutan Persik Legend berupaya untuk mencari bakat baru di bidang sepak bola. Pernyataan ini disampaikan Musikan, salah satu pemain striker andalan Persik Kediri saat mengikuti gelaran Forview Friendly Match di Insia Mini Soccer Kediri. Pada ajang tersebut, pemain yang sempat berjaya pada era tim Besan Putih menjadi juara Liga 1 Indonesia 2003 dan 2006 itu, ia mengatakan bahwa sengaja itu memeriahkan suasana penuh nostalgia bersama dengan para pemain Persik Legend lainnya pada gelaran Forview Friendly Match hari ini. Ia mengatakan bahwa pada ajang tersebut pihaknya bisa kembali berkumpul bersama dengan rekan-rekannya yang dulu satu tim melalui laga bertajuk persahabatan. Selain itu dan akhirnya pula maka Sotan Putih bisa mewariskan bakat mereka di bidang sepak bola khususnya kepada anak-anak sejak usia dini.
2: Semua bisa aktivitas di lapangan biarpun tidak bersama, cuma kita kalau udah biasa di lapangan kadang kita kayak usia muda padahal tenaga udah nggak mampu. Dan alhamdulillah dengan fasilitas Insa Soccer ini cukup bagus sekali, bisa mewadahi anak-anak yang sekarang mini soccer sudah diakui di Puslakot, bisa mewadahi itu baik kota atau kabupaten.
1: Sementara itu Suswanto, pemain Persik legendaris yang lain juga ikut ambil bagian pada ajang tersebut dan ia mengamini bahwa pertandingan tersebut akan mampu dimanfaatkan sebagai sarana silaturahmi antar mantan pemain, pelatih hingga komunitas sepak bola di Kediri Raya.
3: Ya, di era 2003 semua mayoritas bisa kumpul semua. Ya, masih ya, Mas Arianto, Mas Kutul masih berhalangan. Tapi kalau ada jadwal lagi, insya Allah mereka siap. Kalau kita ngumpul seperti ini, kita kembalinya mengingatnya memori ke 2003. Kita ngumpul bareng-bareng, guyup, bercanda bareng-bareng seperti itu. Kita di tim dari dulu seperti itu, di luar di lapangan atau di dalam.
1: Adapun di jalan yang sama ini, hadir sebanyak 4 tim yang turut meramaikan pertandingan. Masing-masing tim Persik Legend, para pelatih Kediri Raya, jurnalis, dan juga Insia FC. Ayu Citra melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 RRI, tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakil tim yang bertugas, saya Lukman Tara, terima kasih atas perhatian Anda, selamat malam.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, baru saja Anda ikuti penyampaian warta berita dari siaran jaringan Berita Nasional Pro 3 Jakarta, dan kembali Anda bersama kami, program 1 Radio Republik Indonesia Manado, 94,5 dan 88,2 FM untuk Manado malam hari ini, tepatnya di hari Senin 11 Mei 2026. Saya Iqbal Rasulullah Mamuaya, bersama Anda hingga di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro, satukan informasi dan inspirasi demikian. Meli Guslow dengan Siap Terluka. Iya, masa sih? Oke. Iya, selamat malam untuk Anda pendengar Pro, satukan informasi dan inspirasi yang terus menikmati suasana malam hari ini. Mungkin ada yang baru kembali dari tempat tugas Anda atau juga masih di tempat tugas Anda, yang pasti Pro, satukan informasi dan inspirasi menjadi teman Anda, menjadi mitra Anda untuk melanjutkan tugas-tugas malam hari ini dan juga menemani Anda yang menikmati suasana istirahat malam bersama orang-orang yang terkasih ya. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, demikian sanggupkah aku dari Andy Liani yang sudah hadir untuk Anda. Pastikan sanggup ya, oke. Tidak ada yang tidak sanggup, harus. Oke, dan pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi, saya hadirkan Ari Lasso dengan Hampa. Dan tetap bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mata.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, selamat malam untuk Anda. Tetap bersama kami untuk suasana malam hari ini ya. Dan sudah diawali dengan The Mercies dalam kerinduan ya. Oke, selamat malam semuanya tanpa terkecuali yang punya kerinduan untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini. Tepatnya di hari Senin 11 Mei 2026. Oke. Ya, tanpa terasa lagi masuk pertengahan ya di bulan Mei. Tanpa terasa lagi sebentar-sebentar udah di penghujung ya. Oke, begitulah kalau kita sibuk ya, pasti tanpa terasa waktu akan terus berlalu. Oke. Iya. Dan kita mulaikan untuk Ruang Rindu malam hari ini. Saya yakin Anda sudah tidak sabaran lagi, sudah rindu untuk tetap bergabung bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke. Okay? Iya, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Iya, halo, selamat malam. Halo.
2: Selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana? Tolong radionya, iya. Oke, Pak Sagai dari Bitung, boleh dikecilkan monitornya ya, agak kuat ya, ini.
2: Sudah.
0: Ya, oke. Okay. Ya, Bitung gimana Pak Sagai? Ya. Oke. Okay.
2: Bagaimana?
0: Bagaimana hari ini Pak Sagai Bitungnya?
2: Hari ini Bitung cuaca cerah.
0: Cuaca cerah. Matahari ya. Berapa ini di Bitung hari ini?
2: Ya, matahari cuma satu.
0: Cuma satu, biasanya dua. Oke. Okay. Iya. Ya. Oke. Okay. Iya, tapi tidak hujan ya. Oke. Okay.
2: Enggak ya. Hujan.
0: Sedang-sedang saja ya, antara mau hujan sedang-sedang dan panas. Oke, okay, silakan Pak Sagai.
2: Oke, okay, pertama terima kasih kepada Mbak Ike yang sudah angka telepon. Dan selanjutnya mudah-mudahan dapat menyelesaikan tugas sampai jam 12 malam.
0: Amin.
2: Ya, selanjutnya untuk tiga spesial.
0: Iya. Ya,
2: yang pertama, untuk salam kenal untuk Pak Franky di Tumpaan.
0: Ya.
2: Ini salam dari Pak Sagai dari Bitung. Kemudian yang kedua, Ibu Agnes di Teling.
0: Ya.
2: Salam kenal juga dari Pak Sagai dari Bitung.
0: Ya.
2: Kemudian yang ketiga, Ibu Ellen di Tondano.
0: Ya.
2: Nah, ketiga-tiganya salam kenal karena baru pertama. Semoga dapat menerima dan akan melanjutkan di kesempatan yang akan datang. Kembali ke Mbak Ike.
0: Oke, ya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sagai yang ada di Bitung ya. Oke, Pro 1 selamat malam.
3: Halo.
0: Ya, halo,
3: selamat malam.
0: Oke.
3: Cantikku.
0: Iya, selamat malam juga dengan Ibu siapa di mana?
3: Dengan Ibu Fatmawati. Oke.
0: Iya, Ibu nasional ini yang masuk. Artis nasional. Oke. Iya, yang berkiprah di nasional ya. Oke. Ini temannya Mbak Ita Purnamasari ini.
3: Aduh, iya, coba kenalan tuh orang.
0: Iya.
3: Selama.
0: Oke, gimana kabar? Oh ya, Bitung sudah ada perwakilan tadi Pak Sagai. Oke, okay. Iya. Silakan Ibu Fatmawati.
3: Iya, oke. Buat teman Mbak Ike cantik yang baik hati.
0: Iya.
3: Makasih ya, pujiannya.
0: Iya, iya, bukan pujian.
3: Semoga
0: apresiasi ya.
3: Diberkati selalu.
0: Amin.
3: Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala selalu.
0: Iya.
3: Tetap semangat ya, sayang di malam hari ini. Semoga rezekinya lancar terus bersama keluarga di rumah. Amin.
0: Iya.
3: Oke, okay, salam. Ada torampe Engku Rahul yang ada di Bormut, dapat salam ya. Terus ada Pak Benijo di Bormut. Terus ada Torampe tetanggaku. Apa kabar? Ibu Hermina yang ada di Sari Kelapa, di Bitung, dapat salam manis, salam sayang selalu.
0: Iya.
3: Itu aja, Bunda cantik.
0: Iya.
3: Makasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam. Ya, bukan pujian ya, Ibu Fatmawati ya, tapi apresiasi dari kami untuk yang so aktif sekali dan rajin. Memasuk di tingkat nasional, tentu saja mewakili RRI Manado ya. Ada Ibu Fatmawati, ada Bung Benny Jo, terus ya ada nama-nama lain menyusul. Ya, tapi lebih dominan Ibu Fatmawati dan Bung Benny Jo yang paling rajin nih ya di tingkat nasional juga. Nyanda heran kalau Batamang Ding Mbak Ita Purnamasari dorong dua. Oke. Ya. Oke, terima kasih yang pasti bukan pujian tetapi apresiasi untuk mereka-mereka yang suka bergabung di tingkat nasional di siaran berjaringan ya. Oke, berarti ada atensi, ada rasa memiliki RRI Manado. Oke, selamat malam untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ya, pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Demikian Sweet Memories dari Andy Williams yang sudah hadir untuk Anda malam hari ini. Oke, kita lanjut kembali ya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Di hari Senin 11 Mei 2026. Oke, ya Pro 1, selamat malam. Halo. Ya, halo.
1: Halo.
0: Ya.
1: Selamat malam.
0: Selamat
1: Ruang
0: malam.
1: Rindu.
0: Dengan ya, oke. Dengan siapa di mana ini? Halo.
1: Dengan Putra Tina di Fokfok, Papua Barat.
0: Dengan siapa?
1: Dengan Putra Tina di Fokfok, Papua Barat. Ya.
0: Tolong nama.
1: Tolong ya.
0: Waduh, ini kurang kedengaran justru karena terlalu kuat. Pakai nama asli ya, di nama asli ya. Oke, jangan pakai nama samaran. Nama asli ya, harus nama asli kalau bergabung sama kami. Gimana?
1: Bang Leo.
0: Ya? Waduh.
1: Bang Leo.
0: Bang siapa?
1: Leo.
0: Leo. Di mana Leo? Di mana?
1: Di Fokfok, Papua Barat.
0: Di Papua.
1: Iya.
0: Papua Fokfok. Barat. Ya?
1: Di Fokfok ya, Fokfok.
0: Fokfok Papua ya. Barat. Oh ya, di Fokfok. Oke, ya. Silakan Bang Leo, Leo ya, Leo apa nih? Biar lebih akrab, lebih enak. Ya.
1: Salam kenal ya.
0: Ya, oke.
1: Salam ya untuk
0: ya.
1: Yang pertama, baik, selamat berbuka. Sehat-sehat.
0: Ya.
1: Dan juga teman-teman semuanya.
0: Ya.
1: Salam untuk Ibu Christina Talia.
0: Ya.
1: Untuk juga Ibu Esterlita,
0: ya,
1: dan juga Ibu Eli,
0: ya,
1: Pak Fikona,
0: oke, sudah, ya, oke, ya, oke, tiga saja, ya, oke, Bung Leo, tiga saja yang dikirimi, ya, oke,
1: oh ya,
0: ya, oke, ya, oke, terima kasih, selamat malam, Bang Leo, tetap bergabung, ya, oke, Bang Leo di Fak-Fak, oke. Di Sorong, di Papua ya. Oke, yang duluan dikirim Ibu Christine Natalia. Oke, selamat malam Ibu Christine Natalia. Ada Ibu Esther Lita, rupanya dikenal oleh Pak Leo yang ada di Fak-Fak. Oke, silakan untuk Anda Pro 1, selamat malam. Halo. Ya, halo.
2: Selamat malam,
0: ya.
2: Mbak Ike.
0: Oke, Jali. Selamat malam. Ya, dengan ibu siapa di mana ini?
2: Ibu Natalia di Toli-Toli, Mbak Ike.
0: Oke, Ibu Christine Natalia. Oke. Iya, aduh. Kenapa tertawa Ibu Christine Natalia?
2: Saya ada lihat Mbak Ika cantik sekali.
0: Oh ya, aduh. Cuma di foto doang. Aduh, malu-maluin. Ya, ya
2: Ibu Christine. Itu baru di foto ya Mbak Ika. Tentu lihat kalau lebih lewat dekat lagi lebih jelas, lebih
0: dekat,
2: cantik.
0: Lebih aduh. Malu. Aduh. Ternyata memang asli Amurang ya, Amurang ternyata. Oke, iya. Udah dikirimi Bang Leo tadi dari Papua ya. Okay.
2: Oh iya, Mbak Ika, saya mau salam balik ya buat iya. Bang Leo ya, yang ada di Fak-Fak. Makasih salamnya ya.
0: Iya.
2: Salam juga buat keluarga yang ada di Fak-Fak.
0: Iya.
2: Terus yang kedua ada Elis ya yang ada di Bitung. Selamat malam Elis, salam sehat. Salam manis, salam kompak selalu. Yang ketiga ada Ibu Elizabeth juga. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga dijumpai dalam keadaan sehat. Buat Mbak Ike, tetap ya. Semangat.
0: Oke.
2: Ike selalu bahagia, selalu terbaik ya buat Mbak Ike dan keluarga
0: ya,
2: di rumah.
0: Amin. Terima
2: makasih.
0: Kasih
2: Mbak Ike. Selamat
0: okay.
2: Malam, Ruang Rindu.
0: Ya, terima
2: Ruang
0: kasih.
2: Ruang Rindu, memori lewat lagu.
0: Ya. Oke, okay, terima kasih. Selamat malam, Ibu Christine Natalia. Langsung aja ya, karena tadi Bung Leo juga kirim salam untuk Ibu Christine Natalia. Oke. Okay. Oke. Okay. Dan ya, terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Kita ke dua lagu dulu. Di saat kau harus memilih dari Pance Pondaa dan Nasret, Where Are You Now?

0: Ya, Pergera Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Oke, baru saja lewat Nazareth. Where are you now? Oke, ya, semoga Anda dalam keadaan yang baik-baik saja untuk malam hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Oke, ya, kita lanjut lagi ya. Oke, Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Halo.
0: Ya, halo. Ya.
1: Selamat malam, Pak.
0: Selamat malam. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Ibu Esther Lita di Girian.
0: Oke. Giriannya seperti apa, Ibu Esther Lita?
1: Oh, Girian, tapi kita posisi ada di Batu Putih.
0: Oh, iya.
1: Batu Putih lagi cerah.
0: Cerah-cerah, ya. Oke, hari ini kayaknya cerah.
1: Okay. Cerah terapi Mbak Ica.
0: Iya, oke. Okay. Iya, sudah ada perwakilan tadi, ada berapa ya dari Bitung? Ibu Fatmawati, Pak Sagai, juga Ibu Esther Lita pastinya ya, oke, okay. Ya silakan.
1: Iya.
0: Ya.
1: Oke, okay, kirim salam ke Mbak Ika.
0: Iya.
1: Karena suka angkat telepon, makasih banyak. Salam ya. Sehat, tetap semangat, ya, bahagia, harus diberkati.
0: Amin.
1: Bersama keluarga kita.
0: Terima kasih.
1: Harus semangat kan,
0: harus
1: Mbak Ika?
0: Harus.
1: Oke, okay, lanjut. Kita mau menyapa tiga orang spesial.
0: Ya.
1: Ada terantai Ibu Ros yang ada di Leilam. Salam, selamat malam Ibu Ros, salam ya. Sehat ya, bersama keluarga. Yang kedua ada terantai yang berulang tahun ketukan, terantai Bung Wempi yang ada di Woloan. Semoga panjang umur, sehat selalu.
0: Ya.
1: Dan yang terakhir ada juga terantai Pak Aco yang ada di Bolmut. Selamat malam Pak Aco bersama keluarga. Baik, terima kasih.
0: Ya, oke.
1: Okay. Jalan kita tetap semangat.
0: Ya.
1: Selamat melanjutkan tugas. Terima
0: okay.
1: kasih dan selamat malam.
0: Ya, terima kasih. Selamat malam Ibu Esther Lita dari Girian. Oke. Okay. Ya, di belakangnya Ibu Esther silakan. Oke. Okay. Iya, di belakang Ibu Esther Lita 082195835080 ya. Tadi sudah ada dari fak-fak yang masuk dari Papua ya, yang lain ya, yang ingin ikutan bergabung di 082195835080. Oke, silakan untuk Anda yang pasti jangan malu-malu untuk masuk bergabung di Ruang Rindu Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Sekali lagi di 082195835080, apalagi untuk orang-orang Manado di rantau ya. Oke, okay. Silakan boleh bergabung bersama kami. Oke, okay, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Ya, ya halo, selamat malam.
2: Selamat malam, Ibu
0: ya,
2: Ica.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Ibu Sheni dari Kota
0: okay.
2: Tomohon.
0: Iya, Ibu Sheni.
2: Iya.
0: Dari Kota Tomohon. Tomohonnya seperti apa Ibu Sheni hari ini?
2: Aman-aman.
0: Iya, aman-aman ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Iya.
0: Silakan okay. Ibu Sheni.
2: Tiga spesial ya.
0: Mm-hmm.
2: Kali ini bapak-bapak dulu, Ibu Jenny mau salam.
0: Yeah.
2: Pertama kita ke Air Madidi.
0: Mm-hmm.
2: Bapak-bapak dan Pak Yostri Fai. Ini tuh salam tentunya bersama keluarga. Salam hormat. Yang kedua ada Pak Li di Pemingting. Mana suaranya Pak Li?
0: Yeah.
2: Ini salamnya dari Ibu Jenny tentunya bersama keluarga. Yang ketiga ada Pak Acok di Bolmut. Tentunya fans-fans juga yang ada di Bolmu, teman-teman ya. Ada salam dari Ibu Sheni, salam hormat. Kita kembali ke studio. Buat
0: yeah.
2: Ibu Ika, jaga mm-hmm. kesehatan.
0: Yeah.
2: Supaya tetap eksis di yeah. udara.
0: Okay.
2: Terima kasih. Yeah.
0: Oke, okay. Shalom. Terima kasih Ibu Sheni yang ada di Tomohon. Oke, okay, di belakangnya Ibu Sheni. Pro 1, selamat malam. Halo. Iya. Yeah.
3: Halo.
0: Iya, yeah. Selamat malam. Halo. Iya. Halo, selamat malam.
3: Halo,
0: selamat malam. Dengan siapa di mana? Hah? Halo.
3: Ini Mbak Ike.
0: Dengan siapa?
3: Bu Ani,
0: Ibu Ani. Ya, ribut di belakang Ibu Ani ya. Oke. Okay. Iya, Ibu Ani, posisi di mana ini?
3: Posisi ada di ini. Soalnya
0: di mana?
3: Hah? Rumah itu ada
0: Bapak.
3: Oke.
0: Okay. Oh, iya. Di Kota Mubagu ya, tapi masih Kota Mubagu ya. Oke.
3: Okay. Iya, betul.
0: Iya. Oke, okay, silakan Ibu Ani.
3: Teman-teman buat Maike yang tugas, salam sehat, salam sukses, salam
0: iya.
3: bahagia bersama.
0: Amin, ya, terima
3: terus
0: kasih.
3: Terus mengirim yang sudah tadi ada terampe juga apa kabar?
0: Iya.
3: Terampe Jams juga, apa kabar? Salam sehat, salam kompak, membalas salam ini Pak Jams ya.
0: Ya.
3: Mudah-mudahan sehat bersama keluarga. Terus terampe sampai Pak Aco juga yang ada di Borma. Salam sehat, salam bahagia bersama. Soalnya ribut nih, Kek.
0: Iya. Iya.
3: Untuk tetap semangat. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Ibu Ani yang ada di Kota Mobagu ya. Oke, senang sekali malam hari ini bisa bergabung bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, dan pastikan tetap bersama kami malam hari ini di Ruang Rindu Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Ada lagunya Diana Nasution, Mungkinkah Lagi. Ada Michael Learn to Rock dengan Someday.

0: Ya, pendengar Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda bersama kami untuk malam hari ini. Dan ya, kita ke putaran selanjutnya. Sementara waktu di studio kami pukul 21 lebih 47 menit waktu Indonesia Tengah. Oke, ya, Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam Bu Rindu.
0: Iya,
1: selamat
0: malam.
1: Malam Bu Ike.
0: Iya.
1: Ellen Ranuwangko Tandano.
0: Oke, Ibu Ellen Ranuwangko. Bagaimana kabar Ranuwangko, Ibu Ellen?
1: Oh, di sini
0: ya.
1: Sekarang lagi cerah.
0: Oh, cerah ceria hari ini ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Iya, silakan Ibu Ellen.
1: Pertama buat Bu Ike,
0: ya.
1: Terima kasih terima Ibu Ellen telepon.
0: Ya.
1: Semoga selalu sehat sukses, diberkati Tuhan dalam tugas
0: ya.
1: Dan pekerjaan bersama keluarga yang ada di rumah.
0: Ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Mohon salam untuk ketiga spesial. Pertama
0: ya.
1: Ada Pak Bukuri di Kembang, ada Pak Robi Sijar di Buha,
0: ya.
1: Ketiga ada Pak Sagai di Bitung. Semuanya terima kasih salamnya, salam
0: ya.
1: Sehat. Diberkati bersama keluarga. Untuk Ibu Ike, terima
0: yeah.
1: kasih. Selamat
0: okay.
1: malam Ruang Rindu.
0: Yeah.
1: Ruang Berbagi Rindu
0: okay.
1: memang lewat lagu.
0: Ya, yeah, terima kasih Ibu Ellen yang ada di Ranuwangko ya. Ibu Ellen so rajin sekali komang ini masuk ke di siaran Pro 1 ya. Oke. Okay. Yeah, iya, dari awal siaran sampai malam pasti bergabung ya, apresiasi untuk orang-orang yang rajin bergabung memang ya. Oke. Okay. Ya, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Ya, halo.
2: Halo, selamat malam Bu Ike.
0: Ya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
2: Dengan Pak Raiko. Ya.
0: Oke, okay, Pak Raiko. Pak Raiko di mana posisi sekarang?
2: Masih di Leilam.
0: Masih di Leilam, belum pindah-pindah ya.
2: Belum
0: kemana-mana.
2: Ya.
0: Leilam seperti apa Pak Raiko hari ini?
2: Tadi sore hujan nih, tadi
0: oh,
2: siang
0: iya.
2: sampai sore.
0: Oh iya, aduh.
2: Malam hari ini sudah cerah-cerah.
0: Iya, Mbak Pris boleh ke Leilam, tadi ternyata hujan ya. Selalu rindu hujan katanya. Iya, enggak, selalu rindu hujan kalau Mbak Pris. Kalau Manado kan panas. Iya, oke, okay, silakan Pak Raiko. Iya.
2: Oke, tentu terlambat buat Bu Ika, makasih ke telepon selalu. Selamat bahagia terus dengan keluarga.
0: Iya, amin.
2: Oke, mau salam-salam buat dia spesial Kang. Kita mau salam buat Ibu Agnes yang ada di Telin. Salam kenal dari Pak Raiko. Selamat malam Ibu Agnes. Harapan sehat selalu.
0: Iya.
2: Juga yang kedua, kita mau kasih salam buat Pak Leo yang ada di si Pak-Pak sana, Papua Barat.
0: Iya.
2: Ini salam kenal dari Pak Raiko.
0: Iya.
2: Lanjut yang ketiga, kita mau kasih salam buat Pak Li yang ada di Minting. Selamat malam Pak Li.
0: Ya.
2: Ini salam Pak Raiko. Selamat mendengarkan kalau ada monitor.
0: Iya.
2: Salam Pak Raiko.
0: Ya.
2: Oke, kembali
0: okay.
2: ke ikan tugas. Selamat,
0: ya.
2: selamat malam.
0: Oke, terima kasih. Selamat malam Pak Raiko yang ada di Leilam ya. Oke, di belakangnya Pak Raiko satu lagi saya terima untuk 082195835080. Sementara untuk Anda yang lagi menikmati suasana istirahat Anda, selamat beristirahat bersama kami di Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam Pro 1. Ya, halo. Pro 1 selamat malam. Halo.
3: Halo, selamat malam.
0: Iya.
3: Iya, ruang ya. Rindu, rumah lagi rindu, lewat lagi.
0: Iya, dengan Pak siapa di mana dong?
3: Bung di Pulau Utara.
0: Oh iya, teman-temannya artis Jakarta ya. Oke.
3: Okay. Oh,
0: Sopasi ya.
3: Iya.
0: Jadi artis Jakarta, nasional. Iya.
3: Umrah itu kalau masuk di berjaringan.
0: Iya, betul.
3: Iya. Biasa aja itu kan.
0: Iya, oke. Okay, kirim buat siapa, Pak Bung Benny Jo ya, oke.
3: Oke, kita ke level nasional tentunya ada Ruli Hutahaya, Siliana Jamil, Ibu Fatmawati di Manado. Itu aja, makasih. Selamat malam.
0: Oke, okay, iya, terima kasih. Selamat malam. Begitulah mereka-mereka yang berkiprah di.

0: tingkat nasional ya. Oke, yang pasti tetap mengapresiasi Pro 1 RRI Manado, tetap mengapresiasi mereka-mereka yang selalu rajin bergabung di Ruang Rindu Nasional atau juga di acara-acara nasional lainnya bergabung. Ya, tentu saja sudah mewakili RRI Manado ya. Oke, terima kasih dan semakin ditingkatkan. Oke, yang lain-lain juga nyusul seperti Ibu Ellen tadi. Kalau di Pro 1 semakin rajin ya, semua-semua juga semakin rajin. Oke, tapi lebih rajin kalau lebih bagus lagi kalau ikutnya jejak-jejak nasional Bung Benny Jo, ada Ibu Fatmawati, tadinya sudah ada Bung Cliff sama Ibu apa ya? Kayak Mondal, tapi akhir-akhir ini yang menonjol dua ya, dan Pak Benny Jo, Bung Benny Jo sama Ibu Fatmawati, ya, yang pasti terus mengapresiasi dan memberikan semangat untuk mereka berkiprah di tingkat nasional. Terima kasih ya. Oke, silakan di belakangnya Bung Benny Jo. Oke, ya, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Selamat malam Ibu Ica.
0: Iya, selamat malam. Iya, dengan
1: Makalisung Ibu Els.
0: Iya, silakan Ibu Els. Gimana Makalisung hari ini Ibu Els?
1: Kalau satu hari ini tadi sore hujan Ibu Ica.
0: Oh iya.
1: Tadi hujan.
0: Hujan ya,
1: tapi
0: enak.
1: Sekarang cerah.
0: Iya, sepertinya iya. Manado juga tadi mau hujan tapi lari kemana, atau hujan kiriman dari mana ya? Mungkin dari Makalisung dia.
1: Iya.
0: Oke, Ibu El silakan.
1: Ya, menyapa pertama buat Ibu Ica, ya. Selamat malam. Salam penuh sehat, ya. Damai selalu, bahagia.
0: Amin.
1: Dan bahagia. Ya. Diberkati Tuhan selalu. Amin. Bersama keluarga. Salam ya. Sehat selalu. Amin.
0: Iya, terima kasih.
1: Lanjut tiga spesial. Ya. Ada Pak Junaidi di Teluk Ambon Manise. Salam jati, salam hormat, salam sehat.
0: Ya.
1: Ibu Hermin yang ada di Bitung Sari Kelapa. Salam manis juga, salam sehat bersama keluarga, tetap diberkati. Ada yang ketiga, Pak Acok di Bolmut. Salam sehat juga bersama keluarga, diberkati.
0: Iya.
1: Ibu Ika, makasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Ibu Els yang ada di Makalisung ya. Oke, terima kasih. Dan juga selamat malam yang ada di kampus peternakan kanan di Kio Saitun. Selamat malam untuk Bapak Rudi dan Ibu Uto. Selalu memutarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di kiosnya. Terima kasih untuk Feren juga ya. Semoga tetap sukses dan semakin laris. Dan juga semua-semua yang berkumpul di kios ya. Selamat malam untuk keluarga Ratuela Mamuaya. Ada Bapak Ferry, ada Ibu Deti, ada Andre juga. Calvin bersama Tesar, ada keluarga Liando Mamuaya juga, ada Bapak Maxi, Ibu Meli juga, ada Christian, ada Mercy dan juga Putri. Terus ada keluarga Pak At Kapele, selamat malam untuk Bapak Hendro bersama Ibu Sally, juga Meilan, dan juga Ibu Rita, ada Bapak Boy juga, semua-semua ya nanti dikirimi yang kumpul-kumpul di kios Saitun Kampus Kleak. Tetap mendengarkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Semangat Pak Rudi ya, terima kasih selalu menghadirkan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi dari buka siaran sampai tutup siaran. Selalu dengan Pro 1 kanal informasi dan inspirasi di kiosnya. Oke, selamat malam dan tetap mendengarkan lagu yang kami hadirkan. Ada Nicky Astria, Mengapa Harus Jumpa, ada Lula Drakel, Hati Orang Siapa Yang Tahu.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal, informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk Anda. Tetap bersama kami untuk malam hari ini ya. Oke, kita lanjut untuk ruang rindu di 0821-9583-5080 untuk Anda pendengar yang ingin ikutan bergabung bersama kami. Oke, iya. Pro 1, selamat malam. Halo.
1: Ya, halo Indu. Iya. Ruang berbagai rindu mulai lewat lagu. Ya. Selamat malam Ibu Ike.
0: Selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
1: Yang punya Bu Naken, Haryati.
0: Ibu Haryati, gimana Bu Naken ya hari ini? Kabar-kabarnya.
1: Kalau Bu Naken belum satu bulan ini Ibu Ike belum pernah hujan.
0: Oh, belum pernah hujan. Panas terus ya.
1: Iya.
0: Oke, iya. Silakan Ibu Haryati.
1: Salam pertama buat Ibu Ike.
0: Iya.
1: Semoga tetap semangat, selamat bertugas.
0: Iya.
1: Kalau pulang hati-hati di jalan, mudah-mudahan sampai rumah selamat, tidak kurang suatu apapun.
0: Amin, terima kasih.
1: Lanjut, salam buat 3 orang. Yang pertama ada Ibu Fatmawati, yang cantik yang ada di Bitung.
0: Iya.
1: Terima kasih salam yang tadi sore. Ini salam balik, salam sayang, salam sehat bersama keluarga.
0: Iya.
1: Yang kedua ada Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara. Salam sehat, salam bahagia bersama keluarga. Yang ketiga ada Ibu Asmer yang ada di Seling.
0: Ya.
1: Salam sehat, salam bahagia juga bersama keluarga. Buat Ibu Ike, terima kasih. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Laut.
0: Terima kasih Ibu Haryati yang punya Bu Naken ya. Sadap sekali mendengar. Yang pasti setiap harinya bergelut juga dengan UMKM, dengan pariwisatanya ya. Semoga semakin maju saja ya. Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Selamat malam Ibu.
0: Iya, selamat malam dengan Pak siapa di mana?
2: Dengan Pak James.
0: Iya.
2: Winorangian.
0: Winorangian, seperti apa hari ini Pak James di Winorangian?
2: Tidak hujan di sini.
0: Tidak hujan.
2: Cuaca bagus.
0: Iya, cuaca bagus ya. Silakan ya. Pak James.
2: Pertama-tama untuk Ibu Ike Darsono Mamuaya, terima kasih. Soalnya Pak James telepon dari Desa Winorangian.
0: Iya.
2: Bapak James mau salam.
0: Iya.
2: Untuk Pak Sagai. Pak Sagai di Kota Bitung.
0: Iya.
2: Ini Pak James pe salam. Selamat malam Pak Sagai. Semoga Pak Sagai dalam keadaan sehat dan baik sekeluarga yang ada di Bitung bahkan di Pakure.
0: Iya.
2: Dan yang kedua, Pak James mau salam untuk Bapak Yus Mukurimban. Ini Pak James pe salam. Untuk Pak Yus Mukurimban ada di Desa Isandom. Tepatnya di Jalan Kebun Kopi. Selamat malam Pak Yus. Semoga Pak Yus dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik keluarga yang ada di Jalan Kebun Kopi.
0: Yeah.
2: Dan yang terakhir untuk Bapak Nedi Ruata. Yang ada di Desa Molompat di Jalan Tras. Ini Pak James P. Salam. Dari Winorangian. Untuk Pak Nedi Ruata. Semoga Pak Nedi Ruata dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, terus semua keluarganya menyimpan.
0: Iya.
2: Untuk Ibu ke Darsono, terima kasih. Selamat malam.
0: Terima kasih. Selamat malam juga Pak James ya. Apresiasi juga Pak James yang memang akhir-akhir ini sejak masuk sampai saat ini rajin terus ya. Dari awal siaran sampai malam hari ya. Rajin ya. Semua-semua yang masuk rajin-rajin semua ya. Yang pasti ada kebanggaan tersendiri kami untuk Anda yang suka ikutan bergabung, berpartisipasi di setiap acara kami ya. Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam untuk Anda ya. Satu lagi saya terima. Pro 1 selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Ibu Ika.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
3: Dengan Bruri dari Jalan Kembang.
0: Bruri Jalan Kembang. Silakan Bruri.
3: Pertama buat Ibu Ika tetap semangat dan tetap eksis di malam hari.
0: Iya.
3: Lanjut Bruri mau salam. Ada Ibu Alke yang ada di Kota Tomohon. Ada Ibu Natalia yang ada di Toli-Toli. ada Ibu Haryati di Bunaken. Kembali kepada Ibu Ike, terima kasih dan iya, selamat malam.
0: Oke, okay, terima kasih, selamat malam Bruri yang ada di Kembang ya. Oke, okay, iya. Oke, okay, coba lagi yang satu ini. Pro 1, selamat malam. Halo.
4: Halo, iya, selamat malam Ike.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana?
4: Pak Junaidi Ambon.
0: Oke, okay, Pak Junaidi di Ambon. Oke, okay, silakan. Ya, Ambonnya seperti apa hari ini Pak Junaidi?
4: Ambon ada hujan. Hujan sedikit lagi.
0: Oh iya. Ya. Oke. Okay. Ya, silakan ya. Pak Junaidi.
4: Terima kasih banyak Mbak Ike, selamat jalankan tugas. Semoga diberkati Tuhan bersama keluarga ya. Amin. Ya, amin. Ada itu masih banyak bisa kirim salam ada Pak Ikhlan yang ada di Bournemouth, selamat malam dan harapan sehat ya. Ada Bu Aco juga di Bournemouth, selamat malam dan harapan sehat bersama keluarga. Ya. Terakhir ada siapa? Ibu Els di Makalisu, selamat malam dan diberkati Tuhan selalu ya. Itu dulu Pak Ike, terima kasih banyak, selamat malam.
0: Iya, terima kasih, selamat malam juga Pak Junaidi yang ada di Ambon ya. Oke, okay. Selamat malam juga saya jumpai untuk yang ada di Kayu Uwi, selamat malam. Ada Tante Seni, ada Oman bersama Nancy, keluarga Aring Watung, selamat malam. Ada Tante Ungguk juga bersama anak-anak cucu-cucu. Ada Tante Rana juga, selamat malam. Ada Evi juga bersama Christian dan semua-semua ya. Oke, selamat berdengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Dan di Tondano juga selamat malam. Di Panti Werda Ina ya, Panti Werda Ina, selamat malam. Ada Ibu Mika Kando Memuaya, keluarga Kando Memuaya yang ada di Panti Ina 1 di belakang GPDI Samratulangi ya. Oke, selamat malam semuanya. Dan ya, untuk penghuni juga, pengurus dan penghuni Panti Werda, selamat malam dan tetap mendengarkan kami, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Thank you.

0: Ya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, terima kasih. Demikian Endang Dianita Untuk Apa sudah hadir untuk Anda. Kita lanjut kembali untuk Ruang Rindu malam hari ini. Dan posisi waktu di studio kami pukul 22 lebih 21 menit waktu Indonesia Tengah, oke? Ya, Pro 1 selamat malam. Halo?
1: Pro 1 selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan orang Pesisir Utara, Ibu
0: ya.
1: Elizabeth.
0: Oke, Ibu Elizabeth, silakan.
1: Ya, tentunya pertama, terima kasih karena kita gabung, Pak Ibu, Mbak Ica.
0: Ya.
1: Salam sehat ya, salam bahagia dan tetap semangat ya,
0: dan tugas. Oke, terima kasih.
1: Salam pertama, Ibu Haryati yang ada di Bunaken. Terima kasih salamnya ini, salam balik, salam sayang, salam bahagia bersama keluarga.
0: Ya.
1: Dan yang kedua ada Ibu Natalia juga, terima kasih salamnya ini, salam balik, salam sayang, salam bahagia, salam kompak selalu.
0: Iya.
1: Dan yang ketiga ada mau salam Usi di Nabire, apa kabar Usi kalau mau monitor? Ini salam dari Usi dari Pekuyuri Utara.
0: Iya.
1: Salam sehat, salam bahagia. Kembali. Iya. Terima kasih.
0: Oke.
1: Selamat
0: iya.
1: malam.
0: Terima kasih. Selamat malam, Ibu Elizabeth yang ada di Pakuweru Utara. Oke. Iya. Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam. Halo. Oke, di manakah orangnya? Oke, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Halo.
0: Ya, halo, selamat malam. Halo.
3: Halo.
0: Ya, halo, selamat malam.
3: Bang Rindu.
0: Ya, dengan siapa di mana ini? Halo.
3: Alexander di Tataran 2.
0: Dengan siapa?
3: Sony Alexander.
0: Iya, oke, Pak Sony, silakan.
3: Tataran.
0: Oke, iya, Tataran ya. Oke, Pak Sony, silakan. Kirim buat siapa? Ya.
3: Terima kasih Bu Ika.
0: Iya.
3: Kirim buat Jonathan Rengkuan di sekitar sini, jadi Lopas Tataran 2.
0: Iya.
3: Juga Sempala di Lopas juga, Gini Kaparang.
0: Oke.
3: Dan yang jauh buat Ibu Esther di Girian.
0: Oke.
3: Gitu aja, terima kasih.
0: Oke.
3: Selamat malam, Bu.
0: Iya, terima kasih, selamat malam Pak Sony Alexander yang ada di Tataran 2. Oke, iya. Pro 1 selamat malam. Halo.
4: Halo. Halo, selamat malam.
0: Oke, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
4: Dengan Ibu Ipin yang ada di Perampa. Apa kabar Perampa Ika?
0: Iya, Ibu Ipin. Oke, iya. Ya. Oke, iya di Pal 4 ya Ibu Ipin sekarang.
4: Iya, iya.
0: Oh
4: iya,
0: sudah kembali di Pal 4. Oke, silakan Ibu Ipin.
4: Lagu sudah ada,
0: iya, lagu sudah ada.
4: Oh.
0: Iya.
4: Kirim juga, Kang.
0: Oke.
4: Pertama mau kirim dulu buat Rampe Mbak Ika yang tersayang.
0: Iya.
4: Terima kasih banyak Kang. Kang Ibu Ipin di telepon, Kang. Salam sayang, salam sehat. Diberkati bersama dengan keluarga Ibu Ika yang ada di rumah. Ada mau salam juga tiga spesial. Ada Rampe Ibu Elizabeth, apa kabar ini Ibu Elizabeth, Kang, yang lewat tadi.
0: Iya.
4: Dapat salam juga dari Ibu Ipin yang ada di Kuala Ampa. Baru yang kedua ada Rampe Putri Girian Esther Lisa, apa kabar ini, semua ada sehat.
0: Iya.
4: Yang paling terakhir Jo, ada Rampe yang lewat tadi terakhir itu. Siapa, saya lupa namanya.
0: Ya.
4: Salam kenal Jo. Aike.
0: Iya. Okay.
4: Ada salam dari Ibu Ipin anak-anak. Terima
0: kasih,
4: yeah.
0: Selamat
4: malam.
0: Balik.
4: Oke. Okay. Rindu.
0: Iya, yeah. Terima kasih, selamat malam Ibu Ipin ya. Salam balik untuk anak-anaknya ya. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Oke, okay, belakangnya Ibu Ipin. Oh ya. Yeah. Pro 1 selamat malam. Oke. Okay. Yeah, iya, Pro 1 selamat malam. Halo.
5: Selamat malam Ibu Ike.
0: Oke, okay, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
5: Dengan Ibu Hermina di Bitung Sari Kelapa.
0: Ibu Hermina di Bitung Sari Kelapa. Oke. Okay. Mau tanya Bitung gimana? Sudah ada berapa perwakilan Bitung ya, Ibu Hermina? Oke, okay, silakan.
5: Dari tadi boleh enggak bisa masuk, telepon dulu enggak bisa masuk.
0: Oke, okay, iya.
5: Waktu ini Mas.
0: Iya. Iya, memang seperti itu ya. Jadi berusaha kalau sudah di program di HP-nya pasti langsung dipencet-pencet aja ya. Oke. Okay. Iya, Ibu Hermina, silakan.
5: Ya, salam dulu pertama buat yang bertugas Ibu Ike. Ya. Selamat bertugas dan tetap semangat, sukses selalu dan diberkati Tuhan dalam setiap tugas dan aktivitas setiap hari dan diberkati juga bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin. Terima kasih.
5: Dan tiga spesial buat ibu yang sudah lewat, Ibu Fatmawati yang sama-sama di Bitung bersama dengan Ibu Els yang ada di Makalisung. Terima kasih salamnya, semoga sehat juga dan tetap diberkati bersama dengan keluarga. Ya. Dan ketiga, karena so dua tadi itu Ibu Ike, yang ketiga buat Pak Robi di Buha.
0: Ya.
5: Selamat malam buat Pak Robi. Selamat menikmati, mungkin sudah mau tidur atau istirahat ini dan semoga sehat-sehat dan diberkati Tuhan. Buat Pak Ike, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.
0: Amin, terima kasih. Oke, terima kasih berpartisipasi sambil mendoakan kami juga ya. Terus senang juga. Oke, terima kasih Ibu Hermina yang juga begitu masuk langsung di posisi memposisikan diri rajin. Oke, ya Ibu Hermina di Bitung suka salah kadangkala mau salah bilang di sari kelapa ya. Oke. Kalau di Bitung ada sari kelapa, sari cakalang, jadi jangan salah sebut ya. Oke, Ibu Hermina ya. Oke, semakin rajin saja ya. Kalau di awal masuk bilang susah masuk, tapi sekarang ini walaupun susah tapi bisa masuk ya Ibu Hermina ya. Terima kasih. Oke. Iya, Pro 1 selamat malam. Halo.
2: Halo, selamat malam Mbak Ike.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan Pak Aco di Bolmut.
0: Oke, Pak Aco di Bolmut. Gimana kabar kabari di Bolmutnya tempat Pak Aco?
2: Ada sehat-sehat. Cuaca cerah malam ini.
0: Cuaca cerah ya. Oke. Silakan Pak Aco kirim buat siapa?
2: Terima kasih Mbak Ike, angkat telepon. Tiga spesial.
0: Ya.
2: Yang baru lihat tadi ada turampe Ibu Elizabeth yang di Pakuwer Utara.
0: Ya.
2: Selamat malam Ibu Elizabeth ini. Salam Malik. Dan yang kedua ada Bu Ani yang ada di Kota Mobagu. Selamat malam juga. Semoga ada sehat bersama keluarga. Dan yang paling akhir, Datu Rampe Ibu Esterita yang sekarang ada di Batu Putih.
0: Iya.
2: Ini salam balik dari Pak Aceh di Bolmut. Kembali ke IKI.
0: Iya.
2: Terima kasih. Okay. Selamat malam.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam Pak Aceh yang ada di Bolmut. Jadi malam hari ini perwakilan Bolmut ada Bung Beni Jo, ada Pak Aco ya. Oke, iya kita ke lagu dulu dan saya kembali untuk Anda. Jadi yang lain ingin masuk bergabung, yang pasti siap-siap saja karena kurang lebih 30 menit ke depan lagi untuk Ruang Rindu malam hari ini. Ada Air Supply saya hadirkan dengan Making Love. Kemudian ada Jangan Sampai Tiga Kali dari Trio Ambisi. Oke, selamat malam semuanya. Senang sekali bisa hadir untuk malam hari ini dan Anda juga bisa bergabung bersama kami. Satu kebanggaannya untuk kami juga ya, Anda juga bisa bergabung bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk Ruang Rindu.

0: Iya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kita masih lanjut ya untuk ya mungkin dua putaran lagi ya. Oke, mudah-mudahan masih sempat untuk terakhir. Jadi untuk Anda silakan bergabung bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Jangan sampai nyandak tak tidur ini malam, Kang. Oke, iya Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Halo, iya. Selamat malam.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana? Halo.
1: Elis Winenet.
0: Iya, Elis di Winenet. Oke, Elis, silakan Elis.
1: Iya, salam yang pertama buat Baike.
0: Iya.
1: Salam sehat dan terus diberkati Tuhan.
0: Amin.
1: Bersama keluarga yang
0: ya.
1: Amin.
0: Amin.
1: Lanjut, tiga spesial. Yang pertama salam buat Mbak Esther Lita yang ada di Kedian Bitung. Apa kabar? Salam kompak persahabatan selalu. Kedua, salam buat Ibu Ros yang ada di Lele.
0: Iya.
1: Salam kompak juga, salam sehat selalu. Dan ketiga, salam buat Bunda Natalia yang ada di Toli-Toli.
0: Iya.
1: Salam sehat, salam kompak dan selalu diberkati.
0: Iya.
1: Terima kasih dan selamat malam.
0: Oke, okay, terima kasih. Selamat malam, Elis yang ada di Winenet Bitung. Oke, iya. Sudah berapa perwakilan dari Bitung, jadi tidak ditanyakan lagi ya, Elis ya. Oke, okay. Iya. Pro 1, selamat malam. Halo? Iya, halo, selamat malam. Iya, halo, selamat malam. Iya, selamat malam. Iya,
2: ya,
0: dengan siapa di mana ini? Halo?
2: Dengan...
0: Ya.
2: Ya, halo, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa di mana? Halo.
2: Dengan Yos yang tadi.
0: Iya, oke, okay. Pak Yos, silakan Pak Yos. Silakan kirim.
2: Halo. Ya, terima kasih, selamat malam.
0: Iya. Oke, okay, iya. Oke, okay, terima kasih. Oke. Okay. Ya, Pak Yos tidak Mbak kirim ya. Oke, okay, coba say hello saja, oke. Okay. Di belakangnya Pak Yos, silakan. Oke, okay, di 0821-9583-5080. Untuk Anda yang ingin ikutan bergabung bersama kami. Pro 1, selamat malam. Halo.
3: Halo. Ya. Pro 1, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Ibu Nike di Leila.
0: Oh ya, Ibu Nike di Leila. Oke, okay. Ibu Nike silakan.
3: Ya, mau salam-salam.
0: Iya.
3: Salam buat Ibu Ike. Terima kasih banyak sudah terima Ibu Ike telepon.
0: Iya.
3: Yesus memberkati dalam tugas pelayanan di sepanjang malam hari
0: ya.
3: Ini sampai selesai dengan kekurangan apa.
0: Amin. Terima kasih.
3: Iya.
0: Iya.
3: Kirim 3 orang spesial. Nah, ada Ibu Rosdi Leilem.
0: Iya.
3: Selamat malam Ibu Ros, salam sehat, salam persahabatan selalu. Dua, ada Ibu Natalia yang berada di Toli-Toli. Selamat malam Ibu Natalia, ini salam dari Ibu Mika di Leilem. Salam sehat selalu. Ketiga, ada Ibu Esther Lita yang berada di Giri Adbitung. Selamat malam Ibu Esther Lita. Ini salam dari Ibu Nika di Leilem ya. Selamat malam, salam sehat.
0: Iya.
3: Oke. Okay. Memperkati orang semua.
0: Oke.
3: Okay. Ya, kembali ke Ike. Terima kasih banyak.
0: Iya, terima kasih Ibu Nika. Shalom juga. Selamat malam yang ada di Leilem ya. Oke. Okay. Kita ke lagu ya, oke, okay, dan oke, okay. Kalau masih ada satu saya tunggu satu lagi ya, oke, okay, biar nyandak penasaran yang ndak bisa masuk untuk malam hari ini, sebelum lagu saya tunggu satu lagi untuk penelpon berikutnya. Kalau tidak ada saya ke lagu dulu baru saya kembali untuk Anda kalau masih ada waktu di putaran akhir. Selamat malam dan yang pasti terima kasih untuk Anda tetap bersama kami. Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi untuk suasana malam hari ini. Yang so capek, so lelah dalam tugas pekerjaan karena ini hari Senin yang kata orang banyak pekerjaan. Banyak yang harus dikerjakan di awal minggu ya. Oke, okay, iya. Oke, okay, Pro 1 selamat malam. Halo. Ya, halo, selamat malam.
4: Selamat malam, Ike.
0: Ya, selamat malam. Dengan Ibu siapa di mana?
4: Dengan Ibu Ros Leila.
0: Oke, okay, Ibu Ros. Masih bertahan sampai malam hari ini. Oke, okay, Ibu Ros. Silakan, Ibu Ros.
4: harus bertahan.
0: Iya, harus bertahan. Oke. Okay. Semangat, semangat. Oke. Okay.
4: Semangat ya,
0: terus. Semangat terus ya, Ibu Ros. Oke, okay, silakan kirim ya. Buat siapa, Ibu Ros?
4: Pertama buat juga yang baik hati. Ya. Terima kasih angkat telepon.
0: Iya.
4: Tuhan selalu memberkati tugas malam ini, diberkati dengan keluarga di rumah.
0: Iya, amin.
4: Yang baru lewat ada Ibu Nika di label.
0: Iya.
4: Salam sehat, Ibu Nika, bersama keluarga. Ada keluarga baru, Kang. Selamat malam. Juga ada Pak Iklan di Polmut atau di Broko. Selamat malam. Ada juga... oh, balas salam tadi siang, Kang. Ibu Natalia di Tolitoli.
0: Iya.
4: Dua tiga yang baik hati. Ya. Terima kasih. Malam baik.
0: Iya, terima kasih. Malam baik juga, Ibu Ros. Yang

0: Iya, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, oke. Okay? Kita tiba di dua ya penghujung ruang rindu untuk malam hari ini ya. Dua penelpon yang akan saya terima untuk penghujung jumpa kita di ruang rindu untuk malam hari ini Senin 11 Mei 2026. Oke, okay? Silakan untuk Anda gunakan waktu dan kesempatan yang singkat-singkat saja ya. Oke, okay, Pro 1 selamat malam. Halo.
1: Selamat ya. Malam ruang rindu.
0: Oke,
1: okay.
0: Iya selamat malam dengan Pak siapa di mana?
1: Pak Li.
0: Iya, oke, okay. Iya Pak Li, silakan kirim buat siapa? Langsung saja Pak Li.
1: Oke, okay, tentu pertama buat Ibu Ike yang sedang bertugas. Soal ke Pak Li pe telepon, terima kasih. Salam okay. Sehat, salam bahagia, diberkati ya, Tuhan.
0: Amin.
1: Mau salam tiga spesial malam hari ini. Yang ada lewat tadi ada Pak Raiko di Leila. Selamat malam Pak Raiko. Terima kasih itu salamnya tadi. Ini salam balik dari Pak Lidi Tuminting. Salam sehat selalu. Yang kedua ada Ibu Seni di Tomohon. Selamat malam Ibu Seni Tomohon. Apa kabar? Salam bahagia selalu. Dan yang ketiga ada Ibu Natalia di Toli-Toli. Selamat malam Ibu Natalia. Apa di kabar? Salam sehat, salam sejahtera selalu. Kembali ke Ibu Ike. Terima kasih, selamat malam.
0: Oke, terima kasih, selamat malam Pak Li yang ada di Tuminting. Satu lagi di belakang Pak Li untuk mengakhiri kebersamaan kita di perjalanan ruang rindu untuk malam hari ini. Dan silakan satu penelpon yang terakhir mengakhiri kebersamaan kita di ruang rindu malam hari ini. Selamat malam semuanya ya. Selamat menikmati suasana istirahat Anda. Dan pastinya setelah saya menutup ruang rindu malam hari ini, masih ada lagu-lagu kurang lebih satu jam kami hadirkan untuk Anda, menemani suasana istirahat Anda maupun yang masih terus menjalankan tugas-tugas dan segala aktivitas malam hari ini. Terkait apapun profesi Anda, Anda masih terus beraktivitas, semangat untuk Anda. Semoga stamina yang bagus juga Anda miliki untuk malam hari ini, oke? Terima kasih semuanya yang sudah ikutan berpartisipasi bersama kami di ruang rindu malam hari ini. Dan yang pasti di lain waktu dan kesempatan kita akan jumpa kembali di acara yang sama. Dengan harapan semuanya sehat-sehat dan sukses selalu. Untuk Anda, pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, saya Iker Arsono Mamuaya, selamat malam.

seorang bapak tua hendak menaiki bus. Pada saat ia menginjakkan kakinya, salah satu sepatunya terlepas dan jatuh ke jalan. Pintu bus pun lalu tertutup dan langsung bergerak. Sehingga si bapak tua tadi tidak bisa memungut sepatu yang terlepas. Namun dengan tenang, si bapak tua itu melepas sepatunya yang sebelah, lalu melemparkannya ke jalan. Seorang pemuda yang duduk di dalam bus melihat kejadian itu, lalu bertanya kepada si bapak tua, "Mengapa bapak melempar sepatu yang sebelah juga?" Bapak tua itu tersenyum sambil menjawab, "Supaya siapapun yang menemukan sepatuku bisa memanfaatkannya. Itu sepatu baru loh, jangan sampai sepatuku kehilangan pasangannya. Sepatu adalah pasangan terbaik. Coba saja perhatikan, bentuk pasangannya tak sama persis, namun serasi. Saat dipakai berjalan, gerakannya bisa berbeda, tapi tujuannya sama. Tak pernah menuntut untuk berganti posisi, namun saling melengkapi. Yang satu loncat, yang lain mengikuti. Selalu sederajat, tak ada yang lebih rendah, atau bahkan lebih tinggi. Yang satu naik tangga, pasangannya pun mengikuti. Bila yang satu hilang, yang lain justru tak memiliki arti." Si anak muda masih penasaran. "Tapi bapak terlihat tidak kehilangan, padahal kan sepatunya mahal." Bapak tua masih tersenyum, lalu menjawab lagi, "Anak muda, kamu harus tahu, harta itu cuma titipan, nyawa cuma pinjaman, Tuhan bisa mengambilnya kapanpun dia mau." Pendengar, kehilangan tidak bisa dipilih-pilih. Kita bisa kehilangan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Musibah, rezeki, serta kesalahan-kesalahan itu pasti kita alami. Syukur bagi orang yang beriman, dia tahu cara menghadapinya. Dapat musibah supaya bersabar, dapat rezeki supaya bersyukur.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Ya, pendengar, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara kami sepanjang hari ini di hari Senin 11 Mei 2026. Saya Ike Darsono Mumuaya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita berpisah untuk berjumpa kembali pada besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Manado.

Ya, Pria, terima kasih Anda terus bersama kami RRI Pro untuk menyediakan informasi dan inspirasi di sore hari ini di program Mutiara Pagi. Cukup dulu, dan selain ini akan kita hadirkan warta berita daerah di ruang dengar Anda. Kita jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Tengah, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia Monedo dengan Warta Berita pagi hari ini edisi Selasa 12 Mei 2026. Berita daerah selengkapnya dibacakan oleh saya, Yelin Solviani. Dari kan informasi yang pertama pendengar, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Utara aktif melakukan pengelolaan satwa liar termasuk penanganan ular kobra dan jenis ular lainnya yang masuk ke pemukiman atau ditemukan di area konservasi.
1: Penyebaran ular jenis kobra di Sulawesi Utara menunjukkan tren peningkatan kemunculannya di area pemukiman dan juga perkebunan warga. Arlen Polisi Kehutanan BKSDA Sulawesi Utara mengakui, saat ini untuk ular jenis kobra memang sudah ada di Sulawesi. Namun untuk jenis king cobra, pihaknya belum pernah menemukan data konkret. Pihaknya pun ketika menerima laporan adanya ular jenis kobra masuk ke pemukiman atau mengancam keselamatan, akan melakukan penanganan dan kembali merilis dengan melepas kembali ke habitatnya atau di hutan.
2: Kalau untuk kobra sebenarnya itu, yang kami paham ya, bahwa itu memang penyebarannya memang ada di Sulawesi. Tapi untuk jenis king cobra kami tidak ada data bahwa itu ada di Sulawesi Utara ataupun di Sulawesi, nggak tahu kan. Kami nggak pernah melakukan pendataan terkait kalau pendata apa sebaran kobra untuk wilayah Sulawesi Utara. Dan kami pun kalau misalnya ada aduan dari masyarakat, misalnya masuk di pekarangan rumah, misalnya kami lakukan penanganan, itu kedepannya itu kan kami rilis juga kembali ke hutan.
1: Kemunculan ular jenis kobra ini dikaitkan juga dengan gangguan habitat alami dan perubahan iklim. Warga diminta untuk tetap waspada, terutama saat beraktivitas, hindari bertindak sendiri, dan segera melapor ke pihak berwenang. Diana Masih melaporkan.
0: Fenomena kemunculan ular kobra di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara mulai memicu keresahan warga.
3: Fenomena kemunculan ular kobra di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara mulai memicu keresahan warga. Dalam beberapa waktu terakhir, laporan penemuan ular berbisa itu muncul di kawasan permukiman, kebun, hingga saluran air, terutama saat curah hujan tinggi dan lingkungan semak yang tidak terawat. Warga mengaku khawatir kemunculan spesies yang memiliki bisa racun mematikan, terlebih jika masuk ke dalam rumah atau berada di sekitar anak-anak yang sedang bermain. Feral, salah satu warga Minahasa, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemunculan ular kobra ini. Dirinya menyebut kerusakan hutan atau lahan yang menjadi tempat atau sarang membuat salah satu spesies ular paling mematikan ini keluar untuk mencari makan.
4: Siapa ini ular kobra so banyak dia di pemukiman warga, karena sekarang juga karena semusim hujan ya. Jadi dompet habitat katuk di utang itu so rusak, karena kayak di patapi daerah sana ada tambang yang masih tambang warga yang memang lihat so merusak hutan. Jadi mungkin karena sunya ada tempat tinggal di hutan, jadi dong sudah mulai ke masuk ke di perkampungan. Juga untuk cari mangsa, karena penyebab tikus juga di sana banyak. Jadi mungkin dia cari tikus sampai-sampai di rumah-rumah warga yang di sekitar kita di daerah. Apalagi kita sempat baku dapat dengan memang ular kobra pas kita pulang rumah. Ih, memang ular di jalan. Cuma ya, orang juga tidak bisa mau apa, karena mungkin DP habitat itu sudah ada katuk di hutan yang serusak.
3: Sementara itu, pengamat lingkungan menilai meningkatnya kemunculan ular di permukiman dipicu karena adanya perubahan habitat, cuaca ekstrim, hingga berkurangnya area hutan. Kondisi tersebut membuat satwa liar mencari tempat baru yang lebih hangat dan memiliki sumber makanan. Calvin Wisang melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita dengarkan beberapa tanggapan masyarakat terkait fenomena munculnya king cobra.
5: Iyo, kita le baru tahu ini no, kalau ada ular kobra. Berarti orang le mesti lebih waspada le ini, namanya ular itu semua takut, apalagi kalau bilang ular kobra itu lebih babisa.
6: Ya tentunya sebagai masyarakat, kalau muncul ular, baik itu ular biasa maupun ular kobra atau king kobra, tentu ini perlu ditangani dengan sangat hati-hati, karena ini jenis ular ini kan berbisa, dia kuat dan berbahaya. Dan kalau merasa terancam, baru dorang mau menyerang. Cuma kalau terang tenang, terang tidak panik, dan ular merasa tidak terganggu, ya tentunya juga dia tidak akan mengganggu petorang. Jadi jaga jarak minimal beberapa meter, dan jangan mencoba formu tangkasan diri. Tentu panggil orang yang berpengalaman. Dan tentunya kalau ada anak-anak, segera jauhkan tuh anak-anak atau hewan peliharaan.
0: Berikut pendengar, kita dengarkan wawancara Noni Oktavia bersama Arlen selaku Polisi Kehutanan BKSDA Sulawesi Utara.
7: Baik Pak Arlen, selaku Polisi Kehutanan BKSDA Sulawesi Utara, terkait dengan video yang beredar penemuan King Cobra di beberapa wilayah Sulawesi Utara, seperti apa Pak tanggapan dari BKSDA sendiri?
2: Kalau untuk Cobra sebenarnya itu yang kami paham ya, bahwa itu memang penyebarannya memang ada di Sulawesi. Tapi untuk jenis King Cobra kami tidak ada data bahwa itu ada di Sulawesi Utara ataupun di Sulawesi, nggak tahu kan. Kami nggak pernah melakukan pendataan terkait kalau pendata apa sebaran kobra untuk wilayah Sulawesi Utara. Nah, cuma ya itu saja sih.
7: Ya. Pak, kalau misalnya menemukan hal seperti itu, apa sebaiknya yang harus memang dilakukan oleh masyarakat?
2: Nah, sebenarnya kan kalau dia di alam, sebenarnya itu dibiarkan saja atau dihalau, diusir. Karena kan namanya habitatnya ada di alam, tetap dia harusnya di alam, jangan ditangkap atau dibunuh. Dan kami pun kalau misalnya ada aduan dari masyarakat, misalnya masuk di pekarangan rumah, misalnya kami lakukan penanganan, itu kedepannya itu kan kami rilis juga kembali ke hutan, ke kawasan, nggak harus ditangkarkan selamanya.
7: Ya. Berarti itu Pak sebenarnya hewan-hewan seperti itu ya, yang harusnya habitatnya di hutan, kemudian mereka mulai masuk ke masyarakat itu, iya. Apa Pak ya, kira-kira?
2: Bisa saja di hutan itu mungkin area tempat tinggalnya itu sudah terganggu, mungkin sudah ada perambahan, orang masuk beraktivitas di hutan. Nah, dan ular juga kan polanya juga sih mencari makan juga kan. Dia tidak akan menetap di tempatnya, dia kan cari survive juga lah dia.
7: Oke Pak, ini terakhir kalau misalnya untuk pengaduan berarti kemana Pak kita bisa?
2: Boleh ke call center, nanti kami share untuk call center BKSDA.
0: Kita ikuti berita lainnya pendengar, menembus batas utara Nusantara. Kepedulian negara hadir di titik nol Indonesia. Aparat TNI hari ini turun langsung mengawal distribusi paket sembako dari Presiden Prabowo Subianto bagi warga di garda terdepan.
8: Senin pagi di ujung utara Indonesia menjadi momentum hangat bagi warga desa Miangas. Personel TNI dari Koramil 131207 Miangas, Serka Febri Talu, tampak bersiaga penuh mengawal penyaluran bantuan sembako dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Langkah ini bukan sekadar rutinitas, mengingat posisi Miangas sebagai beranda terdepan NKRI. Pengawalan ketat dilakukan untuk memastikan bantuan tiba tepat waktu dan tepat sasaran bagi mereka yang membutuhkan. Sinergi lintas sektor menjadi kunci, tidak hanya Koramil, pengamanan ini turut melibatkan personel pos Angkatan Darat, Angkatan Laut, hingga Polsek setempat. Upaya percepatan ini merupakan instruksi langsung dari Dandim 13 12 Laut, Letkol Arhanud Januar Yudhistira, demi menjamin kesejahteraan warga perbatasan.
9: Lebih sesuai jumlah penduduk per orang, jumlah penduduk lebih 800 sekian. Awalnya dibagi per kakak, tapi kesepakatan kami karena setelah dihitung sisa itu lebih banyak, karena tadi malam masih hampir 600 dari malam, akhirnya kesepakatan kita dengan perlu pinjam dengan ini kita bagi antar lagi.
8: Camat Miangas Olita Papalapu memberikan apresiasi tinggi atas kolaborasi ini yang dinilai berhasil memperlancar penyaluran logistik di tengah tantangan geografis wilayah perbatasan. Dari Kabupaten Kepulauan Talaut Sulawesi Utara, Robert Tamaroba, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Desak usut tuntas kekerasan terhadap jurnalis, Kapolda Sulawesi Utara Irjen Polisi Royke Harilangi. Di sini berjanji pelaku segera ditangkap.
10: Ratusan warga dari berbagai organisasi dan wilayah liputan menggelar unjuk rasa damai di depan halaman Mapolda Sulawesi Utara, Senin 11 Mei 2026. Aksi turun jalan sebagai bentuk wujud solidaritas atas dugaan kekerasan yang dilakukan oleh oknum RM terhadap jurnalis bernama Jack dan menuntut aparat menindak pelaku secara tegas dan transparan. Masa aksi berasal dari berbagai elemen pers, diantaranya PWI Sulawesi Utara, APM, wartawan Dewan Provinsi, wartawan Polda Sulawesi Utara, hingga jurnalis dari Biro Minasa Utara, Bitung, dan Minasa serta Tomohon. Koordinator lapangan Aldi Paskowal menegaskan bahwa aksi ini murni lahir dari keprihatinan bersama tanpa ada kepentingan yang menunggangi. Aksi spontan sebagai bentuk solidaritas insan pers, kekerasan yang dialami Jack sudah dilaporkan ke Polda Sulawesi Utara dan kami minta kasus ini diusut tuntas. Berbagai negosiasi, wartawan akhirnya diizinkan masuk dan bertemu Kapolda Sulawesi Utara, Irjen Pol Dr. Royke Harilangi di lobi kantor Bapolda Sulawesi Utara. Di hadapan Kapolda, perwakilan wartawan kembali menyampaikan orasi sebelum secara resmi menyerahkan 6 poin tuntutan. Atas desakan media, Kapolda Sulawesi Utara Dr. Royke Harilangi berjanji akan mengusut kasus tersebut dan pelaku segera ditangkap.
11: Ya, percayakan dulu sama kepolisian.
12: Percayakan
11: sama kepolisian dan saya meyakinkan sama teman-teman wartawan semua dan wartawati bahwa kita akan proses sampai tuntas sebagaimana undang-undang dan perundang-undangan yang berlaku.
12: Hidup Kapolda! Hidup!
11: Dan kami juga menjamin tentang keamanan dan keselamatan teman-teman. Dalam setiap kegiatan kan selalu saya menempelkan. Tapi ini memang agak sedikit loss kemarin. Karena mungkin sudah dianggap kan yang oknum itu dari satu lembaga yang sangat terhormat. Jadi kita nggak tahu ada juga ya namanya oknum kan. Nah, lihat dia dari mana, ya kan? Tapi percayalah, kita kepolisian daerah Sulawesi Utara tidak pernah akan main-main dan kami akan fokus.
10: Kapolda menegaskan proses hukum terhadap terduga pelaku dijalankan secara transparan, profesional dan tanpa tebang pilih. Dalam tuntutan penyidik wajib menerapkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 1999. Bukan sekedar pasal penganiayaan umum dalam KUHP, mengingat ancaman mencapai pidana penjara 2 tahun atau denda 500 juta bagi siapapun yang menghalangi tugas jurnalistik. Meiki Godowati melaporkan.
0: Bahas perda pemilihan hukum tua, pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di sini bersinergi dengan Kemenkum dan lintas sektor.
1: Berkolaborasi dengan Kementerian Hukum dan HAM Kanwil Sulawesi Utara, Pemkab Minahasa Utara menggodok persiapan pelaksanaan pemilihan hukum tua serentak tahun 2026. Hal ini dibenarkan Asisten 1 Pemkab Minahasa Utara Umbas Mayunto. Menurut Mayunto, kolaborasi ini dipastikan terus berlanjut untuk memastikan berbagai kegiatan pemerintahan termasuk pesta demokrasi tingkat desa berjalan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
13: Berkolaborasi dengan Kementerian Hukum Kanwil Provinsi Sulawesi Utara yang pada akhirnya mereka melakukan harmonisasi. Jadi sudah dibahas bersama dan oleh karena itu memperlancar dan meringankan pekerjaan yang sudah direncanakan itu. Dan ke depan nanti FGD.
1: Pelaksanaan pemilihan hukum tua serentak di Kabupaten Minahasa Utara rencananya akan diikuti 64 desa dan akan siap digelar pada bulan November 2026. Diana Masih melaporkan.
0: Berita selanjutnya, pendengar, pelestarian mangrove di kawasan Tongkaina, Manado semakin menunjang habitat kehidupan primata tarsius di hutan bakau.
14: Selama ini, orang turis atau peneliti hanya mengenal monyet kecil di dunia tarsius adanya di cagar alam Tangkuko Bitung. Nyatanya di kota Manado, tepatnya di kawasan Taman Mangrove atau Bakau Grand Lule, telah ditemukan habitat tarsius sejak 2022 lalu. Pingkan Bandagi, atlet sekaligus pemerhati lingkungan hidup, mengaku surprise kehadiran tarsius di hutan mangrove Tongkaina.
15: Di Tongkaina cuma dekat sekali, cuma di Segren Lule. Ternyata di situ banyak tarsius, kan selama ini orang kan mesti dibawa di Tangkoko, kan jauh toh, ternyata di situ aja banyak.
14: Keberadaan tarsius di hutan bakau semakin membuat generasi muda Tongkaina semangat akan pentingnya pelestarian mangrove. Para peneliti dunia menemukan hutan bakau 4 kali lipat lebih kuat menyerap karbon dibandingkan hutan biasa. Karenanya untuk menuju sulut zero karbon di tahun 2030, salah satunya yaitu memperluas cakupan hutan mangrove. Bakau di kawasan Tongkaina terbukti bebas karbon karena spesies unik seperti tarsius memilih tempat itu sebagai habitat. Selain di kawasan Hotel Grand Lule,
3: Satu keluarga primata tarsius juga tampak di siang hari di bakau wisata Lekar Geselik Tongkaina. Audi Kandores melaporkan.
0: Pertanyaan hukum tua Desa Waleure, Kecamatan Langowan Timur, nomor urut 1, Tati Femi Pangke dan tokoh masyarakat Haji Sarir Mas Loman di sini berharap selama tahapan pemilihan hukum tua dapat berjalan aman dan damai.
12: Hukum tua petahana Desa Waleure nomor urut 1 Tati Femi Pangke selesai penetapan dan pencabutan nomor urut kepada pers mengatakan dia dan keluarga bersyukur kepada Tuhan dengan ditetapkan dirinya sebagai calon tetap hukum tua Desa Waleure Kecamatan Langowan Timur dengan nomor urut 1. Gitu juga terkait dengan pernyataan siap menang dan siap kalah ditanggapinya penuh sukacita. Dan kepada para pendukung simpatisan calon hukum tua nomor urut 1 Tati Femi Pangke berharap menjaga keamanan bersama karena siapapun yang akan terpilih nanti adalah masyarakat Desa Waleure, Langowan Timur sendiri.
16: Pada hari ini Desa Waleure telah melaksanakan tahapan dari bakal calon hukum tua menjadi calon tetap hukum tua Desa Waleure dan pada tadi sudah dicabut nomor urut dan saya Tati Femi Pangke mendapat nomor urut 1.
17: Terkait dengan tadi pernyataan sikap memang menanggapi.
16: Saya menanggapi dengan penuh sukacita tentunya. Saya mengharapkan kepada seluruh pendukung dan simpatisan untuk kiranya dapat bekerja sama lewat keamanan supaya kenyamanan orang rasakan bersama. Siapapun yang terpilih pasti adalah masyarakat kita sendiri. Saya sangat bersyukur, berterima kasih untuk para pendukung saya yang setia tentunya. Di tengah-tengah saya menghadapi pergumulan pencalonan ini, saya sangat senang sekali melihat pendukung saya penuh sukacita, mendukung saya dengan segenap hati.
12: Imbauan calon hukum tua petahana Desa Waleure, Tati Femi Pangke mendapat dukungan dari tokoh masyarakat Desa Waleure, Haji Sarir Mas Loman, Sarjana Hukum. Dia dan warga masyarakat siap menjaga menciptakan kamtipmas yang baik selama pilkut. Di mana menurut Haji Sarir Mas Loman, calon hukum tua petahana Desa Waleure Tati Femi Pangke selama memimpin desa sangat bijaksana.
18: Jadi diharapkan supaya kita mari menjaga kerukunan, menjaga terutama dia punya keamanannya, stabilitas keamanan. Mari kita sama-sama bekerjasama dengan TNI Polri menjaga keharmonisan sebagai warga masyarakat yang ada di Waleure dan terutama mari kita jaga hati karena hak pilih ini dari hati. Jadinya mari kita sama-sama memanfaatkan ketopunya pilihan ini kepada siapa. Jadi itulah yang terutama agar saya lihat dengan kacamata dahir saya ya. Ibu Teti Femi Pangke ini sudah menjalankan program yang sesungguhnya ya. Dia menjalankan tugas yang sebenarnya. Jadi masyarakat terutama saya pribadi melihat bahwa sosoknya Ibu Teti Femi Pangke ini sosok pemimpin yang bijaksana.
12: Gitu juga dikatakan Ibu Paula Tengker, warga Jaga 1 Desa Waleure berharap kepada sesama warga pendukung tetap komitmen menjaga kamtipmas dan gunakan hak pilih pada pemilihan hukum tua nanti. Seperti keluarganya menurut Ibu Paula Tengker terdapat 7 pemilih tetap, bahkan opannya yang berumur 94 tahun siap menyalurkan aspirasinya.
19: Paula Tengker.
20: Paula Tengker, ada berapa pemilih Bu?
19: 7.
20: 7 pemilih? 7. Semua punya hak pilih?
19: Punya hak pilih. Ada orang tua kami, Opa Andi Tengker yang sudah berusia 94 tahun, wajib pilih.
12: Komitmen yang sama juga dikatakan Bapak Rein Tuyu bersama dengan warga Desa Waleure, Langowan Timur akan menjaga ketertiban yang baik dan kondusif dengan harapan calon hukum tua petahana Tati Femi Pangke akan selalu diberikan kekuatan dan kesehatan yang baik. Dari Minasa, Jepas RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berita yang terakhir pendengar, Gubernur Sulawesi Utara menyerahkan nota dinas PLT Bupati Sitaro kepada Heronimus Makainas yang juga wakil Bupati Sitaro.
4: Gubernur Sulawesi Utara Yulius Silvano secara resmi menyerahkan nota dinas penunjukan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Sitaro Heronimus Makainas sebagai pelaksana tugas PLT Bupati Sitaro. Penyerahan nota dinas turut disaksikan sejumlah pejabat Pemprov Sulut dan jajaran Pemkab Sitaro. Gubernur Julius menegaskan, penunjukan pelaksana tugas guna memastikan roda pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Sitaro tetap berjalan optimal, serta pelayanan kepada masyarakat dapat terus berlangsung dengan baik. Sementara itu, Sekprov Sulut Tahlis Galang membenarkan penyerahan nota dinas PLT Bupati Sitaro.
21: Sebagaimana yang kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu ada permasalahan yang berhubungan dengan jabatan Bupati Kepulauan Sitaro. Jadi tetap kita menggunakan asas hukum praduga tak bersalah. Tetapi secara administrasi kenegaraan, proses ini harus kita laksanakan. Di dalam surat atau telegram Menteri Dalam Negeri itu ada dua hal yang ditekankan. Yang pertama bahwa bupati yang sementara menjalani proses hukum atau sementara ditahan karena proses hukum, itu dilarang melaksanakan aktivitas yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Artinya dia tidak bisa menyelenggarakan tugas-tugasnya. Nah, itu poin pertama. Yang kedua, dalam rangka melaksanakan semua kewenangan yang melekat pada bupati, maka itu dilaksanakan oleh wakil bupati. Nah, untuk menindaklanjuti hal tersebut, sehingga kami menyiapkan dokumen tadi juga sudah ditandatangani
4: Bupati. PLT Bupati Sitaro Heronimus Makainas menyampaikan kesiapan menjalankan amanah dan tanggung jawab sebagai pelaksana tugas Bupati Kabupaten Kepulauan Sitaro sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dia pun berharap secara bersama-sama masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik di pemerintahan Kabupaten Sitaro. Demikian Bobby Sambeka melaporkan.
0: Mendengar sekian Warta Berita Daerah pagi hari ini edisi Selasa 12 Mei 2026. Saya Lin Salviani, selamat pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, selamat pagi untuk Anda semua ya di hari ini, pendengar setia RRI Pro atau Monedo Kanal, informasi dan inspirasi pagi hari ini. Bagaimana kabar Anda? Semoga semuanya sehat walafiat, tambah semangat juga pastinya bersama Pro atau Monedo ya. Dan sekarang untuk Anda yang beraktivitas, jangan lupa untuk pantau dulu bagaimana perkiraan cuaca dari BMKG, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika untuk pagi hari ini, agar Anda bisa lebih prepare lagi gitu ya, untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang ingin Anda kerjakan. Dan mungkin di sore hari ini kita dengarkan informasi BMKG dari Pak Dito gitu ya di pagi hari ini. Pak Dito, silakan informasi BMKG-nya.
1: Ya, baik, berikut kami informasikan perakiraan cuaca dan kondisi gelombang laut untuk wilayah Sulawesi Utara. Dari BMKG Sulawesi Utara berlaku 24 jam ke depan mulai pagi ini pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pagi ini cuaca di seluruh wilayah Sulawesi Utara umumnya diperkirakan cerah berawan. Sedangkan pada siang hari hingga sore hari nanti, hujan berpeluang terjadi di hampir seluruh wilayah Sulawesi Utara, kecuali di Kepulauan Sitaro. Sedangkan pada malam hingga dini hari, umumnya diperkirakan berawan hingga cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Utara. Angin di perairan Sulawesi Utara hari ini didominasi dari arah tenggara hingga barat daya, dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 15 knot atau dapat mencapai 27 km per jam. Untuk tinggi gelombang laut rata-rata, di Laut Sulawesi berkisar antara 0,2 hingga 1 meter, di perairan utara Sulawesi Utara berkisar antara 0,2 hingga 0,5 meter, di perairan selatan Sulawesi Utara berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Di perairan Minahasa Utara, perairan Kepulauan Sitaro, perairan Kepulauan Sangihe, dan perairan Kepulauan Talaut berkisar antara 0,5 hingga 1 meter. Sedangkan di Laut Maluku berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Selanjutnya, untuk air pasang, terjadi sekitar pukul 14 waktu Indonesia Tengah dan pukul 3 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti. Sedangkan air surut diperkirakan terjadi sekitar pukul 9 waktu Indonesia Tengah dan pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti malam. Demikian informasi cuaca dan gelombang laut dari BMKG Sulawesi Utara. Saya Dito, kembali ke studio.
0: Iya, terima kasih untuk informasi BMKG-nya Pak Dito hari ini sama melaksanakan aktivitasnya kembali ya. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar, tadi beberapa informasi dari BMKG ya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika untuk Sulawesi Utara dan sekitarnya. Jadi untuk Anda semuanya tetap terus bersama Pro 1 Monedo, kanal informasi dan inspirasi ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id. Complete.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Ya, pernahnya tadi ada Abdi Siahaan Tetap Indah yang sudah saya hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga pagi hari ini jadi tambah semangat gitu ya. Apalagi ada banyak lagu-lagu informasi-informasi terlengkap pastinya yang akan terus saya hadirkan untuk menemani Anda. Dan tentunya untuk Anda pendengar yang selalu setia di 94,5 MHz ataupun juga di 88,2 MHz ataupun juga yang mendengarkan siaran kami hari ini melalui aplikasi RR Digital. Tentunya selamat pagi untuk Anda. Semoga hari ini juga menyenangkan, tambah semangat gitu ya bersama Pro 1 Monedo, karena ada banyak informasi-informasi terlengkap yang selalu akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Bagi hari ini yang sedang mempersiapkan diri beraktivitas gitu ya, jangan lupa untuk sarapan paginya ya. Tentunya sarapan yang lezat, tanpa khawatir pilih makanan-makanan yang bergizi gitu ya. Salah satunya adalah telur rendah kolesterol. Nah, telur ini merupakan sumber protein hewani yang kaya akan nutrisi. Namun kandungan kolesterol pada kuning telur ini seringkali menjadi perhatian, terutama bagi individu dengan gaya hidup sehat atau yang menjalani diet khusus gitu ya. Nah, telur rendah kolesterol ini hadir sebagai alternatif yang menarik, jadi menawarkan manfaat nutrisi telur dengan kadar kolesterol yang lebih terkontrol. Jadi inovasi pada pakan atau jenis ayam tertentu memungkinkan produksi telur dengan yang aman dikonsumsi tanpa khawatir berlebihan terhadap asupan kolesterol. Jadi telur rendah kolesterol di sini adalah telur yang dihasilkan dari ayam yang pasti dengan metode budidaya khusus gitu ya. Jadi metode ini tuh melibatkan pengaturan pakan yang diperkaya juga dengan bahan-bahan tertentu atau penggunaan jenis ayam dengan profil genetik berbeda. Tujuannya adalah menghasilkan telur dengan kadar kolesterol yang lebih rendah dari telur ayam pada umumnya. Jadi terutama pada bagian kuning telurnya. Ya, masih peringat kolesterol secara alami terdapat pada kuning telurnya. Oleh karena itu memang pengurangan kolesterol pada telur jenis ini fokus pada modifikasi kandungan kuning telur tersebut gitu ya. Jadi konsumsi telur rendah kolesterol ini bisa menjadi bagian dari diet seimbang. Jadi kolesterol adalah zat lemak yang sangat penting untuk pembentukan sel-sel sehat, produksi hormon, bahkan vitamin D. Tentunya tubuh manusia secara alami memproduksi kolesterol. Nah, namun asupan kolesterol yang berlebihan dari makanan ini bisa meningkatkan kadar kolesterol jahat juga atau LDL dalam darah kita gitu ya. Kadar LDL ini juga yang tinggi merupakan faktor resiko untuk berbagai masalah kesehatan termasuk penyakit jantung dan juga stroke. Jadi memilih makanan dengan kadar kolesterol yang lebih rendah ini menjadi strategi penting juga sebenarnya. Dan ini membantu menjaga keseimbangan kadar kolesterol dalam tubuh kita karena telur rendah kolesterol ini menawarkan manfaat nutrisi tanpa kekhawatiran asupan kolesterol yang berlebihan. Oke, yang pastinya pendengar di sini tentunya untuk Anda yang sedang menikmati sarapan paginya ataupun juga mungkin baru bangun tidur, baru memulai kegiatan aktivitasnya ataupun juga mungkin masih dalam perjalanan gitu ya, dari tadi belum nyampe-nyampe juga. Ya, tentunya hati-hati di jalan. Semoga sampai tujuan dengan selamat gitu ya. Apalagi juga untuk Anda di hari ini yang baru masuk ke Kota Manado dan sekitarnya atau mungkin Anda menuju keluar kota. Kemanapun tujuan Anda hari ini, semoga semuanya dilancarkan, tambah semangat juga pastinya bersama Pro 1 Manado karena ada banyak informasi-informasi terlengkap yang akan kami hadirkan untuk Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Ya, di pagi hari ini pendengar, terima kasih Anda terus setia bersama kami RRI Pro, satu menado kanal informasi dan inspirasi ya. Pagi hari ini masih di Manado Pagi, saya akan terus menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Dan di pagi hari ini di program kita gitu ya, Manado Pagi, tentunya kita masuk di opini publik ya. Dan hari ini sudah tahu dong ya, kita mengangkat tentang apa. Karena tadi di informasi berita pagi membahas tentang yang namanya King Cobra gitu ya, yang kabarnya ini fenomena munculnya King Cobra di Sulawesi Utara. Dan itu topik kita di pagi hari ini, fenomena munculnya King Cobra di Sulawesi Utara. Bagaimana tanggapan Anda, opini Anda selaku masyarakat gitu ya, terkait dengan topik di sorotan pagi hari ini, fenomena munculnya King Cobra di Sulawesi Utara. Karena memang di sini diinformasikan fenomena kemunculan ular kobra di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara ini mulai memicu keresahan warga juga gitu ya. Dan bahkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Utara kabarnya juga aktif nih melakukan pengelolaan satwa liar, termasuk penanganan ular kobra dan jenis ular lainnya yang memang masuk ke pemukiman atau ditemukan di area konservasi ya. Dan tentunya media sosial memang baru-baru ini banyak dihebohkan juga ya dengan unggahan-unggahan video yang menyebutkan kemunculan ular jenis King Cobra di wilayah Langoan juga Kabupaten Minahasa tepatnya. Tentunya narasi yang beredar di masyarakat gitu ya, di media sosial pun menyebutkan bahwa warga desa Karondoran ini juga menemukan reptil panjang 2 meter di area perkebunan yang memicu kekhawatiran masyarakat akan keselamatan mereka saat beraktivitas. Nah, menanggapi hal tersebut ya, tentunya Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Utara yang pastinya juga memberikan klarifikasi penting. Pihak BKSDA juga menyatakan bahwa secara historis dan pendataan satwa spesies King Cobra atau Ophiophagus hanah ini gitu ya, ini sebenarnya tidak memiliki catatan habitat asli di daratan Sulawesi gitu ya. Dan tentunya kobra ini biasa memang penyebarannya ada di Sulawesi, tapi untuk jenis King Cobra tentunya dari BKSDA sendiri gitu ya menyatakan tidak ada data bahwa itu ada di Sulawesi Utara ataupun di Sulawesi secara umum gitu ya. Dan Arlen juga di sini menjelaskan selaku polisi kehutanan BKSDA Sulawesi Utara mengungkapkan bahwa sering terjadi salah identifikasi oleh masyarakat karena kemiripan bentuk atau ukuran satwa ini gitu ya. Nah, munculnya ular di area perkebunan atau pemukiman warga ini biasanya juga disebabkan oleh pola mencari makan untuk bertahan hidup atau survive, terutama jika habitat asli mereka mulai terganggu oleh aktivitas manusia atau perambahan hutan gitu ya. Nah, tentunya BKSDA Sulawesi Utara pun menghimbau nih untuk kita masyarakat khususnya di wilayah Langoan dan sekitarnya gitu ya, untuk tidak panik namun tetap waspada. Jika kembali menemukan satwa liar yang dianggap berbahaya, tentunya masyarakat juga diminta segera menghubungi call center resmi BKSDA Sulawesi Utara di nomor 082187000505. Sekali lagi di 082187000505 ya. Jadi agar penanganannya juga bisa dilakukan secara profesional tanpa membahayakan nyawa manusia maupun satwa tersebut, pendengar.

Ya, pendengar, tentunya di beberapa bulan terakhir gitu ya, memang masyarakat di Sulawesi Utara memang ramai membicarakan kemunculan ular yang disebut King Cobra di kebun, pemukiman, bahkan dekat fasilitas umum. Ada banyak video-video viral di TikTok, Facebook, dan bahkan YouTube gitu ya, membuat situasi terlihat seolah-olah tuh sedang terjadi ledakan populasi ular mematikan di Sulawesi Utara gitu ya. Tentunya sebagian unggahan bahkan disertai narasi berlebihan juga seperti invasi King Cobra gitu ya, ular raksasa penjaga gunung lah gitu ya, hingga klaim mistis yang tidak memiliki dasar ilmiah. Tentunya ini yang mengakibatkan hal tersebut jadi viral gitu ya. Bahkan di tengah arus informasi yang cepat, banyak juga masyarakat akhirnya sulit membedakan mana fakta, mana salah identifikasi, dan mana konten yang sengaja dibuat dramatis demi viralitas gitu ya. Nah, karena itu memang penting untuk melihat fenomena ini berdasarkan data lapangan, penjelasan biologis, bahkan keterangan lembaga resmi seperti BKSDA serta referensi herpetologi atau ilmu reptil gitu ya. Nah, yang pastinya untuk Anda hari ini, bagaimana tanggapan Anda pendengar ya terkait fenomena munculnya King Cobra di Sulawesi Utara? Anda bisa sampaikan opini Anda, tanggapan Anda terkait topik kita di pagi hari ini. Tetap terus bersama Pro 1 Menedo, kanal informasi dan inspirasi.

Bumi tempat kita berpijak selalu memberi tanda, kadang pelan, kadang mengejutkan. Di tanah yang dikelilingi gunung api, bukit, dan laut seperti Sulawesi Utara, kewaspadaan bukan pilihan, tetapi keharusan. Gunung bisa bergemuruh tanpa peringatan panjang. Hujan bisa berubah menjadi banjir dan tanah longsor. Ombak yang tenang bisa tiba-tiba meninggi, dan angin yang lembut bisa berubah menjadi badai. Alam berbicara dengan caranya sendiri, tetapi manusia sering terlambat mendengarnya. Karena itu, waspada bencana bukan tentang takut, ini tentang siap. Siap melindungi keluarga, siap menyelamatkan diri, dan siap membantu sesama. Ini tentang mengenal tanda-tandanya, memahami jalur evakuasi, dan menyimpan apa yang perlu disiapkan sebelum situasi genting terjadi. Setiap warga punya peran, dari rumah yang memeriksa saluran air, hingga desa yang menjaga pohon di lereng bukit. Dari orang tua yang mengajarkan anak cara berlindung, hingga komunitas yang membangun sistem peringatan dini. Kewaspadaan adalah kerja bersama. Bencana memang tidak bisa kita hentikan, tetapi dampaknya bisa kita kurangi, dan nyawa bisa kita selamatkan. Mari kita saling mengingatkan, mari kita siaga bersama, karena keselamatan adalah tanggung jawab kita semua. Dan di tengah segala ketidakpastian, hanya satu yang pasti, kesiapsiagaan hari ini menyelamatkan masa depan esok.

0: Curhat Bu Siska. Ibu-ibu, kalau dengar kata korupsi, pasti langsung kepikirnya pejabat ya. Tapi coba deh, kita tarik ke rumah tangga. Korupsi itu kan intinya mengambil yang bukan hak kita. Nah, kalau di rumah, contoh kecilnya aja. Belanja di pasar, dikasih kembalian lebih. Terus kita diem-diem aja, simpan tanpa bilang. Itu juga namanya, ya mirip-mirip korupsi kecil. Ibu-ibu, pencegahan korupsi itu sebenarnya mulai dari hal sepele. Dari rumah. Misalnya, kita ajari anak-anak untuk jujur. Jangan ambil uang jajan temannya. Jangan bohongin orang tuanya. Kalau kita biasakan hal kecil ini, lama-lama besar nanti, mereka nggak akan gampang tergoda. Jadi ibu-ibu, pencegahan korupsi itu bukan cuma tugas KPK, polisi, atau pemerintah. Tapi mulai dari dapur kita. Dari cara kita jujur urus uang belanja, sampai ngasih contoh ke anak-anak. Kalau rumah tangga bersih, negara juga ikut sehat.
1: Curhat Bu Siska.

0: masih di program Pro 1 di pagi hari ini ya, pendengar, di pagi ini di Manado pagi ada musik kimia dan bernyanyilah gitu ya. Semoga hari ini jadi makin lebih semangat gitu ya. Apalagi hari ini kita membahas tentang kobra ya, fenomena munculnya King Cobra di Sulawesi Utara. Bagaimana nih tanggapan opini Anda ya di 082195835080, dan bahkan seperti saya informasikan tadi juga memang fenomena kemunculan ular kobra ini di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara mulai memicu keresahan warga juga gitu ya. Dan bahkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Utara juga kabarnya aktif melakukan pengelolaan satwa liar, termasuk penanganan ular kobra dan jenis ular lainnya yang masuk ke pemukiman atau ditemukan di area konservasi. Dan yang pastinya beberapa waktu terakhir memang dunia herpetologi gitu ya memang mengalami perkembangan penting. Peneliti juga menemukan bahwa yang selama ini disebut sebagai spesies King Cobra ternyata kemungkinan terdiri dari beberapa spesies berbeda berdasarkan analisis genetiknya juga gitu ya. Nah, bagaimana tanggapan Anda pagi hari ini terkait topik kita, fenomena munculnya King Cobra di Sulawesi Utara yang memang viral juga di media sosial? Anda bisa sampaikan di 082195835080 ya. Halo, selamat pagi opini publik.
1: Tabea,
0: Bapak. Dengan Bapak siapa? Iya, dengan Bapak siapa ya, di mana ini, Pak?
1: Selamat pagi.
0: Teng
1: Jokowi, Tomohon.
0: Oke, Pak Jokowi di Tomohon. Bagaimana? Nih,
1: ya, terkait ini juga kita cuma ikuti diri lewat medsos. Tapi kalau Talia itu medsos dia kasih tayang pertama, tak kira itu memang di lokasi kejadian itu memang. Di kalau kita nak salah itu di Karondoran Langowan, Langowan Utara Stodoran kalau tidak salah. Itu kalau kita lihat memang benar. Memang kalau secara, ya ini kan orang yang bagian yang biologi yang tahu itu tuh. Memang secara apa, kata di kalau di Sulawesi tidak ada King Cobra. Kalau kobra ada. Kalau kobra ya, memang ada. Ular kobra dan kobra. Ular kobra dan ular King Cobra. Kita melihat ini mungkin banyak faktor, mungkin karena mungkin orang belum pernah apa bakuda paring dorang kan, kalau mungkin dulu tidak pernah tuh bakuda paring dorang, mungkin atau mungkin ada cuma yang tidak terekspos kan, kalau beda yang sekarang kan, karena medsos tuh. Mungkin karena pertama begini, dorang pe mungkin dong pe apa tanpa cari tanpa apa dong pe habitat mulai rusak.
0: Betul.
1: Itu kan pak. Begitu juga tuh dorang mau cari dompet makan. Itu kan itu faktor-faktor atau mungkin karena ini fenomena alam toh kita pikir itu fenomena alam. Karena kita juga Priscila Irin kita pernah ikut, kita dulu ikuti terus ada salah satu sepasang suami istri yang itu di televisi itu tuh, apa boleh dikata kalau orang bilang dorang pawang ular. Itu kita ikuti bagaimana dia jelaskan itu ular perilakunya apa kita jelas kita ikuti berani sekali kita pikir orang berani sekali kalau tanda salah itu dong ke wilayah itu di Afrika Selatan karena di sana memang orang bilang memang sampai masuk dalam rumah orang sama dengan pawang ular dong kalau kita lihat itu memang berani dong tapi orang juga safety aman dan memang bukan pandang enteng, orang-orang selalu bilang jangan pandang enteng kalau apa mengabaku mengada dengan binatang berbisa apalagi ular katanya. Itu yang dompet penjelasan kita ikuti. Oh cukup lama kita dia karena itu berapa episode itu. Memang kita pikir orang itu pe apa dan orang pe tujuan air itu mesti diselamatkan. Kasih balik pada UP habitat, bukan dibunuh, bukan bikin hati.
0: Jangan dibunuh
1: itu,
0: ya.
1: Jadi memang. Dan juga ada satu yang dari satu orang bapak, dia ilmuwan yang kita ikuti juga itu. Itu memang ada bukunya, ada di televisi, kalau tidak salah RCTI waktu itu. Yang akhirnya itu bapak juga, dia biologiawan kalau dia istilah sekarang. Tuh, saintis kalau sudah. Dia memang berani sekali dia pedang itu. Ya, orang-orang kalau kita lihat orang-orang Eropa, orang kalau jadi ilmuwan memang betul-betul ilmuwan. Kalau kita amati dan orang perilaku dan apa. Jadi kita ya bukan menghimbau ya kan apa BKSDA so bilang kan sebenarnya dia yang tidak ada di Sulawesi. Kan kalau dia bilang kan bagi tapi ternyata ada juga tuh kalau kalau orang ikuti. Jadi memang itu mesti masyarakat juga mesti tahu. kalau kita ikuti waktu dulu ya, orang pernah bilang begini. Pada dasarnya ular dia kalau tidak diganggu dia tidak akan mau menyerang orang. Yang kita ikuti orang penjelasan. Jadi memang orang juga mesti, masyarakat juga mesti diberikan apa?
0: Edukasi,
1: sosialisasi,
0: ya?
1: Memberikan pengetahuan bahwa binatang ini perilakunya begini-begini itu karena orang selewat ilmuwan tuh dong seteliti.
0: Jadi kira
1: ini mesti jadi perhatian karena ini namanya ular, kalau king cobra kalau dong bilang kalau ular king cobra sopatok pasti dia kemungkinan besar mati tuh orang kalau nggak cepat ditangani.
0: Okay,
1: jadi
0: baik.
1: Kira ini hal ini mesti diperhatikan, jangan pandang enteng. Agar juga pemerintah juga atau pihak-pihak yang terkait memberikan apa sosialisasi atau apa kepada masyarakat ya, terutama di daerah yang sudah ditemukan seperti ular king cobra ini.
0: Okay, baik.
1: Cuma itu yo. Selamat pagi.
0: Tabea. Terima kasih Pak Jokowi Tomohon hari ini gitu ya untuk opininya di opini publik di 0821 9583 5080 terkait fenomena munculnya king cobra di Sulawesi Utara gitu ya. Dan tentunya memang ini salah satu hal yang sampai hebohkan gitu ya. Tentunya fenomena kemunculan ular yang disebut king cobra di Sulawesi Utara ini memang ramai di media sosial juga. Tetapi memang banyak unggahan bercampur hoax gitu ya. Salah ada yang salah identifikasi atau ada juga yang malah mendramatisasi gitu ya. Dan tentunya ada beberapa fakta penting terkait tentang king cobra ini. King cobra asli adalah spesies king cobra, ular berbisa terpanjang di dunia. Habitat alaminya tersebar di Asia Selatan dan bahkan di Asia Tenggara gitu ya. Dan yang pasti juga di Indonesia populasi king cobra ini memang ada di beberapa wilayah termasuk Sulawesi ya. Tapi BKSDA Sulawesi Utara juga pernah menyebut ada temuan ular di Gorontalo sebagai king cobra dari Sulawesi Utara. Nah, bagaimana tanggapan Anda terkait fenomena munculnya king cobra di Sulawesi Utara? Anda bisa sampaikan opini Anda di pagi hari ini ya. Halo, selamat pagi opini publik.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi dengan Bapak siapa di mana ini?
2: Dengan Cliff dari Motoli.
0: Oke, Cliff, bagaimana nih opininya terkait king fenomena cobra, munculnya king cobra?
2: Kita jadinya king cobra kalau sudah pengen India. Kalau kita rasa enggak ada king cobra petora. King cobra itu yang asli itu dia besar. Ya itu kalau itu dia badiri itu lebar di kiri kanan itu baru. Jadi dia bisa dia berserang. Jadi kalau teman tuh kiral-kiral begitu, jangan di belakang. Kingkong kalingkong itu lagi itu. Jangan lagi sama dengan buaya.
0: Hati-hati hoax iya, itu toh. Ya.
2: Sekarang kok suka-suka mau viral, sekarang kan banyak macam. Jadi sekarang sebagai masyarakat jangan lebih mudah percaya. Seorang di sini dulu di Motoli, ada tante bilang, aduh ada kobra. Tapi tidak nanti. Di kobong kata. Soalnya kata dia ada bapak diri, kalau dia pikirkannya malah lebar. Orang bilang, itu jangan-jangan dari kapal atau dari pesawat atau dari helikopter orang kasih lempar kata supaya kata orang mau berkembang biak. Itu ada tanda bilang beberapa tahun yang lalu itu. Makanya tadi berbincang dengan kata mama, saya bilang, mak pernah ada tuh tanda bilang di kobong kata pernah lihat kata iyo. Tapi karena mungkin nggak ada video viral foto, jadi nggak viral. Tapi sekarang apalagi yang mau viralkan ini anak muda. Sekarang editing jadi AI lagi.
0: Nah itu dia.
2: Jadi tolong. Kaskia kembali gua, jangan lebih belakang siapa muda percaya sekali terong di negara ini, apalagi Sulawesi Utara.
0: Iya.
2: Seperti buaya itu lebih belakang itu kostum tahu, mana jadi orang itu kan lari toh, jadi terong jangan mudah percaya untuk menakutkan, memviralkan supaya rame. Jadi kalau terong itu tidak ada kingkong berapa terong di sini, ada kingkong kalingkong. Jadi tolong jangan kingkong kalingkong. Karena kingkong berapa itu cuma kita cuma langsung terlintas di pikiran kita, cuma di tongkong ular yang ada di India. Jadi tolong kalau cuma ya jangan terlalu
0: didramatisir terpala. Gitu ya.
2: Begitu. Cuma diingat tapi kan secara penelitian begitu tidak ada terkurang di Sulawesi Utara. Ada cuma kita juga pegang ular, ular sayur yang warna hijau kita pegang. Kalau di sini memang tuh ular patola atau ular motongko, ikiang ikiwe. Jadi tolonglah, jangan diperbesar-besarkan, sekedar dengarlah, jangan terlalu takut, jangan deh buka belakang, aduh ada king-king, Iyo ada kingkong kalingkong.
0: Oke, baik Klip. Terima kasih. Iya. Selamat pagi, terima kasih Klip di Motolin. Tentunya juga memang banyak ya yang berada di media sosial pun. Tentunya kita juga harus lebih smart, harus lebih teliti lagi untuk menerima informasi-informasi. Karena tentunya juga ini sangat meresahkan juga gitu ya. Karena banyak tanggapan-tanggapan yang katanya itu ada ular kobra di beberapa wilayah di Sulawesi Utara. Tentunya ini juga bisa memicu keresahan masyarakat juga gitu ya. Tentunya seperti saya informasikan tadi, Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Sulawesi Utara juga memberikan klarifikasi sangat penting gitu ya. Pihak BKSDA juga sempat juga menyatakan bahwa memang secara historisnya dan dari pendataan satwa spesies king cobra atau istilahnya itu Ophiophagus hanah gitu ya, sebenarnya itu tidak punya catatan habitat asli di daratan Sulawesi gitu ya. Dan yang pastinya kalau sampai ada di Sulawesi Utara, nah entah bagaimana gitu ya ceritanya, mungkin juga kita harus lebih tahu lagi, lebih teliti lagi gitu ya. Oke, bagaimana tanggapan Anda terkait fenomena munculnya king cobra di Sulawesi Utara? Anda bisa sampaikan singkat padat jelas itu ya di 0821-9583-5080. Halo, selamat pagi opini publik.
3: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bapak. Dengan Bapak siapa di mana ini?
3: Ini Elik di Manado.
0: Oke, Pak Elik silakan.
3: Iya, kalau orang dengar ini viral ini, bilang itu ular king cobra itu memang kalau di aturan di Sulawesi Utara nggak ada itu. Itu kan ular paling terbesar di istilahnya di dunia. Coba kalau orang nonton di macam di India sana, king cobra itu tuh ular tuh dia besar sekali. Nah cuma selain kalau di Kuala memang hampir mirip ular kobra, dia balebar di kepala tuh. Cuma dia warna putih, itu cuma bilang ular kuala. Kalau banyak sekali ular kuala begitu, sama, hampir sama dengan king cobra, cuma dia warna putih, berputih. Kalau ular king cobra kan dia ular hitam besar.
0: Iya, betul.
3: Seperti itu. Kalau di sini, kalau bilang ular patola, nah, banyak. Bahkan juga kan besar-besar juga.
0: Kapatola banyak gitu ya.
3: Iya, okay. Kayak rupa pala-pala orang ada. Iya, seperti itu lebih besar.
0: Oke.
3: Cuma namanya ular patola begitu, manusia dapat memar jadi ikan.
0: Kalau di mana dia jadi ikan gitu ya, oke, baik.
3: Iya, memang tentu kalau kira-kira sekarang bilang tuh ular king cobra tuh dia, memang ada. Iya, kalau
0: okay, cuma bilang baik.
3: Ya, luar biasa, luar air atau apa. Itu karena kebanyakan karena apa? Digital itu semakin hari semakin dunia semakin canggih. Orang bisa edit, ambil gambar di film mana tuh komentar.
0: Betul.
3: Lalu di desa ini, berapa ini, cuma edit atau gimana?
0: Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Elik di Manado hari ini yang sudah bergabung di 0821-9583-5080 ya. Dan bahkan tentunya di sini Polisi Kehutanan BKSDA Sulawesi Utara Pak Arlen juga sempat gitu ya mengungkapkan memang sering kali gitu ya sering terjadi salah identifikasi oleh masyarakat karena kemiripan bentuk atau ukuran satwa gitu ya. Oke, okay, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat pagi opini publik.
4: Opini publik, selamat pagi.
0: Selamat pagi, Bapak. Dan Bapak siapa di mana ini?
4: Dengan Pak James di Binorangian, Bu Yelin.
0: Oke, okay, Pak James, bagaimana nih opininya, Pak, terkait fenomena munculnya king cobra di Sulawesi Utara nih, Pak?
4: Ya, saya belum pernah melihat king cobra di Gunung Manimporo. Tapi kalau kobra sudah sering dilihat. Asalkan tidak mengancam spesies tersebut, dia nggak berbahaya.
0: Oke. Okay.
4: Pernah saya jalan, dia di depan. Asalkan jangan disentuh aja atau jangan dipukul, dibiarkan aja dia lewat, dia akan cari makan. Karena memang kobra ini ternyata membantu ekosistem juga di dalam pertanian. Karena kita nggak perlu lagi taruh racun untuk hama.
0: Oke. Okay.
4: King cobra, maksudnya saya, kobra ini makan tikus.
0: Makan tikus.
4: Dia paling senang. Dia paling senang makan tikus di jagung, perlu tanam jagung. Dia makan tikus. Okay. Jadi kita tidak perlu lagi taruh racun untuk tikus. Ekosistem Tuhan sudah ciptakan memang. Luar biasa ini kobra ini. Dia makan tikus banyak. Asal tidak sakit dia.
0: Oke. Okay. Baik.
4: Termasuk tidak berbahaya dia.
0: Baik.
4: Kalau kita sakiti dia, dia ular itu jenius dia. Kalau dibilang di sini ular sendok. Ular sendok.
0: Oke.
4: Okay. Intinya jangan sakiti, ya? Jangan di
0: jangan tutul. Diganggu ya. Ya. Oke, okay, baik.
4: Iya, saya pernah lihat saya. Habitatnya di penyagaan itu di bambu. Bambu yang ada rumput kering. Itu sering dia bertelur. Okay. Ada bambu, rumput kering. Asal tidak ada semut, di dekat-dekat situ dia ada juga dia tempatnya. Saya berapa kali ketemu.
0: Oh, pernah lihat juga gitu ya Pak James, ya? Oke, okay, baik.
4: Di kebun perkebunan, arah ke Gunung Manimporok.
0: Oke, okay, baik.
4: Ada berapa kali saya ketemu. Nggak gigitnya, asal jangan disakiti aja, intinya itu. Dia makan tikus, makan yang mengganggu di tanaman-tanaman atau disebut hama, dia makan semua itu.
0: Oke, okay, baik.
4: Wapat juga.
0: Jadi, baik Pak James.
4: Nggak berbahaya, membantu pertanian sebenarnya.
0: Oke.
4: Okay. Iya. Iya. Memang luar biasa. Kobra. Tapi king kobra nggak ada, saya lihat nggak ada. Karena dia besar.
0: King kobra nggak ada gitu. Oh, ya. Iya. Oke, okay, baik.
4: Iya, lebih panjang juga, lebih panjang.
0: Baik, terima kasih Pak James hari ini untuk opininya ya.
4: Terima kasih.
0: Oke. Okay. Selamat pagi.
4: Selamat pagi.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak James di Wenorangian ya yang sudah bergabung di sore hari ini di 0821-9583-5080 ya. Oke, okay, baik. Ada lagi yang bergabung. Halo, selamat pagi.
5: Halo. Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Ibu. Dan Ibu siapa di mana ini?
5: Ibu Nonce dari Pangolombian.
0: Oke, Ibu Nonce, bagaimana tanggapannya tentang fenomena munculnya king cobra di Sulawesi Utara ini nih, Ibu? Silakan.
5: Aduh, siapa mau takut dengan ular? Di Tomohon aja tuh ular sebanyak aja jual.
0: Oke, mungkin jenisnya
5: orang,
0: gitu
5: orang,
0: ya.
5: Orang Jakarta bilang, di Manado tuh iblis aja dorong makan. Bagaimana takut Pak ular? Dulu orang di rumah di Unstreet. Itu Unstreet masih belum ada apa-apa, belum ada smolok. Nol tahu jadi muka-muka orang di rumah ada pom bulu. Noni ular kan orang tambah di pom bulu. Kita belum, ya masih umur-umur belasan tahun. Tapi kita nak takut ular. Kita lihat ular keluar, ular hitam keluar, kita tarik. Bong saya banting di jalan, kita taruh di tengah jalan.
0: Luar biasa,
5: supaya
0: Ibu ya.
5: Roda lewat, orang timis, orang sampai kaget sendiri, orang pikir masih hidup. Jadi, tak usah takut lihat ular. Pokoknya, orang takut Pak Tuhan, itu juga.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih, Bu Nece.
5: Terima kasih banyak.
0: Iya, terima kasih hari ini yang sudah bergabung gitu ya di 0821-9583-5080. Ibu Nece ini pemberani ya, dengan ular nggak takut-takut. Oke, okay. Terima kasih hari ini yang sudah bergabung, memberikan opininya terkait fenomena munculnya King Cobra di Sulawesi Utara ya. Oke, okay, ada lagi yang ingin bergabung? Saya persilahkan. Halo, selamat pagi opini publik. Iya, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa di mana ini?
6: Dengan Yos di Armadidi.
0: Oke, silakan Pak Yos. Bagaimana nih ya, tanggapannya terkait fenomena munculnya King Cobra nih di Sulawesi Utara?
6: Kalau tanggapan saya itu, itu Aedes hoax. Karena setahu saya, di Sulawesi Utara tidak ada reptil tim Cobra. Kecuali kalau ada reptil tim kobra, mungkin ular-ular kobra yang difoto-foto saja. Cuma yang ada reptil-reptil yang ada di Sulut ini, ular hitam, ular patola, ular apa, ular sawah itu. Kalau orang Tengkiak bilang, ular-ular luar juga ada di ikang. Ada ular kelapa yang warna biru. Ada ular yang coklat. Yang selalu dia di batu-batu. Ada ular dua kepala, dia hidup di kayu-kayu busuk. Sebenarnya kalau bicara masalah bisa, si kobra dengan ular dua kepala itu sama. Racun sama. Jadi kalau menurut kita, kalau kita shock dengan king cobra yang ada di Sulut itu, kemarin saya dapat di Facebook, di Tondano keluar katanya ular king cobra. Terus mereka keluarkan foto. Di Tondano ini tapi kepikir reptil-reptil ini sebenarnya disebut tidak ada. Itu semuanya hoax, sama dengan ular naga itu kan hoax semua. Itu kan okay. Yang gambar-gambar tapi kong itu hoax. Mana ada ular naga di Sulut atau di apa? Itu semuanya itu hanya mistik belaka. Jadi kita jangan percaya. Kalau memang ada kobra yang ada di Sulut, ya siapkan dia punya antivisa saja.
0: Baik. Baik. Terima kasih Pak Yos. Iya, selamat pagi. Terima kasih Pak Yos di Irma Didih ya. Tentunya tadi tanggapan atau juga opini dari Pak Yos di 0821-958-350-80. Ada lagi yang bergabung di pagi hari ini. Halo, selamat pagi. Opini publik.
7: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Bapak. Di Bapak siapa, di mana ini?
7: Pak Sartono.
0: Pak Sartono di Kombos. Oke, baik. Bagaimana tanggapannya Pak terkait fenomena munculnya King Cobra nih kabarnya di Sulawesi Utara?
7: Iya, ini sangat aneh kok. Karena dari dulu kita tahu nih King Cobra ini supaya India jadi dorong ke dewa. Itu masih dari India.
0: Iya.
7: Lalu Sulawesi Utara sama macam ular yang saya dapat itu. Lalu di 9 kali Nahasa itu daging satu di piring. Jadi artinya ini kok fenomena, kalau memang kenyataan itu ada sih harus orang antisipasi untuk dimusnahkan atau nyak di habitat di mana yang kita sampai yang segalanya, karena itu kan ada di lingkungan hidup yang tangani. Tapi kalau tidak ada sudah aman-aman saja. Yang penting tolong menjaga betul. Ada yang TP racun itu kan yang sangat berbahaya itu bagi orang. Cuma kalau memang ada yang untuk membasmi itu keracunan itu aman-aman juga. Artinya kalau kita kalau bilang ular hitam itu paling banyak di Manado itu, kalau ular hitam. Apa yang dikatakan oleh Tetamang Pak Yos yang ada di Irma Didih itu, semua ular itu ada sebenarnya. Cuma tuh King Cobra itu yang kalau King of King ada,
0: Seren. Oke, baik.
7: Jadi orang tidak usah terlalu apa dan biasa saja. Kalau memang itu ada, lo tujuh. Tapi kita memang pernah melakukan kobra itu. Dia ambil dari Jawa, pun dia bawa kamar di sini. Dia itu paham itu lagi. Asal tahu DP ini, dia bisa gerakan kepalanya, diangkat, dia balebar. Ya bermain di kepala, terus ikuti dengan tangan, saya terus ikuti sama dengan silat. Ya ikuti, dia tenang. Itu melukupa dia juga itu, seperti ular biasa. Kasar, dia harus alus. Dapat pegang pada di kepala, boleh. Ya tenang sekali. Dia cuma berada antara di kepala, dia berada. Lambang melukupa dia. Itu kobra itu.
0: Baik. Memang
7: ada piala dulu. Dia mustahkan karena dia takut jam terlepas, dia bagi di Birman no.
0: Itu yang berbahaya gitu ya. Baik. Sudah
7: yang ada semua ini yang seperti itu, orang cuma menjaga no. Untuk memang itu ada, ya tentu itu harus nanti lingkungan hidup harus mau habitat atau dimusnahkan ya. Kurang seperti itu.
0: Baik. Orang
7: yang terlalu ingat itu rais mengingat itu kobra.
0: Baik Pak Sartono. Terima kasih juga Pak Sartono. Selamat pagi Pak Sartono di Kombos ya. Di hari ini yang sudah menyampaikan opininya di 0821-958-350-80 ya. Dan yang pastinya untuk Anda pendengar ingin menyampaikan opini Anda, baik saya terima lagi. Halo, selamat pagi opini publik.
8: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Ibu, dan Ibu siapa di mana ini?
8: Dengan Ibu Rita di Kawangkoan.
0: Ibu Rita di Kawangkoan. Bagaimana nih Bu tanggapannya fenomena munculnya King Cobra di Sulawesi Utara?
8: Tanggapan saya, mau ada atau tidak, tetap kita sebagai manusia harus berhati-hati.
0: Harus berhati-hati.
8: Dan waspada. Kadang kurang dengar cuma di luar sana. Kaki-kaki ini ada terjadi di tengah di sekitar. sekitar. Mm-hmm. Jadi sebagai manusia terhadap kehidupan selalu waspada. Mm-hmm. Mau ada atau tidak tetap waspada. Okay, itu saja. Mantap. Terima kasih.
0: Terima kasih juga Ibu ya di sore hari ini yang sudah bergabung ya, berita tadi di pagi hari ini sudah menyampaikan opini kita. Walaupun ada atau tidak ada tetap harus waspada. Bijaksana sekali ya, luar biasa. Terima kasih tanggapannya Ibu. Dan ada lagi yang bergabung. Halo, selamat pagi opini publik.
9: Selamat pagi opini publik, Yelin.
0: Ya, selamat pagi. Bapak, dia bapak siapa di mana ini?
9: Ini Pak Buts ini.
0: Pak Buts. Oke, Pak Buts, bagaimana tanggapannya nih terkait fenomena munculnya King Cobra di Sulawesi Utara, Pak?

0: tidak bisa.
1: Itu ilegal gitu ya.
0: Terasa sangat tidak mungkin dan mustahil. Panjangnya aja harus 5-6 meter. Di mana kita temukan ular 5-6 meter? Paling 2-3 meter ada. Jadi kami kira itu hoax ya. Tapi ada edukasi di situ. Seperti yang baru lewat tadi, kita waspada. Jangan sampai mengurangi semangat kita kerja. Kami kira itu aja.
1: Okay,
0: kita semangat. Ya, selamat pagi Yalin.
1: Ya, selamat pagi Pak Boots ya, di Mantung Kasar ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Dan baik, ada lagi yang bergabung. Halo, selamat pagi Opini Publik.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi Bapak. Nih, Bapak siapa, di mana ini?
2: Bitung.
1: Oke.
2: Pak Sagai.
1: Pak Sagai di Bitung. Bagaimana nih tanggapannya Pak Sagai, fenomena munculnya King Cobra nih kabarnya di Sulawesi Utara?
2: Apa yang disampaikan oleh teman-teman, kelihatannya ini cuma rekayasa. Oleh karena itu, kalau kobra di sini banyak, tapi kalau dia peking, tidak ada. Jadi kalau umpamanya ini diangkat ke permukaan seolah-olah di sini sudah ada king kobra, ada kebenarannya jika dia ikut transmigrasi. Jadi dari luar transmigrasi di sini. Kemudian yang kedua, itu bukan asal-asalan. Oleh karena itu, habitat di sini bukan habitat mereka. Oleh karena itu, marilah orang lihat secara positif. Apakah ini cuma berupa peringatan atau seperti apa, agar supaya orang sebagai masyarakat Sulawesi Utara boleh hidup dengan tenang sambil melaksanakan semua terampil usaha dilaksanakan secara baik dan bertanggung jawab.
1: Oke.
2: Okay. Saya kira itu aja.
1: Baik. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Sagai. Hari ini di Bitung, hari ini yang sudah bergabung ya di 0821-9583-5080. Terima kasih untuk opini Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya juga nanti akan kita hadirkan juga dialog khusus gitu ya di Sulut Bicara. Nanti juga akan kita hadirkan narasumber di ruang dengar Anda ya. Jadi untuk Anda semuanya, terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi. Dan tentunya di sono hari ini semua saya tutup ya. Untuk opini publik ada satu penelpon lagi. Halo, selamat pagi opini publik.
3: Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Bapak. Dengan Bapak siapa di mana ini?
3: Dengan Pak Yopi di Warembugan.
1: Oke, Pak Yopi, silakan. Bagaimana tanggapannya Pak Yopi?
3: Nah, kalau menyangkut cerita nih King Cobra, kalau dia pe cobra memang ada. Di Warembugan juga lalu orang berapa kali dapat. Tapi kalau dia peking, dia itu, kalau king cobra dia berdiri, dia paling ada 1/2 meter dia berdiri, dia coba buka DP leher. Yang dia, kalau apa itu, DP ciri-ciri itu, orang pernah lihat, itu di jalan sehat, orang ada piara, satu par. Tapi orang tanya, ini piara for apa? Oh ini mau ambil dia pe apa dupa DP lender, itu ada obat kata, obat kanker dengan obat apa.
1: Untuk
3: tapi waktu itu dorang bawa dari apa Afrika. Dari orang tahu kan dari sana banyak kan juga gitu. Itu tapi beberapa tahun lalu kaje baru 3 bulan dorang piara, dorang DP kandang itu dorang tak bikin betul, kaje tak keluar. Itu satu pari itu terkeluar. Memang cukup panjang. Waktu itu saja DP umur kira-kira so mungkin baru belum 1 tahun. Dia so ada 2 meter lebih. Itu terjadi di Jalan Sehat. Dora yang piara itu. Sampai orang itu masyarakat yang lewat situ. Torang, waktu dia hilang, orang setengah mati juga waktu tolong cari. Karena kan dia berbisa. Itu. Okay. Lalu bilang DP kobra. Kalau kobra biasa itu ada. Memang ada, tapi dia nyanda juga sebarang tanpa dia bawa itu akang, dia bawa pemilihan bawa telur akang atau apa. Dia jarang sekali juga mau dapat. Karena orang juga di Tatawiran sana pernah berku dapat yang itu, no. Tapi tablet jangan ganggu. Kalau nyanda ganggu, lo nak bikin apa-apa tu orang, begitu, no.
1: Baik.
3: Saya kira itu ya, saja.
1: Terima kasih Pak Yopi.
3: Itu informasi memang semua tal-tako. Kecuali itu Pak Sagai bilang itu ada. Transportasi dari termasuk yang waktu di saya itu di jalan saya itu ada beberapa tahun lalu Pak itu.

0: Oke.
1: Oke, terima kasih Pak Yopi hari ini untuk informasinya gitu ya. Dan tentunya juga terima kasih untuk tanggapan dan opininya juga terkait topik kita di sore hari ini, fenomena munculnya King Cobra di Sulawesi Utara ya. Baik, terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah menyampaikan opininya, tanggapannya gitu ya terkait topik kita di sore hari ini. Dan tentunya juga untuk Anda bisa sampaikan nanti, bisa bertanya juga langsung dengan narasumber. Nanti kan kita hadirkan di Sulut Bicara saat lagi nanti di pukul 9 sampai di pukul 10 pagi ya. Oke, kita jelang warta berita dari Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Saat lagi di pukul 8 pagi, tetap terus bersama Pro 1 Manado, kanal informasi dan inspirasi.

0: saya sebagai komisaris di PT Akap tidak terlibat dalam proses penyusunan investasi. Tapi tentu saya mengetahui bahwa ada investasi tersebut.
1: TKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi

Jaksa penuntut umum Pengadilan Tipikor Jakarta menyebut Nadiem Makarim meraih investasi besar dari Google. Sementara pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis ke sekolah-sekolah. Sekjen Liga Arab mengecam serangan perairan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab, dan wilayah perairan Qatar. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

Dengan pemirsa, kita ke informasi pertama dari Jaksa Penuntut Umum Roy Riyadi menyatakan perusahaan milik Nadiem Makarim memperoleh keuntungan besar dan investasi sekitar 350 juta dolar Amerika Serikat dari kerjasama PT Gojek dan PT Akap dengan Google Asia Pacific. Dalam sidang